0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-22. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: deket ke aing. Harik, harik si anjing, harik.
1: Kitu cek dayang Sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken teu daek init atuh harita. Akhirna leungit sakabeh kakuatan dayang Sumbi. Sakujur badan jadi leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul Bayu, dayang Sumbi teu boga tanaga, leungit budi ilang daya satulang sandi asa caroplok. Leuleus lir kapu kaibunan, lir kapas kahujanan. Pluk barera murag geus teu kuat ngajungjungkeunana, leungeun leuleus tanaga sirna boro-boro keur ngajungjungkeun barera keur usik oge geus teu kuat.
0: Aduh, Gusti Nu Agung, naon hartosna kajadian ieu? Ampun, kasaha nyambeta tulung. Ya Allah, ya Robi, Gusti Nu Maha Suci.
1: Dayang Sumbi jumerit jroning ati, nalangsa kabina-bina, nya ayeuna beki karasa perihna, karasa sedihna, jauh jeung dulur, anggang jeung baraya. Teu puguh inung, teu karuhan nu jadi bapa, es tuning nu ngelis, teu sanak teu kadang, taya batur geus sanpa kumaha harita. Jep saudeureun asa simpe, jempling lirga angkat tincak taya sora nu kadenge. Daya barang anu usik, kawas nu ngadadak, paraeh kabeh. Padahal kaayaan leuweung mah taya robahna. Manuk jeung salah sasatuan sejena harita teh angereang disarada. Angin mowuh beki tarik, aroya gepating arulang. Seah ngaguruh, ngayun-ngayundang daunan. Ngulinkeun dahan-dahan kai, aroya gepating arulang. Tapi kadengena ku dayang Sumbi mah sepi pijempling rehe comlek daya sora najan saeutik. Si horeng dayang Sumbi teh kapaehan alias kapiuhan teu inget di bumi alam. Dina kaayaan teu sadar, dayang Sumbi jadi robah tetenyoan. Lain leuweung, lain si Tumang, lain tinunan, lain saung, lain langit, lain mega. Tapi ribuan, puluhan ribu, jutaan, ratusan juta panon anu bolotot berem, tina panon bijil sene anu hurung, hurunga ketur hawana panas. Eta nu karasa dina bayangan dayang Sumbi. Atuh puguh dayang Sumbi ngadeg-deg kesangna ngucur panon molotot, leungeun ngeleper jajantungna ratung, tina hate pijil tekad rek ngecerit minta tulung. Tapi letahna heuras, biwir asa dipatri, teu aya sora anu kedal, taya lisan anu kaluar. Heam, hawa panas datang deui, datang leuwih panas batan tadi, gur seuneu hurung. Ngaduruk awak sakujur, ngalentab awak tangtungan. Dayang Sumbi ngerasa aneh, awakna panas, badana ancur kaduruk, tepi ka jadi ruhak, jadi leutik, jadi bubuk, jadi lemes. Ngayang teu puguh karuhan, badan sorangan katenjok ku panon sorangan. Dayang Sumbi ceurik ngabangingi, cumrit jroning ati teu aya anu mirosea, teu aya anu ngawalulikeun. Dedengian kalah ka ngaguru, seah lir hujan silalantang. Gerung sada angin datang, nebak lebu badana urut kaluruk teh. Bul lebu teh haliber ka bawa angin, lapeng di jemantara. Tepi ka poek kawas pepedut, dayang Sumbi awakna asa jadi hampang, hampang teu aya eusian, kakalayangan ka tiup angin. Eta nu karasa ku dayang Sumbi, tina lebu nu hiber ketebak angin, cileg ngajang elek cara diorai. Ribuan, apalah jutaan, ratusan juta orai papaliut pasulabreng. Matana bolotot berem, kuru ngabicilkeun seuneu berem, ngalentaban naon bae anu aya deukeuteunana. Orai nu sakitu loba na bekirila beki gede, beki gede, beki gede, beki gede. Ngagedean kawas nu dikompa. Jeneg gajang erek jadi naga anu ting puing kalapi kehilangan. Letah na etanaga tepating aralel. Letah hurung ngandung sene burahai perempi kegilaan. Dayang sumbingan deg-deg bakat kusiun. Benget na asa panas, asa merang, pating harayam, pating cemetot. Lebu awakna nuta dihiber ka baba angin aya nanggeus jadi orai. Orai anu pikagilaeun. Dayang Sumbi teu kuat ku kasieun, aneh kerteg hatena hayang jadi deui Dayang Sumbi. Jelek balik deui kana wujud anu asli jadi badan Dayang Sumbi, tapi badana ayeuna diberitan ribuan orai mati anu perahna kacida matihna. Dayang Sumbi hayang goreja tudang, hayang lumpat, hayang jauh, hayang ningkah, tapi leuleus taya tangan pangawasa.
0: Aduh Gusti, abdi ampun Gusti, ampun Gusti, nah jadi kieu Gusti.
1: Kitu cek sora batinna Dayang Sumbi cumerit kana rumah kawasa. Awakna pinuh ku orai, meulit kana sakujur badana, bari maracokan patarik-tarik tina kulit tapak macok ngapurial getih beureum, getih seger, mocor kawas cinyusu bijil tina liangna. Dayang Sumbi ngadeg-deg deui, reuas, keueung, sieun bisi pae, sieun teu hirup deui. Baluas nanyo getih anu ngocor sakujur badan, reup panona peureum tapi eueuh hartina tetenyoan anu pikasieuneun katara bae, beunta jeung peureum sarua. Breh badan Dayang Sumbi katenyo ku dirina pribadi ayeuna mah. Beureum mani burahai, beureum boleger pikagilaeun, beureum sabudeureun alam, langit beureum, bumi beureum, tatangkalan beureum, dirina beureum, sakuliah jagat teu aya warna sejen iwal ti warna beureum ka beureuman ku getih Dayang Sumbi.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana ling kita?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigaru nya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar awihan ka dieu teh?
4: Dua katilu ayeuna.
3: Dua katilu ayeuna nya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus rieut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh. Nuju
4: di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
4: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueur nya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teu teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mati ya?
4: 2012.
3: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Mohon. Seer
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
3: Ayah nama.
4: Seer we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tos salit deh.
3: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
4: Ya, mudah-mudahan nih nya.
3: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supaya sehat sapertos teh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian panitia.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaosna nya. Oh. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sore, badan dayang sumbi katenyo ku dirina pribadi. Badana katenyo beureum mani burahai, beureum boleger pikangilaeun, beureum sabudeureun alam, langit beureum, bumi beureum, tatangkalan beureum, dirina beureum, sakuliah jagat teu aya warna sejen. Iwal tinggal kebur warna beureum, kabeureuman ku getih dayang sumbi. Warna beremui muter jiga pangal, beki tarik, beki tarik, beki tarik, beki tarik, dayang sumbi nunenjo na liur kabina-bina reperem, tapi liur na tedaik lengit. Ayo nasa kuliah jagat jadi mui muter tarik na kuruh pikasianen, dayang sumbi awak na mui, langit mui, bumi mui, te ayak nu cicing. Tina jagat anu muih cireg ngajangelek ora anu kacidak gede na kalawan sungut na calawak nemongken huntu jeng sihung anu rangeteng tikorok na eta orai melbung kawas kuha anu poe terus bari hos-hosan hulu orai ngedeketan kalayang sumbi calawak gede rek nyapuk dayang sumbi ngadeg-deg hate hayang ngecerit ngecerit serta kertanaga tapi taya sora anu kadenge taya ucap anu kedal bre letah orai berem huntuna berem sihungna berem dayang sumbi perem perem diperketken tapi tetenyewan anger telingi anu akhirna plus dayang sumbi asup kana liang kuha anu kacida poekna guha dina jero beuteung orai eta karasana ku dayang sumbi harita sanggeus di jero guha anu poek meteng dayang sumbi uyup ayam leungeunna ngopepang neangan pemuntangan panon teu bisa nenyo poek poek mongkleng buta rata poek mani meredong panon dibuntakeun dibolototkeun tapi anger hideung hideung caketeuk dayang sumbi sedih ci panon murubut bijil sasamat
1: aduh ma aduh bapak nah mantet mana teka-teka teing aduh ma tuh bapak nah anjen teka-teka teing kakuring aduh Gusti nu maha agung Gusti nu maha agung anu maha kawasa anu maha tingali ya abdi tulungan poek poek pisan daya cahaya daya caa
0: gitu cek layang sumbi kahayang nanga cerit maratan langit ngoceak maratan mega hayang meta tulung kabatur tapi ewe sora anu kaluar ewe lisan anu kedal letah asa heuras bibir asa rapet asa dipatri nuju merit ukur dina ati sanubari anu paling jero dayang sumbi haritate dayang sumbi uyup ayap neangan keur pamuntangan terus lempang lempang rumangieung diudag-udag kasieun kakeung katungaraan anu taya hinggana akhirna sanggeus dina ingetanana dayang sumbi rumangieung lempang bre aya sinar jiga bijil tina liang leutik leutik pisan jauh pisan dayang sumbi atuh tekad narek lumpat tarik hayang buru-buru tepi tapi aneh suku estuning berat tanaga sirna boro-boro lumpat tarik ngoronang oge hese kabina-bina beki gede tanaga nu dibijilkeun beki cape awakna beki berat teu aya pangawasa dina kaayaan poek dina mangsa keur ngudag cahaya dayang sumbi lumpat sakalumpat lampet tapi cahaya teu kaudag sinar teu kahontal akhirna manehna kalah karagrag kena cungkrang anu kacida jero dayang sumbi ngacerit meakeun tanaga dipake ngacerit minta tulung
1: terus
0: awakna ragrag kana cungkrang anu kacida jerona. Jero pisan geus teu kaukur teuing sakumaha jerona. Les taya harepan naon cahaya anu ngan sagede titik leungit eueuh harepan kasusul harita teh. Dayang Sumbi dilapisan kapiuhanana, awak ngalempreh teu daya teu upaya teu usik teu malik, napas lemah panon teu bisa dibentakeun, kesang tiis ngucur nyorolok sakujur badan, beungeutna sapapias awakna lungse taya tangan pangawasa teu kaduga diusikeun. Hiliwir aya angin leutik nebak kana sakujur badana, tiisna tiupan Sang Bayu ngalilirkeun anu kapidara, ditambah ku suara manuk anu recet asa tarik ngageungkeun anu keur kapiuhan. Braye panon Dayang Sumbi beunta lalaunan beuntana teh lalaunan pisan, bulu socana obah halisna ngarinak, anabre soca ceuleuyeu lilseuneu deungit cahaya pias teu aya komara. Dayang Sumbi narik napas jerona keranan, breh kumanehna katenyo warna bodas, bodas kabeh ayeuna mah eueuh warna nu sejen. Sakuliah jagat bodas teu aya campurna naon.
1: Oh, aing teh aya di mana? Aing teh aya di mana ye teh? Aya di mana nya? Nah, ieu nu disebut alam padang poe panjang teh. Nah, ieu teh alam anu panuntungan keur diri aing. Di mana ieu alam? Kabeh warna bodas ngeplak.
0: Gerentes hate Dayang Sumbi, pipikiranana can gemleng, lalemutan can karumpul kabeh masih keneh selang-seling. Dilalila tetenyuanana ngalangkang, breh asane nyawujud anu pikasieuneun. Kebek.
1: Duh, wujud naon nu katingali ku aing.
0: Hate nareuwas kaminabina, reuwas anu taya pabadana, keueung sieun jajantuna ratug siga anu tutunggulan. Hatena sumeblak teu puguh rasa. Dayang Sumbi teu sanggup beunta, repeureum deui harita teh. Manehna dipepreket peureum mung nenyo naon-naon anu dipikasieun dipika ijin. Naon atuh dipika ijin teh? Nyaeta wujud situmang. Eta nida bayangan Dayang Sumbi.
1: Aya naon ieu kajadian anu miwak diri aing. Duh.
0: Rei sakujur badan asa panas tiris, hayang ngorejat hudang, hayang lompat, hayang kabur kanu jauh, tapi suku asa dibarogod, awak asa ditinihan, teu aya daya daya upaya ngalempreh teu usik-usik.
1: Duh, Gusti, naon atuh anu geus kajadian ka diri abdi Gusti? Naon, naon anu geus kajadian ka diri abdi? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, naon, naon atuh naon, naon, naon anu geus kajadian ka diri kuri?
0: Kitu gerentes nadeui tuluy Dayang Sumbi usaha satekah pola ngumpulkeun lembutan, neger-neger maneh panon asa kesal dipeureumkeun, mustahil mun terus peureum, anu akhirna beuntak deui lalaunan dibarung ku ratug jajantung dibarengan ku hate keueuh. Breh, tetenyoan anu tadi anger keneh pikasieuneun pikakeungeun. Rei bulu punuk muriding, jajantung nabubuh ratu kawas anu ajol-ajolan hayang bijir.
1: Naon atuh wujud naon itu? Ih, pika gilaun, pika sieunen, pika ijideun, pika cuaeun.
0: Rep Dayang Sumbi peureum deui tapi taya gunana. Ayeuna mah najan peureum kabayangkeun wujud makhluk anu kacida pi ka iji deunana ngalangkang dina panon batin. Teu beunang disinglar, teu beunang diembung-embung, karasa bae, katenyo bae, kacipta bae eta wujud. Nya akhirna mah panon Dayang Sumbi beuntak sapinihna. Breh pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah, matak leuleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, nah, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat, keluarga.

0: nya akhirna mah panondayang Sumbi bentak sapinuhna. Breh, pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah, matak leuleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi. Breh, tetenyoan anu tadi anger kemeh pikasieuneun, pikakeungeun. Rai bulu punuk muriding atuh Dayang Sumbi teh jajantungna muwuh ratung kawas anu ajol-ajolan hayang bijil jajantung Dayang Sumbi.
1: Makhluk ngawon tadi tanya, aduh

ku eta wujud, nyata wujud situma. Nya akhir nama panondayang sumipeun tak sapinuhna. Breh pamandangan anu kacida matak sedihna. Matak ngahudangkeun amarah anu kabina-bina. Matak ngaleuleuskeun sakujur badana. Si horeng, si mana horeng, teu jauh tina diri. Na, si tumang cumagug bari letahna teu dek cicing. Kutap ketap ngaletakan bibirna. Kawas anu geus meunang kasugemaan si tumang teh. Sarta tina sala-sala bangusna temong harita teh budah. Budah anjing kawas tas meunang kacape. Sorot panon seukeut tapi teu kateguh. Teuing kumaha perasaan si tumang harita. Ngan anu jelas dayang Sumbi jadi ngabrigidi. Rasaan teu paruguh sakujur badana peki leuleus tanpa daya paranas tiris karasana. Mun ceuk jelema mah meureun nyarita si tumang teh. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Atuh da bohongan. Bohongan anjeun teh memang geus janji. Geus janji anu ulah dipumpang. Bohongan anjeun teh geus janji. Di mana-mana aya lalaki calon pisalakieun anjeun anu bisa menangkeun taropong anu murag teh nya kuring anu aya di dinya. Memang kuring wujud sato, tapi da kuring ge sarua lalaki atuh. Muda kena janji anjeun oyahna. Memang lain kuring teu ngukur kakujur teu narimang kena badan. Ukur wujud sato mangrupa anjing, tapi kuring oge sarua lalaki. Sarua jalu lalaki. Muda kena janji anjeun putri. Wayahna, wayahna Dayang Sumbi. Bongan anjeun atuh da. Kitu meureun lamun cara jalma mah. Si tumang ngomong harita teh. Hartina Dayang Sumbi geus dikumahakeun ku si tumang. Dayang Sumbi reupeureum deui dina hatena sumambat. Duh, Gusti. Nu agung. Kuring ngalaman kieu ku si tumang. Duh. Gusti, dan api tulung api, ya Allah. Les, Dayang Sumbi teu inget deui nanaon. Awak nanggalempreh deui, teu usik teu malik. Hiuk angin ngahiliwir nebak kana saung rangon. Dang daunan ting aroyag, manuk recet di sarada. Dina kaayaan teu sadar anu kadua kalina lapat-lapat kadenge sora anjing anu ngagogog. Ceguh, ceguh. Eta sora anjing ngagogog teh sababaraha kali. Beki lila, beki atra kadenge, beki tarik, beki nyata. Dayang Sumbi lilir deui, sadar deui, ingetan kumpul deui, tapi tetep ngalempreh. Teu hayang beunta, teu hayang usik, malah hayang meungpeunan beungeut. Nyocokan celi mau ngadenge sora anu pika ijidun nyaita sora si tumang. Dekung si lila karasa indung sukuna asa ayanu ngaletakan. Bitisna tuurna rai bulu punuk Dayang Sumbi muriding. Ser kana beungeut asa aya hawa panas sakujur badan ngageter. Dayang Sumbi begitu bubuh rasa kehel ijin geuleuh amek jeung rupa-rupa rasa ngakuru ngajadi hiji. Reup panona dipeureumkeun leuwih tarik bakat kumung nenyo munga denge munga rasakeun jajantungna ratug awakna deg-deg. Duh, Gusti. Abdi tulungan. Tulungan Gusti, tulungan Gusti. Dayang Sumbi jumrit jerning ati na sasa

0: selamat ke rumah kawasa. Terus usaha saya tekah pola hayang ngajauhkan suku na, supaya ulah diletakkan ke situ mang. Tapi tanaga nasirna, kekuatan anak lengit atau angerwe teusik-usik dayang sumbi te. Anu akhirna dayang sumbi te bisa kukumaha nangkarak bengkang te ayah daya salila-lila. Satu luina kadenge sora situ mang agogog lapat-lapat asa jauh padahal deket di jirinana. Cegung, cegung, cegung. Terus itu mang kadenge sora napas langah hegak jika nu capek. Eureun teu ngaletakan suku deui, nyaeta suku dayang sumbi. Kolosak sada kuku sukuna ngoet palupuh. Kulobas sada barang burang kena taneuh kena rungkun. Les teu kadenge deui sora naon-naon harita teh. Cep jempling taya sora anu kadenge dayang sumbi ngalempreh jiwana goncang kabina-bina dayang sumbi ngalempreh baraya ngalempreh kabina-bina dayang sumbi jiwana goncang kabina-bina seolah-olah tas nyaba ti alam anu tekahontal ku akal. Di nagara anu jauh tina alam kenyataan bumi langit jadi saksi tatangkalan sasatuan angin jeng sakur nu kumelip di alam dunya jadi saksi kana eta kajadian aheng jadi tanda jeng bukti ayana kakawasa anu maha agung kersaning pangeran anu maha kawasa. Ayeuna geus teu kadenge napas anjing anu bangun capek capek jika nutus moro eta anjing teh teka denge nungga gogog ngajak ngomong sora anu dipika ijidna kudayang sumbi sora anu dipika cecebna kudayang sumbi anu ngakitik liang celi anu ngakebuk jajantung ayena sirna teka denge dui berai dayang sumbi benta dui panona celeye bengetna sepak hihideng panon semupias cirining can waras pisan kepangaruhan ku tekenan batin anu banget kacida kulantaran memang udah kena janji manehanana teperlu ayam disalahkan si tumang da puguh anjing jalu atuh. Sedangkan dayang sumbi wanita dayang sumbi ngumpulkan ingetanana ngumpulkan kasadaran perasaan jeung rupa-rupa nu kungsi leungit tina dirina. Red kakenca urut nangtungna si tumang urut cicingna anjing anu dipikasieun jeung dipikaceceubna tetela ayeuna mah geus eueuh geus teu aya di dinya meureun tadi anu ngerosak luncat ka handap teh si tumang ini sabada ngalaksanakeun nagih janji ka dayang sumbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Ulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
2: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Sa dijunten.
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka geduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos ras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu haros ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, lina, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: karena teh si Tumang init sabada ngalaksanakeun nagih janji ka Dayang Sumbi. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero na keranan, panon melongkosong molohok kana lalangit saung, pelongkosong sawangan anggang narawang ka alam nu aheng. Nu aneh, nu tadina can kungsi ka sorang, tekungsi kabayangkeun ayeuna menjadi kenyataan ka sorang pisan ku dirina.
1: Maha Agung, Maha Luhur, Maha Kawasa, Sang Rumuhun, Sang Maha Widi. Gusti Nu Agung. Rika kieu-kieu na nasib pilih abdi Nu Agung. Encan oke, abdi tuntas, tuntas saha inung bapa abdi. Aina terojal musibah anyar, kuring ngalawan jeung sato si Tumang. Eta akibat janji aing, ya Allah Gusti, akibat janji. Si Tumang nagih janji ka diri aing, yen anu ngabela ka diri aing, aing janji jadi pisah lakiin aing. Jadi mun kitu mah si Tumang teh geus ngalaksanakeun pamaksudanna nagih janji ka aing.
0: Dayang Sumbi ngucapkeun kecap-kecap pamuji ka Nu Maha Kawasa anu geus ngagelarkeun sakabeh makhluk ka alam dunya.
1: Nah eta ujian, ujian ke diri aing, ujian hirup di alam dunya, ujian aing digelarkeun di alam dunya.
0: Geus kitu Dayang Sumbi ngumpulkeun pikiran-pikiran anu kungsi leungit nyawang ka tukang marikan deui sawangan samemeh kajadian eta. Breh kacipta, basa manehna keur ninun, basa manehna keur ngalamun, basa manehna keur guneum catur jeung dirina pribadi. Debat tina urusan kakawasan Nu Maha Agung, ngeunaan paeh jeung hirup, ngeunaan makhluk jeung anu nyiptakeunana. Lila-lila pikiran anu bersih kumpul deui, akal sehat daratang deui, terus ngentepan pangalaman anu bieu kajadian di nyepan, pangalaman anu cikeneh kajadian di nyepan, di tapakuran, di pesek cangkangna, di guar eusina, naha naon anu sanyana. Nah, sanggeus daratang dari semangat hidup. Nah, kepercayaan karena diri geus gembleng deui, harita keneh, pikiran jadi bersih, bisa nyawang karena naon-naon anu geus kajadian. Breh kacipta, nah naon anu saknya, nah anu geus dipilampah ku si Tumang. Kadiri manehanana, Dayang Sumbi sadar, Dayang Sumbi ngarti, ieu kabeh dumasar kana ucap-ucapanana sorangan, sasat jadi buah tina ucap tekad jeung lampahna. Ucapan geus nyata, jorok janji pok, tekad geus puguh. Ti kamari oge apan hayang nyaksian kaajaiban, hayang ngalaman ka mujijatan geuning ngawujud ayeuna teh. Nya akhirna tekad geus laksana, ucapan geus jadi buah, lampahna karek bieu kajadian. Atuh geus sadar kadinya mah Dayang Sumbi pulih deui kasadaranana, pulih deui kasadaranana, pulih deui kepercayaan kana dirina, sarta tumarima kana kadar tumiba, beki yakin kana ati, beki percaya dina jroning dadana yen manusa si horeng teu daya teu upaya. Usik malik angin ku pangersa Nu Maha Kawasa, Nu Maha Langgeng, Nu Maha Pencipta. Manehna memang kudu tugul tigin kana janji, tigin kana ucap, tekad jeung lampahna. Ayeuna kabeh geus kaalaman, lampahna memang kitu gawe teh, lain ukur ucap-ucapan. Lamun ngalanggar janji berarti manehna geus mumpang tina aturan. Janji manehna ditagih ku si Tumang.

0: kalaman ku Dayang Sumbi. Dayang Sumbi narik napas jero, pok ngomong sorangan.
1: Ihin pinasti kersaning yang dumampara. Ieu kabeh angin ku pangeresa pangeran anu maha tingali. Aing jadi percaya yen sagala rupa anu aneh, anu ajaib, anu mahiwal beda tibatur pasti bakal kajadian bae asal pangeran ngersakeun kemustahilan, keajaiban geus tumiba ka diri aing anu teu percaya kana keajaiban. Nya ayeuna karasa pisan, karasa pisan, kalaman pisan, moal bisa dipungkir deui sabab aing ngalaman jeung ngarasakeun kusorangan. Keajaiban teh aya geuningan.
0: Dayang Sumbi terus napakuran kajadian anu tumiba ka dirina beuki kaharati beuki katarima beuki katarima yen ieu kabeh lain samata-mata kajahatan si Tumang. Ari si Tumang teh sato hewan anu pikarujiteun tapi hakikatna geuningan kersaning anu maha kawasa anu ngahaja nemongkeun kakawasaanana ka Dayang Sumbi akibatina ucap-ucapan Dayang Sumbi sorangan ngabuktikeun yen sakabeh makhluk teh sarua aya dina genggeman kakawasaan anu maha kawasa. Manusa jeung sato bicil tina asal nu sarua awal akhirna bakal mulang kana asalna anu sarua deui. Kuda yang sumika pikir antara manusia jeng sato aya harkat nusarua bedana ukur dina pamikiran dari tilik tina asalmu asal nama sarua bae ti pangeran anu maha jembar jeng langgeng atu komo mun dibandingkeun jeng manusia deui. Naon bedana Dayang Sumbi jeng Kangjeng Raja najan teu puguh indung bapakna darajat manusia henteu ngurangan asal tetep sumujud sumerah diri kana maha kawasa. Pok deui Dayang Sumbi ngomong sorangan sapada kayakinan tina hatena geus leuwih buleud harita teh.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-22 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: saya berdua kumaha tah aya karaosna
1: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan gitu.
0: Cara konsumsina kumaha alfa propolis teh?
1: Enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
0: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
1: Ti radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna. Keluhanana sami sapertos bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
1: Amin ya
0: bapak. Atuh nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Oh, segitu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
0: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, terus meser 2, ayeuna meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
0: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambungna teh raritna terus tarurun terus daraya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfaporis teh?
0: Enjing-enjing genep teh tes siang ginep tetes wengi bade bobo ginep tetes
1: uninga Alfaporis teh ti mantan bapak
0: di radio.
1: Nah alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna keluhanana sami sapertos bapak.
0: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banya.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anggar wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya wedoi karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngeliat malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan non penuh di bumi.
1: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobian lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: langsung aya karaosna.
1: Bapak atasna konsumsi apa propolis? Ayeuna kana emam kumaha, Pak?
0: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak iya karawas sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol kita acan sehat masih kene ayah namungnya alhamdulillah hari damang mah atos mungnya ah badai diseraskan wehla gitu dugi kasehat.
1: Bapak uninga apa propolis di mantan, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih ayah nu badai didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga, Pak?
0: Mohon panginten kapara wargi sadayana sahabae dimana bae pamugi pilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatas abdi atanapi naon bae itu mangga dicobianku alpropolis insyaallah ayah khasiatna sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
5: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
6: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
6: Radio PIS.
5: Radio PIS unggul, Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
6: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma. glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di radio

pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: Abdi genep tilu.
3: 53 tahun. Bu enggak karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
3: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya amin ya.
4: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setelah sawas-sawas mainten.
1: Bapak itu tas kaman awai ya, yang pengobatan mata pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seher dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harus teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngodoh dada gitu,
4: mohon.
5: Dada teh asok mah nyeri, kumaha sok finish ngodoh kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Punggung kita gitu, kos gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
5: Kadok. Sekarang ke herbal.
4: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
5: Alpa Propolis Drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpa Propolis Drop?
5: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Nggak kabel kok. Karena harus kabel mah cocok. Lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah, ayeuna
4: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena, tapi intinya teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
4: Oh, ibadah lancar.
5: Oh, ibadah lancar, jadi mah kamah juga apa capek?
4: Begitu.
5: Oh,
4: ayeuna mah saatos tak konsumsi Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar.
5: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah jadi mah lamun hulang sare teh riet pak. Udah hulang sare pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming, konsumsi Alpa Propolis itu tersep seberapa botol,
5: tilu.
4: Pak? Tilu. Tersep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
4: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
5: Tilu botol.
4: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
5: Kaiji.
4: Oh, di botol
5: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Iya, imah anggot, imah ya. Wes langsung eueuh wae mah.
1: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
5: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak.
5: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh di manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
6: Kecamatan
8: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
8: Iya.
6: Beli yang kedua.
8: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
8: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat. Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil. Khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau slami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata

0: proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindung.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabodetes Alfa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkup ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alfa Propolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu.

0: Informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
2: Hajah anah sana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
2: Kaosen sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lah ibu teh ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

para mitra sadaya. Dua urang paranormal harita keur bersaing ketat para hi hayang loba pasien. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita dina radio teh aya iklan kieu. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka uyut rowi. Alamatna gampil dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulung Kawing. Sarangan nunggalana teuing ngoramuan atanapi dioperasi, cekap pujang jawokan nu turun-tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, uyut rowi ahli ngalandongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadenge deui iklan sejena. Ku kabeneran eusi iklan teh bet sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamat tawungkul. Boh bilih diantawis para wargi,

Ayana, tengang oramuan atanapi dioperasi. Cekap kujang jawokan, nuturun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, beja antatangga, dukun lepus abah jabud, ahli ngalanongan panyawat ararane. Ari nukur ngadengeken radio, nyaeta saurang pangsiunan kubu. Arita teh manehna dengdek-dengdek we ngargepkeun. Tarang nak kerung, sigana ngarasa aneh, kudua iklan tina radio, nusarua pada-pada dukun. Aeh, namani sarua pisan iklan teh. Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ya. Mending milih nu mananya. Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Tapi ka ayeuna masih keneh trauma. Mun ras ingat kana eta kajadian, aing sok jadi siga jelema owah. Mun tertata rajang teh, sok hayang bae nyarekan jelema. Ke, mending milih dukun anu mananya. Mending Uyut Rowi atawa Bah Jabud. Gerentes pangsiunan kuwu teh bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curinghak barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kuwu teh ngagedian volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat ararane tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu teu gaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tatangga. Cek penyiar muka acara satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga lingih Bah Jabud. Hatur nuhun ya, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh sareng kenging ilmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab, nya ari janten dukun mah tos lami aya meureun kana 5 taun mah eta we ti saprak pom bensin cap genul bangkrut gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah ti harita abah teh jadi loba malaweung nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung sukma abah ngalayang ka mana meni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu, waruga abah teh ujug-ujug kaasupan roh karuhun. Nya antukna abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucap nyata, bisa ngubaran rupa-rupa panyakit ararane. Nya kitu ngubaranna mah, cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupi ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab. Oh, ari soal panyawat mah, seueur anu tiasa diubaran ku kasaktian abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu ararane, sakumaha nu disebatkeun dina iklan. Bah Jabud teu laju nyaritana sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra boh bilih aya anu bade naroskeun ngeunaan panyawat-panyawat nu ararane tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomor anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, kring harita telepon di studio teh disada. Halo? Sareng saha ye? Cek penyiar teh nanya kanu nelepon. Sareng abdi yeuh Wakuwu. Bade aya nu ditaroskeun ka Bah Jabud. Cek Wakuwu ngomongna daria, tuluy penyiar teh ngajawab. Oh, mangga mangga. Soklah teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun. Satuluyna Wakuwu nyarita ditujukeun ka Bah Jabud. Halo? Kieu ieu teh Bah? Kuring gaduh panyawat aneh nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema. Ari ngawitan katarajang nama. Tisa praktos dibunikin kelong 3 tahun kapengker. Manawi atuh Bah Jabud tiasa ngalandungan, bilih aya jang jawo kanana atanapi jampe-jampe nakumaha. Da saur dina iklan oge cekap ku jang jawokan atanapi jampe-jampe. Bah Jabud ngadengekin caritaan anu nelepon teh harita ungut-ungutan teureun-eureun. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek kakenca. Tuluy manehna ngajawab. Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran

0: kujara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku wakubu oge, sigana tecekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ihtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah? Dina proses ngubaranana oge, kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun wakubu. Wakubu teu micen waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu karisaeutik deui. Kitu ge pulsa teh ladang anyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab. Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeun mah teu tebih. Ukur diabuskeun kana jero katil di astana. Ubu hari ngawitana mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik. Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieuneun. Malih sakapeung mah pikasebeuleun. Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut tut tut. Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP wakuwu beakeun pulsa. Jadul teh. Pulsana beak pisan leuh aing mah. Mangkaning obrolan teh can tuntas. Wakuwu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bahrowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Mbah Jabud jeung Wakuwu ngaliwatan telepon.
1: Wah, tetela. Aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu sia ku aing. Pokona aing rek ngelepon ka eta radio.
0: Gerentes Bahrowi ngarasa keheul, dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Mbah Jabud jeung Wakuwu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun ka piheulaan ku batur. Sarta telila harita telepon teh kadenge nyambung. Halo, sareng saha ye? Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Mbah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandungan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon. Atuh teu miceun deui waktu, kontan harita uyut rowi ngajawab nadana rada ketus siga anu ngemuka keuheul.
1: Ya, halo. Dewek Mbah Rowi teh ye. Piraku siraing poho ka dewek? Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek nelepon teh ngahaja rek ngeteh si Jabud dukun karbitan dengan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun kasebelan teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Nas.
3: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna
4: nya. Teu robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tos sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tambah sehat, bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: Pak, ya.
8: Iya.
7: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Ya, halo. Dewek Bahro Witea ya. Pira aku sirain poho ka dewek. Pansarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek nelpon teh ngahaja arek ngeteh si Jabut. Dukun karbitan. Dengan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun ka sebelan teh. Kieu-kieu ge ya. Dewek teh dukun senior nu geus loba pangalaman. Nanya ho nu nelpon teh Uyut Rowi, penyiar teh kadenge nembalan rada gugup. Oh, Uyut Rowi ieu teh. Dukun lepus teh asanes. Nuhun Uyut Rowi, tos tiasa nelpon kana ieu acara. Nya eta acara dunia lain. Aduh, jadi reug-reug ye. Mangga tuh bilih bade adu renyom sareng Mbah Jabut. Uyut Rowi diomong kitu teh teu wudu keuheul oge ka penyiar. Nu cek rarasaan manehna mah penyiar teh ngaheureuyan. Atuh saharita gantawang teh Uyut Rowi nyarekan penyiar dina telepon. Ay. Ngomong naon bieu? Baruk dewek dititah adu renyom jeung si Jabut. Keheulaanan euy. Ari dewek kudu akur jeung si Jabut mah. Geus jelas-jelas manehna nyaingan profesi dewek. Mending mun nya mah manehna teh ahli dina urusan tatamba. Paling bisa oge nama anu kabuhulan. Nadenge Bah Rowi dina telepon ngomong kitu, Bah Jabud kapancing emosina. Atuh saking ku keuheul, harita manehna ngagebrag meja penyiar. Kebrug. Dina radio teh kadenge sora anu ngagebrug tarik pisan. Nepi.
0: Nepikeun ka wakuwu nu keur husu ngadengkeun radio oge, kuat karokona nu keur dikenyotna teh harita murag. Wah, jadol teh. Rokok aing kalah murag. Sigana ieu acara teh bakal rame ku nu pasea yeuh. Rek didengekeun ah. Cek wakuwu bari tuluy volume radio teh digedean. Teu jauh tina panjang ka wakuwu. Harita dua urang dukun teh jadi pasia rongkah silih wada jeung silih agulkeun maneh ngaliwatan telepon dina radio. Kadenge harita uyut trowi susumbar. Sok sia rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho, ilain teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek yeuh, meunang guguru ka unggal dukun senior. Sok ayeuna mengpeung panggih dina radio. Urang adu ka sakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti. Ngadenge Ujut Rowi ngomong kitu. Bah jabud harita teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongen. Sedeng ari penyiar namah, harita teh manehna kabur, teuing ka mana. Babaku namah reuwas pacampur jeung sieun, ngadenge dua urang dukun anu harita pasia rongka. Teu lila kadenge bah jabud nyarita. Geus gandeng lah, kajeun maneh dukun senior oge. Utek namah mintul. Dewek nyaho, kajian maneh guguru kaungal tempat oge, teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazah nangge ijazah palsu. Siak beungeut Uyut Rowi ngadadak beureum, tandaning manehna ambek ngadenge di wada kubah jabu disarupa kitu. Jung harita Uyut Rowi teh nangtung, ceg kana radio nu keur didengekeun, tuluy tutunjuk nyarekan kana radio, ditujukeun ka bah jabu. Hai hai. Ngampas ka aing sia teh jabut. Ceuk saha ijazah aing palsu. Jeung nyebut-nyebut majar utek aing mintul sagala. Utek sia meureun anu koclak kawas kalapa. Urang ajar pisan sia. Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Yah, rasakeun kaampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal keuna sasaran. Beres nyarita kitu, Uyut Rowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa. Buut, harita manehna teh hitut mani gede. Tah, rasakeun sia jabut. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaambeuk ku sia. Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut Uyut Rowi teh anyog ka tempat bah jabut. Mimitina bah jabud ngahuleng tuluy kerung. Mbut, mbut, mbut. Mimitina irung bah jabud mbut-mbutan. Sarta saterusna lengak bah jabud ngalengak bari kadenge uhak ohek. Wah, jadol teh. Aduh. Bener-bener hebat si Rowi ya. Tetela nyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur. Tapi ulah disebut si jabud. Lamun kudu eleh kitu bae. Yeuh Rowi, rasakeun senjata dewek. Cegah ditabah jabud kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah jabud sungutna kunyam-kunyam siga macajang jawokan. Top tah Rowi, geura asaan kumaneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh. Tetela bah jabud oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu Uyut Rowi. Kabuktian Uyut Rowi nuker nyang harupan radio, ujug-ujug bersin, ngambil hawa bau asem nukaluar tina eta radio. Wajih, wajih, wah, jadol teh. Tetela, si jabud oge ngabogaan ilmu nusarwa jeng aing. Guguru di mana ta si atah adol tehnya? Waduh, jeng bau kelek jurig deh. Uyut Rowi tuluy ngomong deh dina HP. Tong wakabunga si jabud, bersin sakitu mah jamak we. Hitung-hitung latihan pernapasan. Bah jabud anu aya di studio nya kakak seuri. Tayohna manehna ngarasa sugema geus hasil ngirimkeun bau kelek ka Uyut Rowi. Samarukna Andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek. Moal burung di layanan atawa mending teu dewek heula. Yeuh atuh. Cek bah jabud bari cek deui kana mikrofon tuluy sungutna kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake. Beres kitu dadak sakala Uyut Rowi nuker ngadengkeun radio teh ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge aya sora nu nyikikik seuri pikasieuneun. Kebeg. Uyut Rowi ngarenjak kaget ngadenge eta sora. Ih,
1: Amit-amit, wayah kieu make aya nu nyikikik seuri sagala. Nyage aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah. Ih, amit-amit. Cek Uyut Rowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu kita tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud. Ore, hidup Bah Jabud, hidup. Hetela, Bah Jabud leuwih sakti batan Uyut Rowi. Sigana aing kudu tatamba teh ka Bah Jabud. Nyalah, mending ka Bah Jabud. Cek wakuwu bari tuluy cag kana HP maksudna rek nelepon deui ka Bah Jabud. Satuluyna wakuwu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP. Aduh, jadol teh. Poho can diisi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan. Teu ngendek lila. Mantare wakuwu mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Wakuwu harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena. Ya, halo. Di dieu sareng Bah Jabud dina acara Dunia Lain. Punten ieu teh, penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebatna mah bade kacai heula cenah. Tapi dugi kadanget ieu teu dongkap deui. Teras kabur sigana mah. Sareng saha ieu? Cek Bah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengeneuk lila nu nelepon teh nembalan.
10: Sareng abi yeuh, bute. Pendengar anu pangsatiana. Ka mana ge tara tinggaleun radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nyaeta ngeunaan panyawat aneh teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 72.
1: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
0: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu?
0: Mm-hmm.
1: Ibu, punten kawitan, kegaduhan, keluhan panjawat, naon-naon, Bu?
0: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
0: Lami, itu 11 tahun.
1: Saatnya acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantas berobat ke mana, Bu?
0: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
1: Teh robihna nya.
0: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alpha propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya probihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
1: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
0: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
0: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Mohon ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes alpha propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya, kurang
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sarta tengena kelila, luna lepon teh nembalan.
10: Sarang abi ye, bute. Pendengar anu pangsatiana, kamana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya anu ditaroskeun ye teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
9: Tetela nuna lepon teh panlahna si bute, nu cenah mah pendengar nu pangsatiana. Rengse si bute nyarita kitu, bah jabut kontane malan.
10: Oh, jenengan teh bute?
9: Sae tah jenengan teh?
10: Sigana saalam dunya oge moal aya anu nyaruaan. Mangga bade naroskeun panyawat naon? Pasti bakal dipasihan solusi.
9: Asal ulah eta we panyawat ageng hutang.
10: Eta mah landongna kedah ku artos.
9: Ditanya soal panyakit, si bute rikat nerangkeun.
10: Mawi ge bah jabut. Panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh.
9: Duka ieu teh namina panyawat naon?
10: Ari gejalana mah sadidinten teh. Unggal waktos teu di mana teu di mendi, hawana teh hoyong bae nyarios.
9: Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah?
10: Mung repotna teh pami teu aya batur nyarita, sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadidinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik.
9: Bah jabut kerung ngadenge penjelasan ti si bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodo, kontan manehna ngajawab.
10: Oh, kitunya gejalana teh. Tah, nu kitu teh namina panyawat loba omong. Nya tiasa dilandongan. Mung dilandonganana moal tiasa di dieu. Tapi si teteh kedah sumping karorompok sakumaha anu diiklankeun dina radio.
9: Kitu ceuk Bah Jabud ngajelaskeun panjang lebar. Para mitra sadaya, poe isukna caturkeun si bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek nambaan panyakit nu ceuk Bah Jabud mah cenah panyakit loba omong. Teu kacatur di jalana, barang srog anjog kanu dituju kasampak di dinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema.
11: Nah, atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep. Aing teh dianggap naon? Curig teh sia.
9: Ceuk wakuwu kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana.
11: Rek ngomongna teh harita ujug-ujug eureun sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna.
9: Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek tea. Nempo aya nu datang kalebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan.
11: Eh, awewe kasebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dia? Teu gableg gae rahasia. Teu diondang los-los datang ka dia. Ini cia.
9: Nu dicarekan harita teh katempo keruna. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna.
11: Atuh si bute harita teh kontan ngajawab.
10: Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? Teu kurah karuh nyarekan dewek. Jelema weureuh gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrolkeun naon we anu kira-kira moal aya anggeusna?
11: Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong.
10: Kenalkeun, ngaran dewek bute.
9: Wakuwu ngahuleng sakeudeung bakuna mah ngadenge ngaran eta jelema. Sarta teu lila gantawang deubeh harita teh wakuwu nyarekan.
11: Oh, iya nu ngaran si bute teh.
10: Nu kamari nelepon ka Bah Jabud dina radio.
11: Kunyang teh sia.
10: Rek naha barina ge nelepon ka Bah Jabud sagala.
9: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita teh ujug-ujug jarempe. Sabab kumaranehna katempo, rentang-rentang Bah Jabud datang dikungkuyung sarung bari ngajingjing sisiuk plastik. Bah Jabud teu ieu kaget barang nempo aya dua urang tamu nu geus nyampak di tepas imahna. Sabab sapopoena sok aya bae tamu nu datang rek tatamba ka manehna atawa nu saukur ngadon curhat.
11: Duh, punten, rada lamingan tosanya. Abah teh tos semedi heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh sok katarajang bae mulus beuteung. Bade lalandung pangintenya.
9: Cek Bah Jabud nanya kanu duaan. Ari wakuwu da puguh keur katarajang panyakit gede amek teh. Ngadenge Bah Jabud sasadu samulel kitu, ujug-ujug gantawang teh nyarekan.
11: Heeh, dewek teh lieuk beuheung sosongeuteun, nungguan salila-lila. Kurang ajar pisan dukun teh. Ieu teh Bah Jabud teh lain.
10: Yah, dewek wakuwu nu kungsi nelepon basa Andika talk show dina radio. Dewek teh boga panyakit gede amek.
11: gara-gara dibunikeun kelong. Tah, terus ieu tamu anu hiji deui ngaranna si Bute. Teuing boga panyakit naon tah? Bah Jabud ngahuleng sakeudeung, teu lila serengeh manehna seuri. Oh, ieu nu ngaran Wakuwu teh. Anu basa nelpon siapun pulsa teh ya. Teras ieu Bute anu gaduh panyawat loba omong teh nya. Sok atuh Wakuwu heula kalebet, nu dongkap ti payun. Dititah asup ku Bah Jabud, Wakuwu teu ngalilakeun bus asup ka ruangan praktek. Katempo ku manehna nu disebut ruang praktek Bah Jabud teh nyaeta mangrupa rohangan nu pinuh ku barang-barang nu teu mararatut ditempel-tempelkeun dina bilik. Kayaning canting buntung, kawali butut, kompor abig jeung sajabana, malah aya radio jaman baheula sagala. Tah, ieu barang-barang bersejarah nu ngandung kakuatan mistis. Mawa pangaruh kana kasaktian Abah. Ngeunaan ngubaran panyawat Wakuwu mah sigana moal.

0: ku dewek unggal poe dicarekan.
1: Itu nate wakuwu tuluy init ninggalkeun Mbah Jabud. Saja jalan wakuwu teureun-eureun nyarekan canting. Tapi keun gagas anyog ka imahna oge, haben we canting teh dicarekan siga nyarekan jelema. Malah ayeuna mah di imahna make nyarekan pamajikanna sagala. Para mitra sadaya, ari si bute ku Mbah Jabud harita teh dibekelan radio butut jaman baheula. Ngan eta radio teh najan butut oge masih keneh jalan. Tah, kanggo bute mah ku Abah dibekelan radio. Butut-butut oge jalan keneh. Malah radio ieu mah nu katangkepna oge siaran luar negeri sadaya. Pokona mah bergengsi lah. Tah, mangga geura mangpaatkeun ieu radio kanggo batur ngobrol bilih sawaktos-waktos kata rajang panyawat loba omong tea. Song radio teh ku Mbah Jabud dibikeun ka si bute. Satuluyna trek radio teh dihirupan. Gorokok, gorokok. Radio teh mimitina gogorok-gokan, sanggeus diputar-putar kenop gelombangna, kadenge aya siaran nu katangkep. Siga nama eta radio teh keur nyiarkeun berita dina bahasa asing. Ting bahasa nagara mana da teu kaharti. Ngan kulantaran manehna keur katarajang panyakit loba omong tea, atuh sapada harita sora penyiar tina radio asing teh ditemalan saka cumplang saka camplung. Satuina harita si bute teh init ngajingjing radio bari haben ngomong teureun-eureun siga nu keur ngobrol jeung penyiar radio asing. Sanggeus anjog ka imahna ngomongna teh teu daekeun eureun. Malah harita mah kalah kabuki galecok ngobrol jeung radio. Sigana obrolan si bute jeung radio teh kadengeun ku tatanggana. Atuh burudul harita tatanggana teh daratang nyamperkeun ka imah si bute sarta kadenge kabeh tatanggana milu galecok ngobrol teu puguh. Atuh kaayaan harita di imah si bute rame kunu ngobrol ngan teu puguh naon anu keur diobrolkeunana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 taun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya, tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gue wae, Pak?
4: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh. Gitu teh ieu.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Ayo genep tetes gitu.
3: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
4: Mohon.
3: Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
4: amin,
3: sadayana tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan
3: lebur ya.
2: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
3: amin.
2: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
3: amin,
2: sehat
3: amin.
2: Normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

0: memberikan pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

sampul ka suruh ka kana ngewok ka loka ka jarapia ka jamparing angin-angin ka konsara mancanegara. Tukang naluk-nalukin raja-raja liana. Watak wanto singkang katus nalendra. Raja negara Jonggarba kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salasa wius. Putrana Jongiru Paksa anu gugur kupati suana tina lalampahan Babad Magada. Anu tina waktu sia Prabu Mahendra sampun wonten ing setingga binatura talanggahing didampar dentap penalipeting susasari negara Nawaratura. Lemek babut perang wedani ginanda wedani batas kurilan sinar.

0: Coro Yosh di pagelaran Jawi Karaton Nagara Jonggar. Prabu Mahendra Paksa wontening sepinggil binatur rata lengahing didampar gentapin lalipit ngisososari nenggan nawartna
1: memek babut prawedani ginandawi.

Kesultanan Paksenor Iraja Tesala Sawios turunanana Prabu Jongir Paksa anu gugur Kupati Suana Atanapiku Babang Semantri dinalalampahan Babad Magada Sang Nalendra Remagan Kian Patih Prabasaktilan Senopati Prabadenta Tungkul Hamarikul Tajmah Naimang Sabda Ajrih Ngali Pamor Nalendra Munia Kangandika Sang Nalendra Mekaten Pengandikan

0: paduka kuku dening ati sebahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sawah baktis tuhunyuk panjenengan Sri Paduka. Kalayan atu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puanyau dina waktu sena tansah diajeng-ajeng bujuk hingga kapulut margening tanaga larapati kasangakeun kaulan.
1: Aya pikir saeunang paduka.
0: Mati lan Sarpati. Abdi Gusti. Purwar dihaturanan linggih. Saperkara akan menuhunkan kananan rupa hayasa sampaian naik Pati Senopati oge sejumlah aparatur negara. Nganuhunkan kana jasa yen negara nepi kaki yesa mararane sarerea. Sabab tesyukur ku kaula wungkuh tanpa gawe nuran sage pamohalan nepi kaki ieu negara.
1: Imam.
0: Oge kaula. Kaula. Yakin bagja kuayana gawe mane nepi ka bisa nalukeun raja-raja salawe negara. Raja-raja apa negara-negara jajahan geus loba. Unga taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu negara.
2: Pakarang.
0: Gusti. Moal balang ngajual pakarang-pakarang. Aitos kieu Bapa Duka salira teh sasat para ratu mikayungyun. Iya. Para menak mikaseram kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeung. Atuh pakarang-pakarang payung. Atuh cina rada macet pakarang teu payu adu-adukeun heula. Iya, di negara ka negara. Supaya garelu, supaya pararang apan pesen deui panginten pakarang-pakarang kau.
1: Bener.
0: Bener. Seueur ingkam Gusti.
1: Bener. Daung paduka.

0: Jumuhun karingenyen.
1: Oge kaula tersebut ku batur Raja Sakti Mandraguna dan pugu kaula gentur tapa. Mulik pangarti tilelatik ngasa pangabisa tibu buda yang waktos Kangjeng Rama maut ku sipati suana pati nagara maespati akang harita teh keur di pasantren teh. Anu nepi kadanget ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot di nagara Magadha.

0: Pati Kasih Pati Suwana. Kapati Suwana Patih Maes Pati Panuka. Bener.
1: Kapan eta mah parantos meewat ka pungkurnya.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leuput. Bener. Malihanan Gusti Langkung Cituang Rama maot nage dugi karumpung. Beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna? Dupi seureup panjenengan teh maksad teh kumaha ieu? Taulah.
2: Eueuh deui. Ayeuna si Pati Suwana eueuh dulur-dulurna urang ansam kurang.
0: Nah, aya kitu kulawargana iya.
2: Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
0: Saha Gusti?
2: Aye ta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nyaeta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
1: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema teh.
2: Sajadi. Ha? Rama Bargawa ngaranna. Anu lelahna
0: di mana teteh ayana?
2: Mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ teh aya pulo. Eta situ teh disebut teteh Talaga Warna.
0: So, tak Talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Lulululul.

0: sampai gitu. Taku kituna eta teh ngaran Rama Bhargava teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta Sumantri apa Patiswana. Sebelum rakyat nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
1: Siapa yang sesama kami sebelum rakyat?
0: Jangan menunggu. Menunggu

0: Gusti Sakedapan Boten Awang Sumargani pun peteng penggali dangu-danguan
1: leras anu disebut Rama Bergawate an Gusti Paduka ayeuna bade diancam pati bade dialan nyawa paralun maklum anu disuhunkeun hapunten anu ditegak nanging hapunten sakali deui sanes istilahna nompa patahan hayam eta hujay kamari
2: kitu
1: sanes nama eta jalma teh sanes jalma samalea
3: iya iya na
1: bujeng hingga raja-raja di sarana negara darah Arjuna Sastrabahu raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis kueta ngaran Rama Bergawa ingis kui sirim panuku ka meja ku meja naeta jalma upami si paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes naon
4: nyepelekeun kana ilmu Gusti Paduka
1: kita kitu baroy sanes bari beungkatan nanging bukti ieu teh paduka panuhune eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalakna anu teu hade.

0: cuman tak kaya pati hasebelan saha anu geus bisa ngalehkeun lain. Aing Raja Gentur Tapa montong nyepelekeun montong ahina kaing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu tataluka kula ayeuna piraku aing mah kajeng kudu ngejat ku jalma saura anu ngaran Rama Bargawa.
1: Ya, nu mata kula sok kecawas kecawis teu puguh ge kitu tah.
2: Urang mah kumaha pamimpin aya pamimpin mah da itu mah buka kartu merah kartu kuning. Urang mah sanajan teu popolotot oge
1: eudeuh kumaha atuh. Sadaya-daya paduka. Sadaya-daya. Hapunten tadi ogi kapan bangsa. Hapunten paduka punten.
2: Ayah kedua ngerojok, ayah kedua ngebantuan kakula maneh.
1: Saya. Bawi nawas abdi gusti. Satu acana saya panjenengan jatuna. Hak saya suka ulawi urang paehanana eta Rama Bargawa. Kitu maksadnya. Jenis sata acara si paduka tisawiyos abdi anklang kenalanku ki payun mayunan etara mabargawa itu maksadnya paduka lain tadi banyak itu edat acan tamat-tamat acan kalau sesagunti bener tiba super ngomong gitu
2: hampura bil kaula nyabok jeng nyerekan
1: ih sawal usul
3: ketuk-ketuk acan matun aku mah
1: tukitu-kitu acan
4: tak kudu mata kudu dirampungkeun oge sagala pasoalan teh kitu. Jadi urang teh kudu apa lah kana isi ikon.
1: Isi ikon. Oh, bejing isi ikon.
4: Iya isi situasi en kondisionir. Itu
3: ikon teh ana teh.
1: Iya, sadaya-daya paduka. Dina sandi iraha bari jengkar.
2: Teu kudu make jeung ngariweuhkeun maneh, moal ngalibatkeun maneh. Kula dikini sorangan mentarestu tisalea disasang pelain awakna si Rama Bargawa tasi pulang aja ha?
1: Sadaya-daya
2: kabejakan jago piraku aing maka yang gunung ajar piraku aing maka yang gunung menur
1: sadaya-daya
2: tejo
1: cobi atu gusti ninggal ya
2: tingali
1: maksa ditinggal paduka
4: jing jing jing jing jing sebaraha tetepi buntutin anak ginten ginten
1: nah jijikainya sumuhun
4: sana sebuntut nomor pi buntutin anak tiku maafi akibatin anak te
1: aduh gening arwi tawisku Rama Bargawa nantang oku begalan pati gusti mawiraus abdi wasawi wasiku abdi gusti ulani
2: kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeung sajabana sabab naon can sudira saling ati upamacanya saat dirina si Rama Bargawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana
1: timalan-timalan paduka nanging ajrih we
2: lain ngahanapkeun ka pangarti mane eh ngan kieu we kaula mane ka mana eh
1: daun.
2: Di mana engke suruh panon poe? Di mana kula teu datang ulah di arep-arep balik deui. Eh? Lamun teu datang dina waktu suruh panon poe anu arti kaula aja di medan dan lalaga.
1: Aduh, tobat. Gusti ampun. Kula dugi ka inya, Gusti.
4: Ya, Gusti. Kula dugi ka inya eta emutan teh.
2: Geus teu bisa ditolak deui. Eh?
1: Nanging sa pamina sumping satasana sopan poem pengintan doh eta anu diantos-antos paduka
2: sakitu kula dek ini mihape korsi mihape kewajiban sakali deka ulang kaula rek bebeja helaka bojo kaula hamit ya.

0: kusarasa urang naha kaula naha salira akang naon teh melang siapa buruk-buruk papan tahun teh geuning jati buruk-buruk papan jati gini sumun tapi harta sieun mah teu kirang deuleuwi jadi yakin kedah dituturkeun eh bilih kumaha onaram margi onam terada kurang ajar kecayaan aja rada sangar
1: ya gitu hade atuh teu nanaon urang rarancepan anu turkeunana
0: ieu ulah babarengan aya rek rarancepan mah nah rek kaula nah rek akang
1: anjeun ka ieu anjeun kuruin
0: sae atuh sae cak urang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa anu maksa dengan jug-jug alas giriwana can tutup anu kacatur telawas anu kacarita kosap di talaga nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situnya tapulo anu diancikan ku Rama Bargawa Talaga Nirmala anu pernah na aya di satengahing alas Giriwana. Di tengah-tengah talaga memang aya hiji pulonya di dinya pisan nganyrekna Rama Bargawa. Rama Bargawa yo resi Yamadagni yo Rama Prasuk. Nanging kaayaan di sabudeureun ieu talaga kacida matak keungtur pikasieunanna. Margi di samudaran talaga di pagar kurupa-rupa tulang satu galak ani paslap jentang korak manusia
2: Allah sakumahan
0: pun kitu dari kayaan pangesi talaga estu matak gigis anu ningali pinuhna usi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna orai-orai galak patengah sarang lempaina aletan buaya anu saya gak nadah mangsa.
2: Mantak mereka bulu punduk anak ieu mah nya.
0: Kaya anu geuman mangsa hiliwirna angin jeung seahna sae talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis seahna sae lir pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat.

0: Kisatria Tetyaya Sanes Tiatana Raden Gopala Seta. Satria Tedak Negara Parangsewu anu sami nampi serat tidak mabargawa. Sami sareng Raja Ti Nagara Jonggarba. Yakin ieu satria sasat ngajug-jug Talaga Nirmala tu benten sareng Prabu Mahendra. Kenging panantang Yudha Tirama Bargawa anu kalesan Raden Gopala Seta. Sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama.
1: Eta
0: satria pinilih taning lumam

0: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
1: Abdi ibu Entin.
0: Ibu Entin teh linggih paling mana?
1: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
0: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
1: Abdi atos yuswa 73.
0: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
0: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
1: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
0: Salama ieu ibu pengobatan tang ngono wae, Bu.
1: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
0: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari

0: berair.
1: Oh, berair merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

ganir malam. Kasatik Tuhan, tak mahu jadi ngajak gelut segala imang keluk naon kasang tukang. Rama bergawa. Ayo, nyanyi nyanyi lah ke langit larangan jaga toto sangku jarang. Kena sampai kini kau lah anu ngalan Gopal Seta. Tedak negara parang sewu.

0: tersebat Raden Gopala Seta terah negara Parangsewu. Lumampah ia tanah desa tengahing alas. Maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ia satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panala sugih ku pangarti. Tina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat namai tirana ke.
1: Kada muring kakuan rennya.
0: Tatangkalan anu sakie jarang tur gedena tur lir jarang ngotang. Katurug-turug ieu papedut.
2: Papedut teh kasekulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
1: Mane hujan kita
0: mah. Belah mana ieu teh situna?
2: Bageueum mane manyana
0: beleweung ieu. Belah mana ieu anu kasebut talaga Nirmala?
1: Terang tulan abu.
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa. Nih. Ka mana? Ieu
1: mah.
2: Kalau aku mau jeng ngetek kotnya
0: desang hebat ya tempatnya
1: enak enaknya
0: asateku harpi asateku harpi iya anu ngaran Rama Bargawa hebat wawuh kakaula atawa nyahok kakaran kaula bari jeng kaula kakarangan ini anu ngaran Rama Bargawa
1: enak
0: aya persoalan naon jeung Pangklu? Rama Bargawa.
1: Sumeni.
0: Sapratanipun ieu raja ti nagara Jonggarba. Anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Sora naon eta?
2: Entah ana.
0: Ya. Rama Bargawa. Iye, kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupi naon?
0: Saha eta? Saha eta? Ngalewewe satria. Dak jalan.

0: murid anu kasebut ramah paragama. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula pengawal. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kafir gawe. Urang mana maneh satria kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kafir gawe. Anjeun anu kasebut Rama Bargawa. Ngaran kaula. Ieu ngaran kaula ieu Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba.
1: Benar.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba. Iya. Raja urang kapilu gawe kaula raja. Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dik naon aya di dieu satria kaula teh sabenerna dik nyaosan kana pangangkirna Rama Bargawa malahan make jadi diimplik-implikan tentang okoh begalan pati kaula saha asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluh kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluh da kaula di nagara teh ceuk rarasaan maca layung elehkeun. Atuh geningan.

0: ajeleng-ajelengan di tengah pulau eta kadaratan nu paleh ti hulir. Miaosan kana panangtangna ieu dua jaba. Naon eta seseurian?
1: Aya naon ieu?
2: Weh, dua jaba. Daguan di kaulaan ngaran Rama Bergawa.

0: bisa jadi. Dupru ngagrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergal kene jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyampurkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas turgima. Dina tongong nanyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyampurkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopalaseta.
2: Ulah kaget.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
2: bapa. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh. Salit deui.
2: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ayo nggak mama nggak mamu sehari dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma ini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sang Malendra dibisik Prabu Mahendra Paksalan, Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jalma anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buruk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Uli rakangan liga. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa. Rokok pilu gawe. Anu ngaku ngaran ieu Banjagni. Rokok pilu gawe. Rama Parasu. Kaula kene. Ya, bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna? Memang, teu salah. Ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun. Memang teu salah. Ti kaula. Ya. Kabeneran pisan.

0: baik itu.
1: Ya, kebenaran kaulah dek malas pati kapati suana tapi kabejakan gespae tas kurang ajar. Malahan gugur jeng raja-raja.
0: Bener, bener tu salah.
1: Lamun mana bener-bener, ya, dulur nasib pati suana, aik ayah hak pikan malas pati.
0: Oh, itu. Eta maha aja. Tapi kaulah mah ulah disampur baur kenyeng eta. Memang hade-hade. Supaya anjeun lebih nafsu ka kaula. Aku kituna ayeuna, Pak. Sabenerna kaula lain nganung harti. Datangna tina ujug takabur. Pangajuratan anjeun. Ngan kajurung. Kajurung kaula teh tuku pangabutuh kaula.
1: Butuh naon anjeun?
0: Kaula teh butuh hayang nyaho geti sorangan. Saumur hirup kaula teh can nyaho di geti sorangan. Itu sebenarnya. Saunaon? Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak mitotama ku kaula.
1: Bener-bener. Ya, kitu.
0: Ya talian ti kaula teh tetep hayang nyaho di geutih sorangan da geutih kaula macet pangrasa kaula bodas. Sama ari geutih beureum mah nya eta keuna ku wates. Keuna ku batas. Keuna ku apes. Keuna ku rugi. Keuna tek-tek mangeh teh ku henteu. Sabab kaula mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, geut can ngarasa keok. Kitu ide. Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digeti sorangan. Ujug kurang ajar.
1: Coba-coba hayang nyaho urang anu jejatin jeung kaula apa panuwani marang aku?
0: Atuh moal pati-pati nyurat.
1: Allah.
0: Itu wani masih kan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah,
2: kota itu nya tanda.
1: Nya, kan imang klub teh ngajago ieu.
2: Terus kolot.
1: Nah, ieu teh priyogi urang hurup wae kurang. Sawios akan anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh pina kitu mah carana.
0: Coba-coba atuh.

awis nabai irama bergawa sareng Prabu Mahendra Paksa. Saya Subarendan banting pinantingan.

0: ia anu kasebat Raden Gopala Sukma. Kabit ningali kaayaan anu sareureureun banting binantingan cing barusat ilmu panemu jampe pamakena.
1: Lumayan.
0: Anu kasebut Ramah Bargawa teh lain lumayan pangartina. Giri lusi lampaingan.
1: Giri
0: hartina kunu.
1: Lusi
0: cacing.
1: Baingan
0: nyata teu saka sarebok samareng nyamuk.
1: Nah kumaha?
0: Kaula mulih pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakar. Hingga ilmu anu sarupa kitu hebat, memang hebat.
1: Lemai ya kejadian kewana, lemai ya.
0: Kakar bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur tiap tempat hatu kaula tepan satria. Muawaka ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Mawaka nyerowok memeh di sabo.
1: Tong.
0: Diklaju.

Kita yang ramah bergawalan Prabu Mahendra Paksa. Saya nana hampir saimbang kelmus. Atuku kitu naya Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usahana.

0: Ayang mulut.
1: Cik, atu asa heula. Asa heula.
2: Ayahnya an menengah genyereng.
1: Ya.
2: Coba pusaka mana hayang gapal warkar etanu naprok netongong naon tete. Para gina hihi dan kejo aing.
1: Bener gitu mana itu nyari tete.
2: Coba.
1: Ya, hari hayang ngonaman rasakin ya.
2: Coba.

Na iya Raja Mahendra paksa sababara kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalengan masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasut. Kukituna irama parasut lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasut dengan waktu eta yakin ia kampak doung dipun balang sorana ngahiung ngablesatina pananganana irama bargawa nimulkan soraan mata cing parulingkak bulu punuk cing jeritna jurib cing karasiatna barakasakan ganarawa cing cararawa nimulkan kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa elasti kesayang tumampan kasabet pisan beungeut dugi kasapa sapisan

0: Ia awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngaslang kana situ. Atuh cing jero relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jamaah tanapi daging sasatua. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos memenitan sad dua detik parantos seet dagingna diacak-acak ku buaya. Dosal dewe kaulah lemon kirim aja.
1: Ramahan dewe wae terus.
2: Kejigam can seburun ya.
0: Lauk.
2: Jeung buaya teh.
0: Jeung buaya. Ya memang wae seburun atuh da. Lauk sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi susuganane. Susuganan di dieu kaulah sugan ku sasatuan. Dek dipecakane sakali deui. Nah hayang nyaho tirak. Kaulah ku buaya sakalian deh ngegejeburkan maneh kaulah nyata jeng layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo kalayaan di atas situ memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk nanging kaya ramah bargawa mah memang teayah hiji lauk sareng buaya anu teurak ngadon cigaro nyerang kaya.

Moah, ibarat manusia. Nah, itu manusia. Apa nau? Apa barjawa? Ya silahkan panen aja nih, hiji deui. Gerah hanyat aja, boy.

0: Eta poho hampura we Gopala sopan Hiji dewi aja nya Cika natu hayang nyawa
1: Ari soal deut mah gampang. Gampang. Ngan kaula ditanyakeun naon itu maksud jeung tujuan aja teu naon.
2: Teu kahartos
1: bae. Teu kaharti kaula. Ayeuna anjing kudu beneng jeung kaula naon pasualanna. Jeung nu bieu mah puguh-puguh ka dene ku kaula. Aya gantara kakaitanana tapi ejin kaula pan kakare ka papanih ge kakara
3: ya tukang lantaran sih kagak
0: heh jadi ya tukang lantaranna mah kabejakeun we ajeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna sugan jeung sugan ajeun bisa ngalap getih kaula da tetep ki mah cek pangrasa kaula mah getih kaula mah bodas. Eta we huntu dina goran teh hayang biji getih tina huntu bu. Lapur. Ceuli dirojok. Lapur. Lapur. Cina ulah robating dahar daging bisi nongtot ka handap. Balahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab si anu nongtot masa kaluaran getih lapur eta.
4: Hare-hare.
0: Lapur. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah. Anjeun teh telenges nu teh.
0: Tol.
1: Telenges bener anjeun teh.
4: Telat mah. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges wae naon?
1: Tinggal ya atuh.
4: Jadi gajah korak jadi bener.
1: Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho
4: sakurak
1: leuwih eta teh tengkorak manusa ha
0: oh kaula disebut telengna
1: ya memang
0: sabenerna anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa telengas tapi bongan maranehna keneh
1: bongan maranehna kumaha.
0: Oh, bungan merenek naken. Anu hayang milih ansur batan taluk. Nyata milih ngabebengkang tibatan minam. Contoh anu bieu. Uang kelang. Kurang kuat, Allah. Padahal sakira geus teu mampu mantong maksa penting maneh.
4: Oh, penting lah.
0: Taluk mah taluk weh atuh. Ulah maksa penting mah ya da eta
1: ulah teu.
4: Mun nyawaan.
0: Mun mawa. Bawa kitu-kitu di bawa kieu-kieu.
1: Rama bagawa. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa. Teu pantes kaula kudu gelutjeuk aja.
4: Gaya masalah
1: lagi. Tapi lain kaula anu harti talu ka anjeun lain.
4: Kaula eleh.
1: Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna.
4: Kan puguh dasarna nya.
0: Heuh bisi hayang mecak sugan anjeun. Hayang nya bisa ngaluarkeun getih kaula.
1: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula, pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bargawa. Teu hayang kaula nu campur ka urusan anjeun. Hampura
4: sok makana gelut nya.
1: Sapratane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati painun Rama Bargawa.

0: Nu sanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukitu napa nyawa tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
0: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku simkuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun bapak, pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya Bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini. Iya.
4: Untuk informasinya assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan sopana, sopana alas pinggan ingat salah. Palih kaleren ieu talaga anu diagengan siku raba bergawa. Memang dirinya aya hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodya. Palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana. Kaki dulna mah nyata ka alas Kamiaka.
2: Terus habis adinya
0: aya aletan walak dia balat tamtama kalayan ngagotong jampana anu dipapaes ku Inten Rinukmi. Hayu dilebet eta jam

daya sanes ia anu nejualin panganten teh kakasina Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Yodia, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata ti Ayodya. Anu tina waktu sie halumampah maksad ngarerehkeun heula tina kasapena alasan aya sabas anu ngampar palih kulona aya tangka saringin. Eukeur mah eukeur kaayaan panon poe palantos gingsing ngulon kalangkangna ieu tangka kaiteh nya kapalih wetan payus upami diangge tempat resi lumampah Kakang Semar. Iye nun kurang ngarereuhkeun heula sape. Oh mangga mangga mangga mangga Sinta kalamun kurang ngarereuhkeun heula sape Nyai tapi nu damel.

0: apa? Tanya ni sanya atau amoi masih kena anggang lalampahan tu juga.
1: Tapi kena wayo.
0: Ngajung-jung negara Ayodhya kapusir daya syu. Nah ayah bangga tering dunungan uwa anu hasil ngaboyong putri timantili kecu. Raden Regawa
1: aduh ajun milik
0: wah. Oh, padahal lamun dewek mun saya marah mengurun ku dewek benang na ke. Tadi kita kasih monyong orang ada dekong lacape oi.
1: Ayat
0: gula dia balat tam-tama Syami ngalangkep tuur cape menginu menu ngopi. Tadi kita kasih dewala
1: ayat
0: dewala.

0: Raja weh, Raja Saimara ngangkat gonewa pusaka.
1: Uluh.
0: Raja timana, Raja timeni sararumping ucup anu gararagah nu jalangkung badan. Oh, gonewa teueuh nu bisa ngangkat.
1: Sumuhun.
0: Ari dunungan ua daftar. Lah, atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina dap. Ngabeletok cuk potong.
1: Masa aya kitu nyawa eta.
2: Senjata. Eh, pokoknya mah itu teh pengaruh dewek gitu. Lamun init-initan tu bawa dewek minang di apes kabeh oge.
1: Boga naon.
2: Dewek teh geus diabusan susuk.
1: Susuk naon?
2: Susuknya susuk naon? Susuk.
1: Kok pereg ngagoreng susuk gitu.
2: Susuk geus diabusan susuk. Nya susuk. Ayo watekna teh naon pot kitu kahayang teh.
1: Nya. Watekna
2: teh pot kudu milu atau milu karena jalan cerita dapat. Abi bisa ngomong.
1: Pagahan Kang. Saeun.
2: Dek teh geus diabusan susuk dina bujal hiji. Dina cungcurungan hiji. Dina punuk hiji. Dina tarang hiji. Dina irung hiji. Tuluy dina biwir hiji, kulantaran biwir terada ipis. Ya, kulantaran ipis dia abusan susuk nyarada kana meusan. Ari dina buja watekna supaya dewek teh sebuah beuteung. Tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuhujeun dek.
1: Dina punuk,
2: tah dina punuk mah lamun dewek diiringkeun hancip teh moal hejo. Tah kitu cuma tong ada ke sisi pot dewek kelanan bawa ngomong mah cuk.
1: Dianggap
3: eta mah racun
2: eta. Tah kitu cuk.
3: Ah, sama kitu da.
2: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Dunungan bunga, ua oge milu bunga nya cuk.
3: Sahanteuna atuh da.
2: Sahanteuna. Tah, urang rojong kurang cuk.
3: Abdi geus cak bulu ka paut ngiring bunga.
2: Sok sanajan barina ti kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung si Baha. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkirkeun baju leungeun keun sajin ka tubuh.
1: Ah, iya.
3: Benar ya eta mah.
1: Tapi sadarna
2: tuh.
3: Oke kesadaran.
2: Kitu cuk. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
1: Nah,
2: iya iya. Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggu keun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
3: Untuk Indonesia mah palora sareng fauna
2: teh. Heeh. Palora, palora jeung fauna teh.
3: Bukan.
2: Geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa difilm. Ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wukuh.
3: Nunut jalmi teuning.
2: Saeutik gedena dina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
1: Mohon.
2: Tak ieu tempat engke mah deuleuh jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk. Bakal butbat jalan-jalan teh ujang.
3: Puguh dihandap
2: teh. Heuh tah eta cai anu curcor cai na herang boa di belah tongohna deuleuh aya hiji situ.
3: Pina tamata wae.
2: Kadang-kadang ke maka harap ieu teh bakal jadi objek wisata necuk
1: eta teh
2: ulah lalawara deuleuh heuh
1: geuna
2: proyekna mah ku dewek kitu ah
1: aing ada
2: ngai soalnya taman mah ka dewek teh
3: bisa teuing
2: taman heuh dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleuh nah kembang naon kembang babadotan kembang segala rupa kumpit ka kembang-kembang damar. Ulah lalawara.
3: Kemajang bergolak kembang kagoreng.
2: Tak itu ucu, tak itu ucu. Cuk. Cing atuh ua sabar-sabar nanti ngarengkeun sape teh ua teh dakul sakabeh oge kudu diparaban atuh panon paraban ku teteh nyewan anu ngararenah nu nararima.
3: Ah diparaban teh watah.
2: sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
3: Naon deui bere eta tah?
2: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna.

0: kana ceuli.
1: Mentas ngaladenna.
0: Atuh suku paraban ku sapatu. Sapatu paraban ku suku meureun. Aku masih lainnya sama. Kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuwi.
1: Sapang abeki sakamaha beki. Nah,
0: jadi segala rupa oge rupanya ulah kaleuwi. Ha. Pan tukang ketuk oge ai kaleuwi mapan dioperasi.
1: Nah, tukang ketuk oge.
0: Bareto ngajeninya panon.
1: Ah tampiling
0: sok jang minta dewek lagu cu
1: lagu naon mah lagu naon
0: minta lagu boronong garingga
1: eta mah wae teh ieu lagu teh nu kolot wae kawak wae
0: oh eta mah lagu boronong garingga gara asa jaman baheula cu
1: aduh
0: taun 60-an teh momori ka sepuh-sepuh di antawisna atuh bah momon ti cijengkol
1: bah naon eta
0: bah aga ya cu bah minta
1: bangko
0: bejakin gitu ka bangko
1: enak kan
0: jang
1: ulang
0: kurang nyanyi sok
1: nah kan bisa nyanyi gitu
0: sok sok lagu naonek nyanyi teng peng lewek nek minta lagu dari itu
1: dong iklan tuh
0: kan si sifat melanan dewek kan si harifat
1: kita kolot
0: sok kayaknya yang akan kakak sepuhan sedayana ya oge kak Pak Haji Aron anu ayah di Cimencet Garut di Samarang bisnis lain ya mah
1: mohon
0: boga penyakit batu kencing batu di jero kadinya bawa su
1: Bapak Aron?
0: Pak Haji Aron.
1: Cimencet teh.
0: Cimencet teh.
1: Pak Haji Aron mah. Abdi ge atos ka ditu.
0: Dewek oge rek pesen kiri deuleuh.
1: Kiri. Jang paiseuh.
0: Sih. Menta eta euy. Lagu boronong garing ieu mah ka kolot-kolot baheula. Budak baheula anu jadi kolot ayeuna
1: eta bener.
0: Itu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu boronong garing aya lalajona teh di kampung teh dinahna peuntang kacau geuning nya cu bari sing tawe jeung rana nganteurkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang aya di tengah jalan diudag acreug atuh puguh we beah ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna ngumpul pinang teh
1: Bapak
0: Nabiina
1: atau pagawan pasar.
0: Sok boronong garingnya.
1: Sok.

0: Dewek oge di Majalaya, di Majalaya teh lama boronong deuleuh. Oleh-oleh teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
1: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade meser
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Teguh dan Moro Bagong. Tukang Moronom.

0: lain oi atuh dede ka teungeunah peke ayeuna ai bapa ngiga dikenangan ai dewek kuntinya buat tu nyeri hate hamba
1: serik pidik tadi
0: nya kenangan cenah abuh kasih jelema wan di dunya kudu sarwakeun
1: hayang dikenangan bener Kang
0: nya ocuk mun si dewa lebu
1: tadinya tabe gerak-gerak
0: si burung nya ai baku ai geus ngomong di hojeun-hojeun teh kuring paling sebo eta rek sare gera nana dewek nya
1: kumaha kitu Kang
0: gua dewek ya dewek lah
1: jangan ganggu kapan-kapan
0: jangan mengganggu diriku lah bapak mah kacunyangan cecenet di leweng kia mah sugan gua lapur
1: bar gini tangkeng
0: jangan cingga lomrang buladinya dan yang oi ting berit gitu dia kita lagu oi
1: satu lagu naon kan
0: lagunya iya ya anu merenah we
1: nya kudu pukul merenah teh ngaladangan wungkul teh dieu mah kumaha
0: ai lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna geus eta teh nostalgia deui
1: gali-gali nya Kang
0: heeh
1: sakatu lagu naon tah
0: lagu naon teh Silenjana ke naon teh si Musiling itu
1: jalan jalan ya kinya Berlin
0: heeh sok der yang ngakeun ieu ka sadayana kaum dangu
1: sokinya
0: nuti kulon nuti wetan nuti karle nuti kidul iya deretu.

0: kata kakai dulu.
1: Bisa jadi.
0: Anu ngalah suluh mah gitu jang. Buka coba. Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh menang surat idin gitu luaran tang kakai teh.
1: Ya di menteri kehutanan ya.
0: Di menteri kehutanan Pak. Ih nya kitu ucuk. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngarusak mung ngamumule. Bari jeung keur kapentingan diri pribadina. Teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha.
2: Paeta jeung teu rumah saha teh.
0: Teu gede rumah saha jalma kitu teh deuleu usuk.
1: Demi lu tanggung jawab.
2: Kitu set.
0: Motoran pisan ngarajalanna pangwangunanna, Pak. Heeh. Lumatak kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya teh.
2: Kapal mah kadua.
0: Kakang Semar, iye nu. Sastra jingga dawala abdi sih abdi gusti eta teh naha maneh kucing darogdog ngaruksak tatangkalan kadang lupina kusilia pangsa memang kadenge tapi rada makalanun kakang mah mangga urang teras ngalampahkan ibadah kaula nun kana perasaan keungeun teh papadana boa-boa dulu Kakang Semar
3: ulah
0: cing hati-hati ieu teh naha cing paruringkah bulu punuk moal aya makhluk anu aneh Pak
3: hih
0: cing aya singlar kana bapa mah bisa geuning nyinglar jurig basa aya kunti geus lemur abdi pan ku bapa diberejang jawokan kaburna teh
3: aya kunti ya
0: basa naon basa abdi gering panas teh gering hareut teh aya kunti
3: mun bade caba
0: kunti kitu sia kunyung
3: kunti lain kunti
0: kuring ge apa kalimahna mah
3: wa
0: jeung wa kunta wa kunti wa haliul hakim sugan teh wa uken di anak di warung satangkal iya siapa jika ku kunti anak ku kiciwis ku kiciwis di tajong sekali itu sok ngegedean dua kali gak gedean tilu kali gak baruhan
3: empat kali
0: aduh empat kali mau dioperasi kecuali
3: iya emang kiciwis kiawan
0: Jang apa sih hartina kiciwis? Cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong. Naon teh Pak? Cingkar cuwis.
2: Tuh.
0: Ta eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
3: Diurang-urang keneh nya.
0: Anu sok ngagedean teh eta anu sok cingkar cuwis.
3: Cingkar tukangeun.
0: Cingkar cuwis tukangeun tungtungna mah jadi we pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngerti?
2: Kakang geuna.
0: Jadi naon teh, Cek? Haeuh, gede na sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuk.
2: Urang-urang keneh.
0: Aduh, tempun. Cing cerowokeun, Kang. Bisi aya nu ngaruksak tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepet. Hei, kau harus siap tetangkanya doi. Ya ini malah surat dewek itu. Awuhan, teteh awuhan. Hei, kau harus siap tetangkanya sih. Cinta ujian woi. Pindah stiker sayang tuman para.
2: Hei,
0: ieu kaayaan di alas Pringgandingan salah rama bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan barang ngadangu anu nyerowok tilebakeunana ieu tempat atuh kaayaanana ngadangu sora jama ieu aya sora jelema ieu sugan di

0: Isaluhureun gunung yakin aya jama anu keur ngariung. Ulah kaget sinetria.
1: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
2: Lah, jelema teh teu lain, Yong.
1: Naon teh tanya?
3: Kada-kada teh ngarekan.
2: Jawab lepisa. Samentada. Luh, euy kade euy. Moal si amang mah kitu.
1: Teuing, Jang.
2: Geus mana ulah nun kula.
1: Yai, kalanun. Pengamuling, Kang.
2: Kelana Nyai Sinta.
0: Gangguan Satria.
1: Uluh, ujang kade silati-ati.

0: Kau lawa puguh dah pribumi urang dia urang lu.
1: Cak,
0: bisa jadi itu manusia purba teh lu.
1: Bina,
0: atau orang primitif.
1: Bisa jadi,
0: kan? Si belegung orang utan, brig. Ngaran kaula teh regawa.
2: Sa?
0: Regawa.
2: Regawa?
0: Pino.
2: Sakingan nimu.
0: Mi? Bisa lukan, cah.
3: Sakingan ni.
0: Belebu. Sakingan ni, teh sakingan ni, teh mana rek nyanyi undui mua, gitu. Kaula teh ti ayoja.
2: Saking ayoja.
0: Pino.
2: Iya. Ayat ayat.
0: Ya abdi kaula. Lasmana. Kaula lasmana.
2: Ayat tak.
0: Ya teh pun bojo. Bojo kaula.
2: Gulis awet dina. Sarat.
0: Cinta putri timantili.
2: Hebat. Ayah tak murid man kemu murinya.
0: Iya kecang man kemu cameti ngarana teh.
2: Cucung sia.
0: Ya pawongan kaula ngarana sema.
2: Semar.
0: Tino.
2: Ayah tak udah ikat naon tak. Iri hilang yang cerikan kai.
1: Naon.
2: Ha?
1: Galaknya.
0: Lain galak ya. Tak itu aja lemah mandiri teh.
1: Ya, aja lemah kurang gaul
0: teh. Lemah kurga, lain purba, kurga. Jadi kurang gaul.
1: Bisa
0: dijatuhin. Aduh.
1: Lemah jauh jeung seni
0: mah. Abdi,
2: assalamualaikum.
0: Mister Baron.
1: Nah,
4: eta teh. Nah, nama.
0: Aduh.
2: Aya teh jadi nu kopel sadah.
0: Abdi,
2: iya.
0: Orin, ya si belegung.
1: Orin, pinak, ya.
4: Orin.
2: Bagjanu teh apa benar, Satria?
0: Kaula.
2: Ngaran kaula teh sabenerna regawa. Oh, ramah bergawa. Bisa ogi yang madagu. Ngaran kaula ramah parasu.
0: Oh, banyak ngaranna teh.
4: Lebet.
0: Mode tatangga kuring meni. Ayah pun 700 mengarana teh.
1: Tiap
0: bulan. Nggak syahab, tetangga jelek. Ha, emen, bogoh ka uhe. Ini juri lelaki, bogoh ka lelaki. Ami, bogoh ka Ayub. Dan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedangkan eta Doma teh ka bogoh aing. Untung diajak Siri wae aing sok jius.
2: Untung hareureuh sok bisi bebek wae.
0: Nyahoeun aing bebek mah euy. Lanjeun teh urang mana?
2: Urang dieu.
0: Maksad. Anjeun aja di dieu nuju naon?
2: Ya. Kepunggu lemur nih.
1: Wilayah.
0: Moa bangsat kayu mah.
2: Cabek suwi.
0: Eta biar ke kuping ini kukurincin darorok dok. Dek nyian arang. Hanggil starikun alam teh. Madon dituaran.
2: Hak ai.
0: Semua sok sanajan hak didinya. Ay paling ngarugikan batur.
2: Jik ya.
0: Hei, menikah tu amit-amit jadi tengor ke kau ini. Cek dewek oge tong dihuruyan.
1: Apa yang cepet?
2: Kau beneran, kau lah jadi itu Abu Batur. Kau beneran itu ayah AWW. Nuhun diantarkan kau yang tadi. Sekalian nih. Dik depen tak?
0: Nah,
2: itu AWW giginin aja.
0: Padahal iya we anu dikukuncung ah
2: cucung isya
0: nah sami etau ge awewe ning eta susu nanyeng jeung
2: isya
1: ya anu
0: panuju
1: wah cekek ge dewa sakalian.

0: Bapak dewek kada disebut awewe puguh waria. Coba
1: waria.
0: Disebut waria ai. Pria.
1: Pria waria.
0: Iduh ampun.
2: Waria mau lagi sih.
0: Iduh. Tong loba teuing heureuy cepot. Ya,

0: Simak.
1: Pendengan kencacing
2: Edan siap.
0: Jemel kadinya akep.
3: Ay eta pak orek greng dina tonggong na tenaon. Oh jika deko jang kampak teh murunya para ginuaran tangka kia teh eta pak.
1: Sajadi gitu jang.
3: Tumak musa gede gitu pak.
1: Amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu pasahal kadua gaplok deui.
4: Lawara Kang Aryan.
2: Dikibikeun eta we apa?
3: Panuhun ieu teh kenging saemara.
2: Munang naon-naon ge sabodo aing teu milurusan. Nu penting eta dibikeun apa?
3: Wah bisa
2: dipasrahkeun awe nuhun teh pasrahkeun. Dek kumaha jeung?
3: Bos mana kumaha ieu maksudna mangkel sadaya-daya sarios urang payunan wae pengawa
2: saya
3: kaula Lasmana anjeun dek ganggu kana kalancaran kaula lumampah
2: da kitu
3: urang lagi
2: bodoh ayana
3: juragan Lasmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udah ku ya.

0: sayangnya orang panah ku pikiran pati. Ujang! Cicing, cinta Nyai Antosan geuleuy. Tong dilawan kaula nun. Cang, gunungan istrinya ah meureun kacar oge. Tukang, tong dilawan, tong dilawan. Tong dilawan, ukang bisi nontot jodoh. Lain kitu monyong.
1: Tong dilawan
0: tong dilawang besi nara rongtot.

0: sakabina-bina teh Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timbalan, timbalan, ayana.
1: Lain aya anak, tulungan.
0: Cing, atuh si lain anu jang-jang dari wekwe.
1: Nyaho jang-jang atuh make nutur-nutur. Oh cicing, itu di kandang doma.
0: Hei! Tama barang ningali Raden Regawa maksad oku pikiran pati mayunan ulah dia balat tamtama atuh kaayaan dugi karaseng dibanting-bantingkeun pakarang cing belentrang kana awakna Rama Bargawa.

0: isim aing eueuh. Ka batur mah ribut geuleut tilangan isim. Heuh, memeh geuleut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulik lina cangkeng etek-etek parakuat ieu mah. Anu hiji deui dan teh kuku mau dina isim teh. Oh, turun kuku petot. Eh, ya Ujang. Kade, cur. Ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Buktoskeun khasiat ti jamu tetes.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak ngenten diabetes anu naek karawas nama ti tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
1: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
2: Ya alhamdulillah ayla lanaung maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acan dua sasi saum teh menyobian ngalanongan her

tekan gitu, suspensi raos gitu nya, terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah, upami gugah bobog ge ieu we seger kitu teh, teu aya pargel, teu aya gitu.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura ini?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
3: iya.
2: Ya?
3: Iya.
2: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
3: iya,
2: Pak ya?
3: Iya.
2: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh, usia
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya.
2: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya?
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini
3: enggak,
2: Pak?
3: Enggak, asli.
2: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
3: iya.
2: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin.
2: Sehat total ya Pak ya?
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: amit-amit. Gusti Agung
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
3: Wah.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan tetapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: ya petani sawah, petani perkebunan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpapropolis simkuringge, alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
1: Bapak tos ke mana wae, Pak?
0: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos tengah lepasnya gitu deh iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean cegah raos gitu terus tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca. Ya, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Suaranya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini,

0: Beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, itu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas. Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua. Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin, dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercemin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan, jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Oh. Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadong bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir korma. Di tengah kemiskinannya, Allah pernah menantang beliau dengan kata, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ada enggak itu di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah ya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan, warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, idzan ya rab la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau, tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Perancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul?
1: Saya belakangan.
0: Kenapa mesti belakangan?
1: Tuan-tuan harus tahu,
0: yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus.
1: Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah.
0: Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan. Hijrah, umatnya yang disuruh berangkat dulu, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat, dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam. Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis. Setelah Fatimah kembali lapor, Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang. Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat janji mau terima duit, kakinya sudah gatal atau pengen pulang. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam overacting. Jadi imam sholat isya,
1: Rekaat pertama selesai Fatihah surah Baqarah. Rekaat kedua selesai Fatihah surah Yasin. Namanya makmum tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut sih ikut. Tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok enggak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam enggak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Kening suasana, sahabat terpekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya, saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel nih Sawad, gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas. Baik, Sawad. Umar, tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyerain cambuk. Sawad, kalau bahasa kita, gua talangin aja dah. Gak usah Rasul, sayalah saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan Sawad. Ya Rasul, apalagi? Waktu saya kena cambuk Tuhan, saya gak pakai baju. Jadi, biar seri dong. Tuhan juga bukalah baju Tuhan. Baik. Rasul buka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, Sawad buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya Sawad? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk sorga, mungkin kelas saya di sorga lain dengan kelas Tuhan. Itu kalau saya ke sorga. Kalau saya enggak ke sorga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui Sawad. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah Sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang. Hei malaikat maut, turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang melihat Roman mukanya gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa si ayah? Baginda senyum, Fatimah. Kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Fat. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut, sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril, malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwaba sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu saya ya?
3: Iya.
1: Kalau umat saya bagaimana Jibril?
3: Umat saya.
1: Umatmu?
3: Iya.
1: Umatmu juga jangan khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut, persilahkan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau, perlahan-lahan naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, tiga kalimat. As-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Dengan kata-kata itu beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Ummatku, ummatku.
3: Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya di kala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, di kala mau wafat dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa, di kala hari-hari akhir kejayaannya dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang diagul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun. Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya, tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya.
1: Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat. Besok berangkat, ini gampang kok ini urusan ini.
3: Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup,
1: maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat.
3: Setelah malaikat dihidupkan kembali,
1: maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan sorga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia

cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, saya mohon pertolongan-Mu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya." Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari

0: mana?
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama." Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga.

0: umat saya bagaimana, umat saya.
1: Jadi mau kamu bagaimana?
0: Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat. Sudah di sorga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita.
1: Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol, yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobjek tanah, senang cinta sama tanah, asal ngobrol di warung, mesti tanah yang dimeterin.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, gak bisa nambahin, sekurang-kurangnya gak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya, tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga. Yang kedua terdapat dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamasaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya. Quran dan sunnah Rasul. Dua. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu tiga. Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita, umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedi, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua, mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin, entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata. Seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini. Di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja nggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur

merasa gembira. Tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anok salah, kiai anok gak benar, ustad anok salah, semua ulama-ulama salah. Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, bahwanya ini sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi.

0: jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang, kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimish sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk diantara dua sujud. Tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana jumrah? Bagaimana tawaf? Bagaimana sa'i? Tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama. Yang dengan tekun, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini gak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir?
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah, udah campur gak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun, kuliahlah 5 tahun, 18 tahun, cadangan gak naiklah 4 tahun. Masa dicadangin gak 4 tahun gak selesai, sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan gak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan gak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat beramai-ramai secara praktis menyebutnya kiai. SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia tidak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asrati sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nggak usah mikirin kiamat beneran dah. Saya juga nggak pengen.

0: Dan apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar, yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan. Kalau satu dua kali disebut-sebut agama, itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi,
1: wa yabsuwa zina wa yusrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang gak mabok dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan.
0: Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa?
1: Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang.
0: Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro. Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jika kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama.
1: Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai.
0: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau.
1: Saudara remaja, cinta kepada Michael Jackson, umpamanya.
0: Tentu lalu timbul gairah nyontoh.
1: Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli.
0: rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh. Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh? Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah. Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji, apalah artinya pujian kita manusia ini? Allah saja memuji beliau, apalah artinya pujian kita ini? Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon korma. Datang orang kafir namanya Dasur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu? Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain. Dasur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu Dasur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara

banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para

0: menghancurkan orang. Saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan. Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang jika lo memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya. Namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya.
1: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tah, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah enak namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tuh ayah.
1: Sesak napas tuh enak aku mah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tuh ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alpa porosnya aku mah harita pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
1: Mohon, sabar alami ya pak?
2: Urwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti.
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas.
2: Syukur pami sepertos abdi ayona di
1: mohon.
2: Kado panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung tak ayah.
1: Alhamdulillah
2: sehatnya
1: ya. Mohon panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja turun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: obat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Anta pengobatan ke mana wae, Pak?
0: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
0: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya pos saya perobian gitu saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak saya didinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih pali mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat kesabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nami atuh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit,
2: rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya,
3: radang pinggulna mun
2: mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Rabbil alamin, ku kersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna

propolis asli 100% murni, nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi.

0: dampakna darajat manusia tengurangan asal tetap sumujud semerah diri kena maha kawasa. Pok didayang Sumi ngomong sorangan sapada kayakinan tina hatena geus leuwih buleud harita teh.
1: Tesak deui ayeuna mah cigana anjing eta nu bakal jadi bapa. Duh, bapa anak aing anu bakal dikandung

0: bakal jadi na nya nya aing ngarti kalawan sadar ayeuna mah Maha Agung anjeun Maha Kawasa anjeun Maha Uninga anjeun Maha Sagala-galana kaula sadar geuning manusa mah teu daya teu upaya kaula pasrah kaula ngarti yen itu ngarupakeun takdir ti Gusti.
1: Kitu cek Dayang Sumbi beki bulet keyakinan, beki kuat kepercayaan yen dina hiji mangsa bakal lahir deui hiji manusa anu carana teu wajar. Mungkin bae indungna manusa bapana sato atau sabalikna indung bapana sato bisa lahir wujud manusa. Ieu mangrupa rusiah ku Dayang Sumbi geus kapikir hakikatna anu ngersakeun anu kawasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam.

0: tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

tak ngadeg-deg di mancanagara bet pindah ke tengah alas banawasa. Nu teu ngarti kana suruk pelukna heran, kaget, aneh, teu ngarti kana jujutanana. Cek paribasana manglebarekeun ku gelisna mangnyaahkeun kulenjangna naha putri geuris beteng kersa kagungan caroge. Naha putri geuris beteng kersa kagungan caroge, naha bet milih nyepi batan jadi permaisuri. Naha kalah ngabagawan batan kersa ditikah ku raja. Kitu gemuruh narahayat galuh nu teu ngarti kana maksud jeung tujuan Dayang Sumbi. Malah boro-boro rahayat najan ponggawa oge loba nu teu ngarti kana kasang tukangna.

0: Umi. Tekung silila torojol bi Umi datang dumeheus. Brek deku cedok nyemah kapayunun Kangjeng Raja. Nulinggih digoneng ku Prameswari.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti. Abdi saja dumeheus ieu teh.
0: Jek bi Umi. Syukur Umi, kaula memang nyalukan maneh. Pek diuksing merna. Kaula teh aya picaritaeun ieu teh. Tawuh Kangjeng Raja kalayan tenang.
1: Tawuh timalan Gusti, bade aya pekeresaeun naon kaulanun ieu teh.
0: Bi Umi ngarekepkeun emokna.

0: bari sakalian kirim ka daharan atawa naon bae we anu sakira dibutuhkeun ku Dayang Sumbi. Kitu dawuhan Kangjeng Raja ka Bi Umi, nimalan supaya ngalongok Dayang Sumbi anu geus bulan-bulan aya di leuweung tutupan. Atuh Bi Umi teh mani atoheun da puguh manehna oge geus hayang tepung, hayang gok we jeung anak asuhanana.
1: Dawuh timalan Gusti, abdi bingah pisan diutus kedah ka Alas Banawa sama Sumangga. Sejadi estukeun pisan ku si Bibi.
0: Bi Umi nyembah. Syukur ari kitu mah, bral atuh geramian, ulah isuk ulah pageto, ayeuna pisan kudu init anjeun teh.
1: Tutas rawuh pangandika Sumangga ka ulanun.
0: Sanggeus nyembah Bi Umi undur ti payuneun Kangjeng Ratu. Bus kakak putren, tuluy manehna sasadiaan keur bekeleun ka tengah alas, rek ngirim Dayang Sumbi nu keur titirah di tengah leuweung. Sanggeus sagala rupana tarapti Bi Umi terus ini rek ngajugjug ka leuweung tutupan. Di lawang saketeng dipegat ku Paman Lengser anu kerek ngulang tasel deumpangan ngarona nagara bari ulin jalan-jalan bangun cuman ninah naker barang red kami Umi Paman Lengser tumanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta tetes dugi ka kempes kitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu pak berobat?
3: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lainnya pada meser kangge panyawat naon bapak ya?
3: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malasa kitu pilih kepala wargi dimana bae ayana terutama anu ngadangu. Kita simkuring nyangem iya. Tengeng ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
5: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes mak. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aing.

0: Sami hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
0: Insya Allah tetes mata tesma ayani 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lawang saketeng dipegat ku paman lengser anu karek mulang tasel deumpangan ngarona nagara bari ulin jalan-jalan bangun cuman inah naker barang red kami umi paman lengser tumanya.
1: Hehehehe umi aya naon mamang lengser eka mana maneh maneh deka mana ieu teh kamana rek maneh sok dibulak balik aya naon ti ieu mah ieu poho ieu teh. Hehehe ala reka mana ieu teh bi umi ieu teh
0: bari melong ka bi umi anu rebo ku babawaan angkaribung ka wasrek punung
1: ieu teh bade mios paman
2: ini ka mana ulah kitu ari taeun teh. Jangan begitu ho ulah sok luasan nah betrek punung punung ku naon eta manis sagala dibawa udah kitu ih nawet jangan begitu ho.
0: Cek paman lengser bari nunjuk kana babawaan bi umi
1: sanes bade punung paman lengser ye teh nanging abdi teh mangul piutus ratu ngemanti malan raja ye teh.
2: Naon mangul piutus
1: sumuhun mangul piutus ye teh mangul piutus ye teh
2: kutan berat ari piutus satunya dipapangul make kudu dipapangul sagala rupa eta piutus meni berat kitunya
1: ih ari paman lengser kawasan sponggawa kerajaan wae make jeung tatanya sagala rupa
2: dang seuri atuh serius ye serius ye aduh
1: pokona mah kuring teh mangul piutus.
2: Tong dibawa, tong dipanggul atuh bisi berat. Piutus teh.
1: Ah, kasebelan dasar ieu mah. Bada ku teu ngarti, ieu teh titah raja ieu teh. Mangga ah, bilih siang teuing, sieun panas di jalanan ieu teh.
2: Kelanan. Jangan dulu kelanan. Kula rek salatah ye.
0: Paman lengser ngahalangan.
1: Talatah naon paman talatah naon ieu teh? Talatah naon ieu teh?
2: Bejakeun kada yang sumbi ulah kajongjonan teuing kitu. Sing engal mulih deui, engal riung mengpulung jeung dulur-dulur. Nya, engal riung mengpulung jeung dulur-dulur, jonghok ngaronyok jeung kadang warga. Mugia sing panjang punjung salamet rahayu berkah salawasna kitu.
1: Mangga paman, kukuring rek tepikeun ieu teh. Moal mekan ieu ka kuring.
2: Ah, nah, eta pake heula we atuh. Mun aya pulangan ke pake heula di dinya. Engke geus dia ditramahan kitu.
1: Dasar si kacebelan pamenang saya mah. Dasar si merege hese ieu mah.
2: Naon? Maka jeung merege hese, merege lah meureunan.
0: Geus kitu bi umi leumpang deui, karek oge sababaraha lengkah. Geus aya deui anu megatan. Nanya kawas paman lengser. Atuh bebayakeun satarabasna yen rek kadayang sumbi nu aya di tengah alas. Nu megatan talatah sarua jeung paman lengser. Kitu jeung kitu we meunang sawaraha kali mah. Mani teu kaur maju bi umi teh. Balas ngaladenan anu tumanya. Rata-rata talatah miharep supaya dayang sumbi buru-buru mulang. Kebat lampah nabi umi leumpang gancang sasoranganan. Taya kasieun ka keueung atoh we anu aya meunang widi ti Kangjeng Raja pikeun ngalongok dayang sumbi anak asuhanana anu kacida dipikadeudeuhna ku bi umi harita. Deka catur di jalana urang kocapkeun geus tepi ka leuweung tutupan. Bi umi datang tang ka tengah alas tunduk ka leuweung tutupan tempat tapakna dayang sumbi. Harita teh bi umi dipapag kurecetna sora manuk dibagiakeun kureangna sora sasatoan anu patemalan patarik-tarik. Bi umi rada rengkag-rengkog malum teu biasa atuh cantuman lunta ka tengah alas teu wudu atuh ari ngabandungan nyaksian kitu kaayana mah di tengah leuweung kitu pandena mah di tengah leuweung bujurna rarempodan sieun pamprok jeung bagong. Bisi pebanggih jeng pusing bingung bisi aya maung tapi da inget kana pancen gawe ngajarankeun perintah raja jaba sono kalayang sumbi nya terus leumpang mapai jalan satapak anu kenca jeng katuhunana bala kuraramu leuweung ti kajauhan keneh oge geus kadenge sora barera jeng lusi kentrung kentrung keprak eta keprak keprak kentrung kentrung kentrung keprak eta keprak keprak kentrung seor sada taropong kentrung sora barera eta sora teh sora na sumebar ka sakuliah leuweung tutupan pating sareor ngandung abuhan.
1: Halah, bagja temenan eta geningan sada nuninun moal salah deui pasti eta teh Dayang Sumbi. Nuhun teuing Gusti, nuhun pisan.
0: Ceuk Bi Umi bari terus leumpang nyamperkeun ka palebah datangna sora nu jadi ciri yeun di dinya matuhna Dayang Sumbi. Nya akhirna mah jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang. Bi Umi anjog ka pakarangan saung jangkung reg eureun terus tangah bari ngahegak. Paromana biar marah mae lantaran si Dika ciri ku panon sorangan yang di saung aya nu geulis keur ninun.
1: Bagja temenan geningan eta gening Dayang Sumbi aya salamet salamet. Nuhun nuhun nuhun pisan. Aduh,
0: Bi Umi ngalengkahkeun ngadeukeutan taraje memeh tepi geus geroan ka Dayang Sumbi. Seor sorolok kentrung kentrung sadanu ninun. Bi Umi nyalukan harita teh.
1: Oi, sadi saung. Sadi saungnya. Sadi saung. Nu ngentrung geuning teh. Sadi saungnya.
0: Bokna satengah banyol cep nu ninun jempe ret ka handap ari breh aya nu naek kana taraje beuki lila beuki deukeut akhirna sidik breh teh Bi Umi. Puguh we Dayang Sumbi mani teu sirikna surak atoh kada tangan ku Bi Umi nu dipiindung ku manehanna sot alat tinun diresotkeun mani teu sirikna ngarontok ka Bi Umi anu capek keneh.
1: Aduh, bagia teuing Bibi sareng saha ka dieu Bibi sareng saha Bibi eulah eta mani sagala dibawa geuning Bibi ieu teh meni. Aduh, sagala dicanak geuning Bibi ieu teh sagala dicanak Bibi sareng saha Bi.
0: Cek Dayang Sumbi bari nunjuk kana babawaan Bi Umi. Ari Bi Umi teu buru-buru ngajawab kalah nyerenge banget ku bunga. Nanyo Dayang Sumbi sehat
1: Bi Bibi Bibi jeung saha ka dieu Bibi geuning ludeung geuning ludeung Bibi teh ieu teh teh naon di jalan eueuna naon Bibi aya berkah Nyai aya berkah di jalana teu aya itu sareng ieu Bibi salamet tepi ka pamatuhan hidup. Bagja cenemenan Bibi teh bunga amarwa tasuta sabab ninggal hidup salamet.
0: Cek Bi Umi bari neuteup kana rarai Dayang Sumbi anu memang asa beki herang mencerang wae teu aya codeka beki herang nyoy-nyoyan.
1: Kumaha ieu geulis kumaha ieu geulis ieu teh kumaha wartosna ieu teh diileuweung teh aya berkah Bibi kaula teh sehat waluja aya amanat ti Kangjeng Raja kumaha kaayaan ti nagara atuh kaayaan nagara kumaha Bi.
0: Dayang Sumbi tumanya bangun anu teu sabar hayang nyaho kana kaayaan di Kerajaan Galuh.
1: Teu kirang sawios-wios nenen nagara mah taya robahna para ponggawa sehat waluya Kangjeng Raja amanah mugia sing murus rahayu berkah salamet ulah aya itu Sri Sinareng ieu pokona mah hatur salam ti sadayana kadang warga Kerajaan Galuh oge teh kangantun ti pamanengser ti gulang-gulang ti para ponggawa kitu deui ti para menak nagara sanisna sami ngaduakeun mugi-mugi sarira ka sarira nenteh sing engal mulih deui ka nagara kitu saurna teh Nyai Nen ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngahelas hatena ngarakacak ngangres ngadengi omongan Bi Umi teh lantaran kumanehna oge kacipta tada teuing urang nagara leungiteunana tapi dalah dikumaha beda jalan nu disorang beda tujuan jeung kahayangna nya akhirna Dayang Sumbi teteg deui pok ngomong dareudah harita.
1: Nuhun Bibi bejakeun kasadayana kemelang jeung kanyah ti sadayana katarima pisan ku kaula Bi. Sumuhun kitu sang Bibi oge nanging kumaha kaayaan Nyai salami di dieu ieu teh. Nah teu aya naon geulis, nah teu aya kakilangan.
0: Bi Umi netep kada yang Sumbi nu memang na mata kaget da estuning teu aya robahna. Gelisna kalah beki mencrang nyoy-nyoyan. Awak montok henteu aya kakurangan. Padahal cek ukuran lahir mah kudu orot, kudu robah lantaran santeuna urut tadi senang-senang di karaton. Ayeuna nu ngelis sorangan henteu aya nu ngabaturan. Bari jeung sagala warurat.
1: Bibi, aya berkah. Kaurang teh sehat, Bibi. Daya kuciwa na naon atuh anu kurang di dieu sagala aya sagala nyampak pangabutuh kaula henteu loba sabab nu diteangan ku kaula mah lain hatabana lain kasenangan dunya tapi ketengterman batin anu mutlak.
0: Ceuk Dayang Sumbi harita teh nyaritana Daria teu nemongkeun anu sedih jeung nalangsa da memang na kiwari geus meunang ketengterman batin aya di tengah alas geus betah. Jiwa jeung rasa geus ngahiji jeung alam sabudeureunana.
1: Nuhun adi kitu mah atuh Nyai, Bibi bungah we liwat saking ieu teh. Dupi eta naon Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk kana buntelan.
1: Ieu teh kagagelan ti karajaan, hatura Nyai, cenah haturan hatur lumayan ieu teh.
0: Dayang Sumbi bungah, buntelan dibuka, eusina rupa-rupa kadaharan. Parabot jeung naon-naon anu sok dibutuhkeun ku kaum wanita. Dayang Sumbi seuri pok nyarita deui.
1: Dugikeun ka Kanjeng Raja, nuhun kitu bi nya. Mangga, mangga urang ngugikeun ku ku Sim Kuring, Sim Bibi. Atuh sanes Sim Bibi panginten tos we Sim Kuring Bibi. Oh nya eta. Aduh, meni kasarag eta duh. Hayang nginum we Bibi teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, nonton salit teh.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas. Tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Iya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
8: gitu. Iya.
7: Ya, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Yeah.
7: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Nga degdeg, pengut na nga dalak pias, oray sa grebitis disebutkan sa greseeng. Padahal maukur sa grebitis, tinaawahing ku siun-siun na tetanyuan kurang normal. Kacaturekeun sakadang oray, ting ngadoja, ting memang na kelapar, terus nga puringkal nga deketan ka bi Umi. Kawas anu ngadodoho, ngadaguan bongohna, puguh we bi Umi beki keeng. Bujur na rempodan berjeng prat-pretot hitut hari tetes lempang na asa tenapak pangacian meh-mehan kalabur kabe.
1: Aduh Gustisya, aduh dalem si dalem aduh jika rek ngalag-lag ke aing duh kasa minta tulung ya tadunya
0: di Umi sasamat benget na beki sepak lengan ngeleper orai beki ngadeketan mata molotot letah na lel-lelan kerkitu tekenyahuan ujung-ujung gacereng ayah anjing nubruk ka orai kakmekuk tikor orai digegel telesot deui ngonci bagi pisan nyapubuh orai tetewala kaya puringkol puringkol kudial awak na ngapuringkal ngegulung buntut na buat babit tapi telila itu na teh lantaran hulu na tewala kaya beheng na pekat digegel ku anjing atuh najan awak anjing digulung oge akhirna mah orai anu parastah rita teh purungkun purungkun porosot abak orai lesot gaceleng anjing pijil kina gulungan orai anjing hideng menelintuh buteter nulungan kabe Umi. Eta kajadian lumangsung singet nakeranan kasaksian kubi Umi matak heran kabina-bina.

Nah sadar geus diturungan ku anjing anu sakitu ludeungna. Wani maehan oray anu cek saliwat mah lain pitani ngeunana. Da oray teh gede. Mun teu kaburu dirontok ti corona mah boa anjing anu jadi mangsa oray. Geus kitu mabi Umi buru-buru leumpang deui disipoekeun manten mangkaning geus burit tongretreang di sarada kawas anu ngajurung nitah balik sada unggut-unggut kedai krepe sada koreak maninggalak dikasieuneun tuluyna mah bi Umi kebat ka nagara leumpang gancang kawas aya anu gudag-gudag tangtu bae ngalaman poekeun di jalan ngan moal di jero leuweung poekeunana geus kepenguran mah loba rona anu ngayajapkeun harita teh kitu carita bi Umi waktu harita. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka23 urang tunda heulanya. Urang tunda di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: banglus lampahipun utusan ti nagara Buana Raksa nyaeta Jagatpati sareng Pati Sanghyang Jagatrasa anu kedah nyulik Umbayana ti nagara Astinati Padepokan Sokalima kebat lumampah. Tuna lampah eta kacarios di Sokalima anu kalresan resi Kumbayana dina waktus ieu nuju teu damang wales nyatana parantos lami kaayaanana parantos dua sasih lamina resi Kumbayana ti damang wales anu tina waktus eta unggah dinten telatamu maklum puguh Kumbayana teh jama anu di uja-puja sasat guru na panawa sareng kurawa anu kalesan dina waktus ieu resi Drona anu dipangkon ku Aswatama di tempat kulumna kalesan pisan resi Bisma Prabu Syudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngalaya dinten ayeuna kumira kangandika
1: ayo dama mana cai ama kasep
0: ayo iya ama

0: nyeri sama aja. Saha eta
1: kaula Bisma Kumbayana
0: aturan rawuh pangarsa
1: nuhun nuhun paman paman Kumbayana ieu kaula paman

pagulingan rana. Dadaya samiapa ada prata. Datani ratang ademane pagulingan rana. Dene rakang samiapa ada prata. Dadaya samiapa

anu tina waktu setara si kumbayana nuju tedamang walas nyata kasumpingan si Bisma si Yudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngagimung di luar daya nukantun sasat pelayu uninga wireh guru nakwa anjin tedamang walas unirah kangandika

0: Ayaw! Tama! Supino na ama, Jik. At hinawakto siya kaya nga damang ama. Ano jadi nyeri teh? Siya na siwa tama we. Tadahar ditinggalkan paiku ama.
1: Waduh! Untung makajing melang segala ama wios da putra parantos dewasa. Wilujeng sumping pangresa eyang eyang Bisma.
2: Aswatama
1: nuwun inggih pangresa.
2: Dina lebah dia cing sabar cing tawakal. Dabongan bongan bapa anjin gering mahcu.
0: Bongan naon cina tama?
1: Bongan naon?
2: Bongan bapa anjin cager tadina. Setiap manusia cager bakal gering. Ina gering bakal cager deui teu cager pae.
3: Aina cing inget. Sakabeh makhluk nu aya di alam dunia sakur nu hirup bakal pinangih jing pae.
1: Imbalan.
3: Yen hiji waktu urang bakal pindangih jing poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot tinggaran ilana.
2: Wahal eta. Eta mah geus teu bisa ditolak deui.
3: Yakin sakabeh manusia bakal pindangih jing paeh. Komo bapa anjin geus kolot. Sadarkeun.
1: Sadaya-daya. Ama atuh tepi noda magening itu raka Prabu Sinuhun aturan rawuh
2: rai kadang akang Aswatama oge paman kumbayana ti kaula itu leuteun parantos sayogi nyaeta tuangan-tuangan ti karatu nagara kenging Pembojo Gramangga. Rai Aswatama.
1: Nuhun.
2: Hartu dina waktus ayeuna nyangakeun panglayat mugia bae. Paman Resi Kumbayana Cingengadamang.
0: Paman, Cingengadamang we ti kaula ti Patikarna.
2: Cingengadamang we kulan. Cingengadamang we kulan. Ieu Paraden Sumping ye.
0: Mudah-mudahan Cingengadamang.
2: Anak tuh mau ngomong ngejempe we.
0: Apa duli deh indah ayangun.
3: Tak itu Kumayana. Kumayana.
0: Tapi no damal atuh kampura we kasadayana dulur-dulur anu samirawuh baraya anu sami datang anak-anak nu dalarongkap. Kasiswi-siswi anu sarumping dina waktu ia kampura lahir batin dunia akhirat simkuring. Pilih dikenakeun simkuring pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa. Maot pinggaranana. Tak kuhal eta bisi teu pangih deui jeung sararea. Ayau! Hampura, hampura, anget.
1: Tobat, ama.
2: Waduh, tobat ting paman Kumbayana. Ulah wakah kahoyong ma paman, kaulah ti masih kene betah di sarangan kusalira paman Kumbayana.
1: Cing sabar, cing tawakal Kumbayana.
0: Cuatama mi hape. Saderek Bisma kasepuhan anu masih kene jararagjag ka anak-anak mihape pun anak Aswatama. Bisi dikaresakeun simkuring pae dina waktu ieu pileuleuyan kasadayana. Ngan sajana pileuleuyan dek amanat heula mangkade kasarea ka anak anu gede anu leutik. cing bisa mawa hirup geningkil karasana ai gesa karotil awal mah geus teu bisa tobat-tobat ka saha menta tulung-tulung ka saha. Awah kasempatan pikeun menta tobat.

Alah lampah cara amat sok ngewa kebacur sirik bidik jahil kan yaya asyu atama. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara.

0: Nakama, nakama. Ampura ama bagus. Kebisanya kemakan kalau jadi anak ama.
1: Sabar. Tak itu si Dana. Tengok.
0: Wah, mama. Mama. Ye putra aswatam, ama. Insyaallah lapar kasep anak ama anu letik. Cing bisa mawahir aswatam.

Kristen atikin pinasti mapak bayak kenalara umum pangusap raraiki watengan tening tangan loro

0: aja utama. Mama. Cik atuh palai naon upami palai teh ama-ama dina waktu ayeuna.
1: Cik sugan aya kahayang kumayana.
0: Paman. Paman kumbayana manawi aya kapalai naon.
2: Kaulah dursasana paman kumbayana.
3: Cobi palai naon geus saurkeun dina waktu ayeuna.

0: Kena nak kena kasihan anak anu gede anu leutina waktu ayeuna pribados anu geus teu karasa naon-naon aja kabina-bina teuing suata mah.
1: Muslimah.

0: dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngejus sarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekali naon keluhan anu
3: karas keluhan tadi na sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tah saatosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah
2: pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka puruh mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang saalit dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
9: Iya tetes ini iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua iya nah, betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh hampir ya, habis.
9: Satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua. Lihat apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
9: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
8: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
8: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
9: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
8: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Empat hari
8: udah merasakan perubahannya
9: udah merasakan perubahan Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya,
9: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
8: ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol
9: ya
8: Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Nuhun anger dursasana mu ulah cari teuing we ulah ait-aitan anger. Aya. Ieu kana cilik mah ngajelengeng meningeng nah. Aya. Suaca mah ama sadaya-daya atuh palay naon. Aya keneh portas teh ka chef. Gambar
13: naon? Kangen naon portas ama
12: rek nyangkaling lubang ama cek ka chef. Aya suaca mah
13: timalan ama kumaha atuh kedah kumaha putra dina waktu sieu ama cik bisi aya kahayang we ieu mah kumayana.
12: Ah, itu ayeuna mah hayang sare we nu cibra sama aya keneh ager
13: aya ama
12: kedieukeun atuh sok taplokeun kana tarang ama.
13: Mohon iya, sanes bari tuang.
12: Ah, di dahar mana cepugu rarasaan cengenah kopi tu kopi oge sasari nama pandahar kercager mabeak dua piring sakali dahar ayeuna mah borora ah lima piring oge kurang kene.
13: Buat parantos sasar kieu ama menit geus balik di kabudak paripaosna ama
12: sama
13: nun
12: eta teh di payun teh resibis mah
13: timalan
12: sugan teh residipis. Ayo ama nyeri hate kasep
13: naon ama
12: indung maneh bareto menit tega ningalkeun ama jeung maneh nanya-nanya dek syakudeng ma acuk kasep aswata ma inung manetena maka nganya nyeri ka ama bakula ajau maka daek acuk ka ama itu bejakun namun panggil menicul maneh aswata ma tega inung manetena
13: sawios ama da putra parantos dewasa tiasa nyusul kakang jeung ibu.
12: Lamun pangi jeung inung maneh na teu ingat kitu ka papap.
13: Pendra. Barang sawek remagan sapratane pun aya makhluk anu kakalayangan diawang-awang sinyatane pun utusan ti nagara Buana Raksa. Nya eta kakasihna Senapati Sang Hyang Jagatpati Halumampah.

0: Halo, dulu itu.
1: Enak.
0: Jelema anu ngahaja hayang nempo nu gering. Munang beja dorna teh cenah keur gering tipes kitu. Atawa panyakit merah. Atawa panyakit BBC. Wah. Nya anjigana anak buahna wungkul itu. Anu barak-bak di luar deh. Wah, mending belak-belakan wae kitu datang ka jero.
1: Wah, kenapa tuh? Kurang wae sama.
0: Oh, saheulaan mah kitu urang cerek ngubaran dorna wae kitu. Oh. Wah. Pangapunten ieu kaula. Ulah kaget ye. Wah.
2: Resetna para Kurawa. Yang telah kena ayat denawa lungsur di keganawi hati.
3: Ah, sorak kena halal ya. Ayat buta, ayat buta.
4: Ayat buta.
0: Danawa. Ya kaulah tugas bikin ngubaran komayana.
3: Sah itu sah, sah.
2: Kaulah. Ayat sah di luar.
0: Sah itu. Buat ayah sahrai di sana.
2: Keringan ayah buta itu datang ke dia.
5: Ayah naon tete suatama recet. Suatama hajau.
0: Aduh ama. Ayah buta jangkung gede.
5: Ampun buah nurek nyabut nyawa ama suatama.
0: Wah piraku ama.
5: Ayau terus ngadeketan kula warga bahula naremongan aki maneh nemongan aswatama. Hinung maneh nemongan ni aswatama aja.
0: Aduh taubat. Marak. Waduh itu teh naon cina tepi ka maksa arek asup adi. Cing bere jalan cina naon teh.
3: Bangapun jeh ye kaulah ye.

0: paklinganan. Ada prata datang di datang ademane paklinganan. Lagi hati nira dan rasa biar pada kaget kaningali ningat daya pingkang sampun prata lula.
1: Saya
0: Duh, saya
1: Saya Udah kaget.
0: Nah, on cece sama ngegolotrok nungaliwat.
1: Sanis sama tamu, etate.
0: Nah, ayah tamu ngegolotrok. Biasa nama tamu malah ngegolotrok nyebrut.
1: Ulah kaget jika ulah dumungkap kadi maksad ngalandungan kumayana. Saca-acana ngalandungan ia anu cuila marang. Bade tumarus dupi ia sahanu paranto sepuh je. Kaulah pun Bisma sun.
2: Wah iya teh Bisma.
1: Leres.
2: Dupi eta anu nyangkeh ia anu cuila mang.
1: Kaulah pun aswatama.
2: Ia teh putra naib kumayana. Dupi ia anu gini-gini.
1: Kaulah Suyudana.
2: Wah, Suyudana teh. Aeta sahanu bewas. Kaulah Dursasana.
1: Ulu. Kaulah Citraila.
3: Kaulah Citra Soma.
2: Kaulah Citra Gye. Tau dia terik daun.
0: Aya naonnya?
1: Wah, nuhun ditepangkeun. Saha salira?
0: Saha ieu teh?
2: Saha ieu teh?
1: Saha ieu teh cing? Waler.
0: Saha tamu?
2: Anu katelah mangaran kaula teh Sang Hyang Jagatpati. Atawa Jagatpati.
1: Sang Hyang Jagatpati.
2: Leres.
1: Di mana?
3: Kaula teh saleresna mah ti nagara Buana Raksa.
2: Buana Raksa.
3: Buana Raksa.
2: Kaula teh senopati salaku, senopati kahayaan di nagara kaula. Kaula teh kautus kumaha Prabu?
3: Nyata anu kasebat Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
2: Gaya sanes nyaeta pikeun ngajemput ieu Kakasih Resi Kumbayana wireh badi di landungan di ditu. Kuhal eta.
3: Panuhun.
2: Sadayana para putra suwi-siwi. Siswa-siswi. Resi Kumbayana. Ulah jadi rengating penggalih ieu Kumbayana dek dibawaku kaula. Dipentari dona.
0: Ijar meneng. Menang Gusti peteng ya ini. Ujar menang-menang Gusti peteng ya ini ra. Ate nira ulah.
2: Ulir kalimpunan mega bundara.
0: Ulan mega putih.
3: Salin su

sadayana pada ngahuleng raga meneng lohok mangkadu wayana ye kasauran denawa ari anu jadi sabab teu kenal-kenal acan ujug-ujug bade nyanak resi kumbayana anu tina waktu seta sadayana pada olohok bengong kitu kaayaanna. Nanging resipisma anu langkung tipayun ngawalar.

0: bersih kumayana. Ngajentul ulah dianggap patung, ngajegah ulah dianggap arca, ngajegir ulah dianggap cani kuan ikan. Ngomong kemana karep teh sopan teh naon?
1: Ayeuna mah kieu we atunya. Dipasrahkeun dorna nuhun, teu dipasrahkeun ulang dieu geura prak geura tanya raga katineu. Mending cilaka mending salamet. Kantun milih. Ha? Hayang cilaka, pek pertahankeun. Hayang salamet geura bikeun eta kumayana. Anu leresna we bari dicana ka mana? Dek dipaehan. Waduh, aduh, wih.
2: Ngomong batur.
1: Kurang aja jelewane ngomong lamun ni paten.
3: Paten aja, eh.
1: Kurang aja. Wah ngajar gitu kasar urang euy. Maka jadi paehan sala. Wah. Dek dibikin moal. Nya moal bisa. Moal bisa. Lamun teu dibikin dirawuk ku kula ayeuna.
0: Hop si grapurna dewa. Hop si grapurna dewa. Enera kingkang sami mapak baya kena lala.
1: Engkang nafsu kagila-gila. Resasana nafsu kagila-gila.
0: Ngajar temenan denawa ayah cuma takap bangsat abong kena wujud iyo awak buta diri telah hingga saksi abong kena etal etah tetulangan bibir te diwengku kurang ngajar jari takap manakar dure sasana ngajaga ulah dianggap arsa ngajentul ulah dianggap patung ngajegir ulah dianggap cari.
4: Coba-coba keluar kurang ajar bangsat, kurang ajar denawa.
0: Jaga pati ayah lamun nyanyi mana lalaki langit lalanang jaga tetosan bujana kulit.
4: Mual ngajat kau lapi kenoko begalan pati jengah.

0: Yana para kurawa daya nu kiat
1: tandangan kasakten ieu denawa nyata jagawa
0: sadayana pamurisat anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul pabalatak ciga pinanghurang malu sageprakan oge watek kuantos si jagapati panjamaan hiang motipati jagat mata
1: nuju ragot kayanana di satengahing pakarangan padepokan Sokalima.
0: Ia kumbayana anu nuju di pangkonku aswatamanya tanah ayanu nyabet nyata kusang hiang jagat rasa patih di negara buana raksa.
1: Ya awas di jalanan lintang tikuri sabetku kaula.
0: Nyata ieu pati jagat rasa nyabet kumayana tina pangkonan aswatama lir satamana.
1: Sata hayam, panawulun, katos hayam sinapetulun tumindak datangareun.
2: Ajah, aswatama amah dibawa ka dieu naon ieu teh aswatama ajah. Nyeri aswatama eta leungeun ajah.
1: Coba. Amah ieu putra aswatama.

0: Kumaha?
1: Ku kaulah disabet ye di awang-awang.
0: Wah, hebat. Hayu urang mulang.
1: Mangga urang sami-sami bae.
0: Sadayana para Kurawa gempar nanging aswatama anu harita ningali lumpatna anu nyanak kombayana teras aswatama nutur-nutur kalangkang eta anu nyanak ramana lumampah metu alas manjing alas kitu kayana
1: kasirikna kaedanan aswatama
0: itu kayanan dina waktu seta
1: aswatama kebat halumambah.

saking prawin wang tinalangan ampe gading dirine sekar linewi lulumut jebat.

0: Ai puna suatama sasat anu kaedanan kuramana lumampah di satengah kingalas pringgan di ngacala nyuk-nyuk suku gunung mapai luangan ujung kerang nalungtik pasir nulung kawin nate akar ngeming jangkar metu alas mancing alas gitu kaya Sikum bayana anu parantos ngawang-awang di canaku detia utawi sang hyang jagapati kalayan disaranganku sewiji sinatria nyaetaku patih jagat rasa itu kaya anak-anak kebat lumampah maksa dihaturkeun ka Prabu sang hyang Purbawisesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat mate ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh aya nama teu mung aya nya sagede dementen dana mae sabotol.

0: Dan mudah-mudahan tadi di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
6: Mangkihing baka prata. Tuna lampah eta kacarios isa tengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan dingat salah. Panengah panawa Arjuna Gatut Kaca kairing Semar Sapala Putra maksad ngalayat anu teu damang kasok kalima. Kakang Semar Badranaya.

0: Haturan, Wak. Haturan.
1: Huh, syukur, Cuk.
0: Dilujang kapan-kapan.
2: Oh, salah lagur, salah rea, uya.
0: Abdi, kulan. Ayah pangestu, Wak.
2: Syukur, Cuk, syukur.
0: Samerna Uak Damang Saputra Garwa nun. Uak Damang Saputra Garwa.
2: Uak. Ih meujehna ujang.
0: Usum naon di pagunungan Uak? Usum naon di pagunungan?
2: Heh nya kitu teh dina waktu ena teh keur meujehna. Kala boh bawangna, boh kacang bantenna, Cuk.
0: Dina palawija panginten.
2: Dina palawija dina waktu ena teh heuh ditinggalkeun ku dewek dina waktu ieu teh inung si Laing jeung si Gareng di lemur. Nya eta ua ayeuna jeung Akang si Laing siasa jeung si Dawala. Sasat disampeur ku pangaulaan. Ya eta bade ngalayan anu teu damang.
0: Saha nun? Saha teu damang?
2: Nah teu apa asli?
0: Anu teu acan wae atuh.
2: Kasepuhan guru na panawa sareng Kurawa nya eta Maharishi Kombayana.
0: Geuning eta tos lamit damang teu wae mah. Tos lamit teu damang na mantenna.
2: Hayu wartosna mah dua sasi cenah teu damang na teh Cuk.
0: Lami wae geuning.
2: Ya kitu teh haeuh meureun parantos sepuh hayu kitu teh mah nya Cuk.
0: Tarat.
2: Tatu kakang si Laing gitu kadi ulah inget wae kana di lemur da urang teh meunang tugas di sararea.
0: Manyahna wae.
2: Yen urang kudu ngajalankeun pancen dina waktu ayeuna teh nya Cuk.
0: Mohon, cenah tugas mah wae.
2: Tah atuh kuha eta uyang.
0: Laras.
2: Ameh katempo ku Akang si Laing itu tempo panghijauan ucu.
0: Aduh.
2: Supaya engke datang ka lemur urang teh barudak arapaleun.
0: Moh.
2: Cenah marelak tangkal kai.
0: Tah eta.
2: Ya eta anu ngandung harti urang teh nya eta manjangkeun hirup di masa depan nya cu. Panghijauan. Urang teh ngalaksanakeun kana program pemerintah ongko. Kadua dah mangpaat mah keur urang keneh nya jang.
0: Urang.
2: Heh kitu. Singa bogaan rumasa yeun teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasil nage keur urang keneh kitu nya Cuk.
0: Urang asa urang
2: mah. Heeh atuh da naon nu paha cita-cita pamarintah teh moal tereh ngawujud upama tanpa gawe anu rancage nya jang.
0: Kan teman ua kula.
2: Anu mata hirup kumuh babarengan gotong royong kerja bakti hayu kitu Cuk babarengan Kakang Sering.
0: Karukunan tepung wae.
2: Karukunan teh urang cekel kurang sararea. Sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara.
0: Eta wae.
2: Hatuh urang sadar beragama, cenah heueuh urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung pae akhir, anu ngandung harti pae pamungkas, raga ditinggalkeun nyawa, maot pingaraneunana, cenah geuning cekolot baheula mah pae. Maung ningakeun belangna, gajah paeh ningakeun gadingna. Tuh, ya Cuk. Sanajan ayeuna manusia urang bakal paeh kudu ningakeun jasa-jasa anu hade.
0: Hay.
2: Ya Cuk. Heueuh, da salah mah tara pahili jeung bener. Bener tara pahili jeung salah. Tak ku hal eta ka Kang Sling hayu babarengan kitu jang.
0: Laras mangga urang waduhna si Akang.
2: Dikitah gotong royong ulah tipopolotot ditindah kerja bakti ulah nyengir di pentas sumbangan ulah kukulutus heueuh aya aya mah bere sumbangan teh kitu nya Cuk. Atuh cenah urang teu bisa mere ku harta ku harti. Atuh cenah urang teu bisa mere ku harti ku tanaga. Anu matak urang hayu babarengan.
0: Yunan.
2: Sauyunan ulah waka nyebutkeun pedit kana beunghar lamun urang can mere kana beunghar. Anu matak ucu. Kajadian di nagara Astina geuning unggal taun heuh lain ngomongkeun batur imah nyaritakeun. Keur conto urang sararea kabuktian ka hiji atuh nya Cuk. Prabu Dastarata kagungan putra 100 uluh. Nepi ka ayeuna akibatna teh teu kadidik ka lasar omonganna. Teu kagero akibat teu kadidik tah nu matak teh oge pamarintah mah kurang kumaha kanyaah di nagara urang. Anu matak bijaksana pamarintah mah heueuh diayakeun ku warga barancana.
0: Naon teh apa singkatan teh kulang? KB tayarna.
2: KB. Tuh. Anu dipalar atuh ka hiji urang teh anak ka urus. Kadua na inung bapa sararehat. Ya Cuk,
0: kabahagiaan.
2: Meunang kabahagiaan rumah tangga.
0: Tuh.
2: Sok, boh penghijauan, boh keamanan. lestarikeun dina waktu ayeuna, budayakeun, budayakeun.
3: Cuk pakarangan oge teh wae.
2: Bebersih teh budayakeun, kabersihan eta teh sabagian tina iman. Nya eta pangkalna kasehatan. Sok budayakeun. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu ruk. Ruksak. Sok ya. Itu pangaulaan di paling tongoh ngantosana na wa di dieu. Oh, Kakang silaing ka dieu kitu cu.
0: Kakang.
2: Ya onyo.
0: Eh, itu kan akan disaur itu.
2: Ka dieu kitu tuturkeun dewek, Cak. Ah, hirup mah kumaha we, duh.
0: Ai Akang sok marang kumaha kumaha teu marang sakamangka mah hirup mah
2: kan. Oh, sok aja teh. Allahu Akbar.
0: Ya, bener-bener eling.
2: Halus. Aduh, won.
0: Naon, Kang?
2: Kebenaran mah kempis yang nginum.
0: Eh, aya milik teh Kang teh sudah tah.
2: Alah.
0: Bawa
2: tersom, termos. Oh, oh. Cing panjungetkeun heula udud dan cing. Oh, yos.
0: Udud nanti terboka.
2: Hah?
0: Boka udud nanti.
2: Tuh. Eta ge pamanggih kuntung.
0: Aye pangenyot boga.
2: Naon?
0: Pangenyot boga.
2: Pangenyot mah sarerek ge boga.
0: Aye udud boga, boga, boga
2: pangentungkul. Oh, oh. Lain.
0: Naon?
2: Dek terek nang geuring ieu teh.
0: Kitu.
2: Juragan domra geuring.
0: Naon meureun?
2: Domra.
4: Dorna.
2: Domra.
4: Dorna.
2: Domra.
4: Dorna.
2: Ih, di domra-domra teh.
0: Domra.
2: Heh, dorna cing engke. Sampai
0: ke dorna enak.
2: Aduh, ampun hubat ilaha illallah ewon.
0: Naon sakang?
2: Allahumma ahdini piman hadae.
0: Sakang.
2: Heh.
0: Nuhun Kang Eling.
2: Lain
0: naon?
2: Oh, sieun teh pae penyakitna dorna ka dewek mah kening meungi penyakitna teh
0: dulu. Panyawatna Kang?
2: Heeh.
0: Ah, ulah. Ulah satu buat tah. Moah Kang.
2: Oh, cenah penyakit kitu mah nular.
0: Masa ulah
2: pun tipe. Penyakit nular teh kencing batu weh.
0: Naon deh Kang?
2: Mode opleter teh kencing batu si penyakitna teh.
4: Ka mana wae?
2: Aduh, ampun teuing. Mode urang Majalaya kencing batu nya. Hah? Tong bejakeun tapi nanya.
0: Tong.
2: Boteng.
0: Si Kang Uping mah di Kang ah.
4: Ngira-ngira batur
2: teh. Aduh, ampun Maha Agung obat ilaha illallah.
0: Naon Kang?
2: Hah?
0: Mana naon eta Kang teh?
2: Lain nya euy, heuh da ngeunah mah keur sarerea.
0: Kawis naon? Kawis naon?
2: Jadi nalongsor teh sing horeng ku ayana gunung.
0: Aya Sarawak urang
4: keneh.
2: Jadi eueuh panah jadi aya kicu mah geuning itu kai-kai nepi ka sasat jaranggotan. Jadi di mana hujan teh kaseuseup ku akar-akar teteh. Jadi cai teh teu palid langsung. Oh.
4: Mata air.
2: Jadi mata maneh, mata lele.
0: Jadi sumber gitu.
2: Jadi sumber air.
0: Iya.
2: Kahiji sumber air, kadua mah geuhkeun taneuh.
0: Nya, geumeus loba.
2: Nu matak jadina panyakit di nagara loba panyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum. Ku ayana runtah-runtah taradek ngedukan. Temahna disayangan reungit, tungtungna jadi panyakit, reungitna ngalobaan. Matak kurang keneh sabenerna mah boh naon-naon oge. Okay.
0: Rumah sakit numpuk wae Kang.
2: Oh, di rumah sakit numpuk. Ramu-ramu lalu lintas dianggap papaes. Padahal teteh ramu-ramu lalu lintas teh ngabejaan ka hiji urang ulah ngebuteuing, kadua urang balangah. Sabab lamun urang balangah mah kena hirupna teh sogotolo.
0: Iya. Sogotolo.
2: Ha?
0: Sogotolo.
2: Sogotolo.
0: Sogotolo.
2: Sogotolo.
0: Sogotolo.
2: Sogotolo.
0: Sogotolo. Sogotolo peh.
2: Heeh, keun bae ah maneh we ceuk maneh nu bieu.
0: Ah.
2: Heh.
0: Kana
2: nakang geus ngumpul-ngumpul ieu. Atuh naon hiburan mah hewon?
0: Nah, Kang rasa pan hiburan?
2: Hah?
0: Rasa pan hiburan?
2: Manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Apa nih, Mas?
2: Demi Allah aing mah ahli kata-kata mutiara.
0: Aduh, tegap
4: pikiran. Aing teu sangka nya mah
0: hewon. Hiburan naon hanya Akang ieu
2: hanya. Hah?
0: Hiburan naon ieu?
2: Ah, naon hiburan mah?
4: Tos boga kenang-kenangan si Akang
0: ieu. Kang?
2: Hah?
0: Ngomong-ngomong, Kang.
2: Hei, kicu.
0: Eta juga udah ujap-ujap kena gitu. Ini gak garo tuh sopan, Eta teh.
2: Naon?
0: Gak garo tuh sopan.
2: Gagaro tuh sopan?
0: Ya, Kang. Eh, sorry.
2: Siewon, jarek gagaro. Nah, aing ate kudu mereweng, cu.
0: Lain mereweng. Kan.
2: Oh, udik melulu meneh mah.
0: Eh, Kang.
2: Hah?
0: Menang gak garo, tapi kudu helm, Kang.
2: Gagaro-gagaro wae kudu make helm
0: sia mah. Atuh urang motor wae.
2: Make helm mah kudu numpak ojek, beleguk.
0: Ya, ari gagaro?
2: Gagaro mah cukup kudu make helm aing di alun-alun polisi tibum teu daek nyare ka aing gagaro.
0: Kayak
2: gitu. Numatak gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia kinin ini.
0: Oh, nikmatan gagaro kumaha nikmatna?
2: Oh, peke ayeuna si leing dahar jeung gepuk jeung sangu jeung nok acin.
0: Enak asih.
2: Taking ayam, jeng taking toma, jeng taking tapi, jeng taking tuning, jeng taking jeng daging jadi. Oh, coy sama anak oteng, jeng anak eda diulum. Kan? Aduh, ampun oh, naik.
0: Ah, nah.
2: Aduh.
0: Oh. Lain kayak gitu kumaha, Kang?
2: Nyaon.
0: Kayak gitu kumaha tuh ieu tah nikmat tenah.
2: Ah, kin bae wan da kumaha atuh.
0: Ah.
2: Heh.
0: Lagi hiburan eta.
2: Hiburan ah.
0: Rek naon hiburan anak kumaha rek gigal.
2: Ya, rek nyanyi-nyanyi, rek cemang-cemang, rek teh ingat ka pamajikan.
0: Ya kumaha itu?
2: Heh. Ingat ka kabogo. Ingat ai masyakeur muda mah baheula aduh Edun.
0: Keur bare gegeh.
2: Keur bare gegeh keur masyakeur ngora paduduaan diuk di sisi laut.
0: Aduh.
2: Bari jeung jeung jeung ka Bogoh. Jaman keur ngora baheula. Janji. Heeh eta nostalgia. Nostalgia.
4: Nostalgia.
2: Keun bae atuh cece kumaha maneh we teh mah. Pugunya hoai ngabibir nabibir aweweun. Nyebut tukang bandrek oge tukang dansek.
0: Sampai kalagunaon teh tukang tekang, kalagunaon hayang nyaon.
2: Ingat aing jadi bare foto ku kabogoh teh di Jepang.
4: Jepang mana?
2: Jepang di nya beh di kiduluan Rancakole.
4: Eta mah suludut
2: atuh. Suludut. Aduh ampun oteng aing ah. Ujung suludut nu kitu mah dus.
4: Aduh
2: mah api. Dus silih telepon. Silih telepon. Aduh ampun deh. Ha? Oh, di tempo teh pan potret we aing jeung kabogoh mah. Kau mau pada jengka bogoh pa jauh. Potret manehna nu katamba minggu kamari dia figuraan disimpan di hade-hade anteng di tete pikeun batur dina simpe aduh indah na mapai syana kemang haji aduh indah na aduh indah na ditilik di bulak balik ditetep di sidik sidik ku manis baik tuh. Aduh ampun neng ah.
4: Lah
0: goreng tungtung
2: mah kawan. Ha? Goreng tungtung. Ah disebut goreng tungtung ge aing lain ahli nyanyi.
0: Iya kan.
2: Oh, ahli nyanyi mah aya bagianana. Tukang eben. Tukang rokes.
4: Rokes.
2: Eben jeung rokes.
4: Eben
0: jeung rokes.
2: Tukang mantun aya si Ibing.
0: Sadis-sadis.
2: Kabayan Ibing, si Dekok. Si Utun. Jadi kumaha profesi jelema mah? Ma.
0: Aya paknanya kan?
2: Aya pakna masing-masing. Oh. Sok ah, hiburan ah.
0: Hiburan mana kan?
2: Hah?
0: Hiburan naon atuh? Mencarina.
2: Nya nya.
0: Teh
2: kayak mutilak
0: Kang.
2: Heun bieu cewek. Oh, mana? Oh. Potret muhana.
0: Hey, hey, manehna.
2: Oh, manehna.
0: Teh oh. Karuhun teu pangarembang teh.
2: Aduh, heeh.
4: Mun.
2: Lamun ewon minangka ewon mah kitu tah. Ewon rumah tangga jeung Biminah. Biminah gitu tah di modalan cenah dagang ketan. Potret Biminah. Lamun cek Biminah mah potret Mang Ewon. Nu ngajen dia. Aduh ampun aing mah. Ira dek di sunatan si Ewon.
0: Kumakang we
2: ah. Bener. Mbak tenang we Ewon lah. Ku aing eta daging jadi model kita mah di koperasi.
0: Nah, di koperasi.
2: Heeh, kumaha maneh we? Bungkut ku karet.
0: Dikang kemakan.
2: Heh.
0: Dene kalau gua poter maneh, nah
2: teh. Heeh, sok ah. Tapi hayang make intro aing mah.
0: Make intro.
2: Memake intro teh nih. Sok ah. Heh. Ciptaan aja nih. Memake intro ciptaan Panano teh Panano. Panano es krim. Panano es krim
0: es
2: pau panano es oh dah kudu make krim ai make es mah oh ha di haleuangan ai tukang alok aya
0: aya
2: teu sare
0: teh
2: sangaranana teh
0: A Dedi Rosida
2: oh Dedi Rosida teh ya anjir CSDW atuh teh mah bare cokur dan caekek oh da bare cuma acid ngaranana teh. Aduh ampun jeung aing.
4: Ayeuna pakanya ngajelekeun batur
2: nadanya. Lah aya teh sinena sia.
0: Sinena?
2: Oh.
0: Ma Neni Hayati.
2: Anjir putra Ma Ijo teh ya.
0: Aria si kerak teh Kang.
2: Oh si kerak teh putra Ma Ijo lanceukna si cucu.
0: Eda.
2: Si ucu sinen ucu sinen teh. Si ucu si bungsu. Si siwa Mang Ading bae lah.
0: Eh.
2: Oh.
0: Ma Ijo teh na.
2: Oh eta ni hayati teh pan boga lanceuk engkus.
0: Eh.
2: Engkus min.
0: Lain
4: engkus Sparta.
2: Aduh ampun deh sok ah.
0: Siap.
2: Siap introan. Siap sip. 1 2 3 oke. Tah kicu kura keruk we.

0: Nuhun saya hantu.
1: Aku makan.
0: Bereskan lah. Itu dulu potret mana aja. Bisa
1: ngigelan anak. Hah? Bisa ngigelan anak.
0: Oh, yang ada guru di Swedi. Ya, 3 tahun. Gimana? Di Prancis 6 tahun. Gimana?
2: Ya,
0: pengalaman di Amerika 17 tahun setengah. Di Arabia sampai ke jadi haji nya dewek menang 3 menit.
1: Ah, ada umur.
0: Tadi di Jepang, teh 42 tahun dek. Di Australia, di Brazil menang 6 tahun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade meser
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes. Tes bade obok we 6 tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua ya.
7: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Apa siling nuka wasa?
1: Bekah?
0: Hah? Oh, belagu.
1: Kumaha cing akan waktu selanjutnya? Naon kan?
0: Luka wasa sih nggak apa aja.
1: Naon dia hebat teh. Halo, ya Kang, halo Kang, halo Kang.
0: Hah?
1: Halo.
0: Halo teh, nu kagungan urang. Nah, jadi cek pemandegan mana? Halo kawasa gitu.
1: Naon ya?
0: Itu dulu ayo nang mah.
1: Nah, mana kita nunggu?
0: Ayah. Bahula kawasa sote bumi, langit, syawarga, neraka, can aya, malaikat.
1: Tuh.
0: Adam, can ayah bahula kakara kawasa pangeran Allah nyata ngayakun bumi langit syawarga katut neraka jeung pangusina. Hari ayah nama kusti kawasa deui kari nu kagungan kawasa.
1: Ayah nama.
0: Atu lamun Allah kawasa kene mah ayah na malaikat naon gawe na coba.
1: Oh, ya tepung gawe na.
0: Oh. Hancem melihaku Allah. Ayo, mah ayo nama kari nu kagungan kawasa. Contoh soal Ewon ayo nak dek ngadegen pabrik kawasa ngayakin duit nak kawasa melikai meliku jeng sajabana di mana geus gen mah pabrik nak Ewon teh tu boga kawasa nyanu kawasa mah nu digararawe nak Ewon mah kari nu boga nak
1: tu.
0: Mak. Oh, itu dah segala rupa oge, okay. Itu jero mah pan nyon sumur oge okay, mau aya caian melegu.
1: Tapi nya Kang.
0: Oh, tadi oge okay, cek dewek oge okay. Kabagjaan heula leuwih ti heula.
1: Ya, eta
0: Kang. Ngahon tah kabagjaan urang teh nyaeta ulah sirik pidik jaya kan daya ireun paratina dupa rumpa ka pada kaula sangkan urang hirup loba batur. Setiap loba batur pan loba jar rejeki ka itu ka dia ge moal susah dahar.
1: Tuh.
0: Moal susah udud, moal susah dahar peke dewek celeng ka cijengkol. Celeng ka kuningan, celeng ka ditu, celeng ka dieu weh loba we baraya teh. Oh, macak urang mah kudu bagja hirup di heula. Ayeuna urang meuli geulang dek ngahargaan leungeun, aya leungeunna buntung.
1: Ini patanggeuna naon?
0: Dek bagja kumaha coba?
1: Bagja tuh.
0: Urang nengan kebagjaan ya eta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan syuku ai syuku na eueuh urang nya eta dek meuli kerepus dek ngahargaan sirah ai sirahna leungit pek dek kumaha coba oh. Jadi urang teh bisa sote dihargaan lamun sirahna leneng sawareh orang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak ai awakna kari tulang
1: bener kan
0: depan orang teh teu bahagia. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta. Ari si eta na eueuh.
1: Masuk ka mah.
0: Tuh, pancilaka tungtung nama urang jadi naon cing? Lamun eueuh nu kitu pan jadi ka Taman Maluku.
1: Nyanyinya.
0: Tuh. Tuh. Kang Eka Gandara teh mah urang ulin ka Taman Maluku Gedung Gelora. Biasa kadinya manehna mah ulinna teh. Geli teuing deuh lah kumaha aing we.
1: Heeh.
0: Lain euy. Ngomong-ngomong itu dunungan di mana?
1: Itu paling di tongos tuh.
0: Dawai lu. Naon? Dunungan tuh kumpul. Ngobrol meureun naon urang perlu ngadengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan urang teh jelema bodoh. Urang teh jelema eueuh kabisa. Perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu bodoh mah perlu alewoh. Macak deukeutan papayung-papayung teh tanyakeun kumaha kumaha kumaha sangkan urang hirup ulah nepi ka poe keunteung dina mangsa ayeuna jaman teknologi ulah paremeun obor dina jaman modern kiwari nya euy oh kuru urang teh milu we kana sagala rupa jadi urang teh geuning coklat baheula teh mah nginung ka waktu mi bapa ka jaman
1: tah ieu mah pasukeun teh berang duang
0: oh mak teh nyangan elmu pan. Hah? Ya. Gadunungan heula. Sastra jingga. Hot. Hot. Hot.
9: Ben.
0: Kamas Wasmar.
9: Iya, Dun.
0: Sidawala.
9: Abdi Gusti. Kadieu dawala.
0: Gusti Batara.
9: Kadieu.
0: Mangga pulang.

0: baca Pak Umar deweknya.
1: Wah, meresan juga.
0: Mas kepe hajir.
2: Niu kasihan.
0: Kapehatur ditampi dawala, kita rima dawala,
3: rima bot.

ya wonten setengah king alas pring gandeng acalan denera sami ya wonten setengah king alas pring gandeng acalan.

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Arjuna ugi Gatot Kaca diserangan ku para pawongan Semar Sapalaputra. Unira Kang Andika, Kang, Kakang Semar ulah kudrapawana.
1: Kakang Semar, we capek teu we.
0: Aduh aya anak nu. Teu pinodamel atuh dina waktu sieu jisim abdi ngiringan sapangresa. Nya eta maksad ngalayat Maharsi Kasepuhan di Sokalima. Mangga atuh kalon urang sami teraskeun deui dina waktu ayeuna.
2: Sae Kakang Semar.
1: Sieun urang teraskeun deui wae, sieun.
0: Urang teraskeun deui wae kulan. Aka wani keneh leumpang jauh.
1: Yah, ai dewek mah da ahli maraton di baheula ge.
3: Meunang wae mah juara maraton.
0: Naon maraton teh?
1: Si belegung. Maraton di leuleu pabisa-bisa ngaleg-leg gelas.
0: Lain ngomongna teh ka mana eni weh. Kumaha lamun jigjig kaleuwi dulang? Ya. Pangih jeung kuni. Aduh. Ya, silahkan duduk.
1: Ah, sekejir blogna. Ai silahkan bahasa Inggrisnya naon euy?
0: Please.
1: Si belegung please mah botol leutik belegung.
0: Botol leutik mah please.
1: Heeh, kumaha si laing mah cama.
0: Oh. Uhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang serengkang jeung Rama. Anu dina waktu ayeuna teh damang Gatot Kaca.
1: Tolong.
0: Urang teruskeun bae atura ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang.
2: Nya, urang sami-sami leuy.
0: Ler, pendra. Barang nuju raos aya di satengahing alas pringgandingna calang ngaraoskeun angin leutik ngalalingding. Aya anu munut pitulung ti awang-awang. Ayau. Tulungan, ayau. Tulungan aja
1: cicing siapa banyak
0: cicing entah wakil yang tulung-tulungan tulungan syahanu bela aja Kakang Semar udah kuda pahamnya iya nun Kakang Semar iya cicing abdi
1: pasti juga
0: abdi sih
1: pak
0: abdi
1: suara naon ya.
0: Sora naon, sora anu minta tulung? Sora naon, eta Kakang Semar. Duh, kaenun maklum, jisim abdi merada budeg.
1: Eh, ada parantos karama, parantos sepuh masih gara karaos. Panyakit ge, panyakit be. Belek, bekser, boson, belikan, budug, buraong, burok.
0: Ah, siapa kejeng burok, nanti penyuk.
1: Lain buruk, borok, menurut ayo eta bulldog backshare bintang
0: terus ya saat ini be di papai saya teman senangis ma ya
1: bujur
0: siap uluh
1: uluh yang kerja langap di siduhan uluh untungnya buki.
0: Cing dengekeun aja. Tulungan aja. Kadenge kumaneh dawala?
2: Kadenge kumaneh dawala?
1: Cing dengekeun sia naon tah?
0: Ana seur ting dadanguan di leuweung mah canggehgar teh teh dek ngenog.
1: Inti bangun teh. Nya blegug sora canggehgar kitu.
0: Nah kumaha sora canggehgar?
1: Sora canggehgar mah eme cing kitu.
0: Naon? Nu me-mean mah lain mencek.
1: Naon?
0: Marmot.
1: Marmot mah disadana ge mod.
3: Mah sakti da di
0: foto. Tulungan aja.
2: Tah, nya ka kuping ku abdi.
1: Rek ngalapur teu kadenge naon-naon lu.
0: Cing eta tulaan. Lain laan eta kapas dina ceuli.
1: Wuh, di laan mah teu deuteung ngaglontor aing.
0: Oh.
1: Mah teu banjir di Dayeuhkolot.
0: Oh.
1: Saguling Astra Jingga mah kitu dari kubakutet teh ku samping orok. Nya. Kadenge, kadenge kumana heula?
2: Cing, ya.
0: Tulungan aja.
1: Ka kuping pulan.
2: Kumaha? Kumaha sanajan?
0: Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara Yaman. Karena suku jengegelan.
4: Usap weh monyong, usap nu kitu teh anu merayud.
1: Yuk ampun nya. Oh. Naon ye euy?
0: Aja
2: katut-katut. Ulun.
4: Tempo di luhur aja naon?
2: Waduh.
0: Tulungan aja.
2: Waduh. Eh, Gatot Kaca.
4: Ulun. Uluh, uluh, uluh, uluh.
2: Thank you. Ingat, uyah.
1: Aduh, tangga keceret tilu manuk dulu. Meni lempang pisang kena sungut. Meni ngenahnya, uy.
4: Cing, Gatot Kaca. Sada sora sahai nak.
0: Aduh. Tulungan aja.
2: Naon.
4: Tuh.
2: Waduh.
1: Sada Kangjeng Rama Guru Gatot Kaca.
4: Cing, kaitu udah Gatot Kaca.
2: Waduh, tipe lah. Ayan naon eta udah
4: Gatot Kaca.

0: kaca barang ningali aya dua makhluk anu teu dikenal.
1: Ya tanah ieu denawa aya sanes Senapati Jagapati sareng Patih Sang Hyang Jagat Rasa anu nyanak wujudna Kumbayana. Atuh Gatot Kaca,
0: barang ningali eta teh yakin Kumbayana, lajeng mapatkeun ajian hayangna Brajamusti Braja Kapalamatan Dentawisesa dipun awat ieu dua makhluk ditewak mastakana duanana.

0: Incu eyang bagja kasep Gatot Kaca.
1: Wah,
0: saha?
1: Aduh geuni ieu teh eyang nyangakeun weh.
0: Ieu dua insan nyatana jaga pati sareng jaga rasa. Jangira tangi barang lugai nafsu nu teh paparanana. Batalelo mawa-mawa.

0: Ancun anu ngarebut kumayana ya?
1: Mane anu ngarebut kumayana teh? Ya memang.
0: Aduh Gusti, hei dulu itu anjir. Uluh. Aya batu, aya buta dulu. Jung satria.
2: Mekak.
0: Oh. Alah. Hebat euy.
2: Uluh. Eh,
0: nah, teh agan itu.
1: Nyao sia geuleuh.
0: Nayagan meureun. Sinen. Kang Oteng. Eh, henteu kabeh. Oh, dewek meureun. Aduh, ampun euy. Lain tetenaon nya. Nu tukangna meuli ngajungiring kitu.
1: Minta jawaban sahanya.
0: Ya, ngaran kaulah Patih Sanghyang Jaga utawi Jagat Rasa.
1: Ngaran urang Senapati Jagal Pati. Bang mana nih ka?
0: Jagal dulu. Nun sakalian kayaknya tapi sendaging tilu kilo mah. Yang naon? Yang nyunatan bapak. Aduh, ampun. Ayo guys ngawirang lokot deh mah. Uluh. Naon teh tina genggrong teh nya euy. Manehna teu apa? Heuh naon? Nu kitu? Heuh. Eta Hendayer. Hendayer mah anu dina eta nina topi nu jiga bintang naplok. Kitu mah asbak.
1: Geus siap teh kosong gelo wae.
0: Aduh anjir diteke aing. Muni nyenyep.
1: Urang mana nih kak?
0: Kaulah di negara Buana Raksa.
1: Buana Raksa?
0: Memang? Utusan Mahaprabu Sang Hyang Purbawisesa.
1: Naon ajin mawa nyatana Eyang Guru si Kumayana.
0: Eta jelema dek dipayahan ku Raja Kaulah.
1: Naon kasalahan anak?
0: Ah ngewa weh. Ka jelema anu kitu teh ngewa kamu lama. Raja Kaulah mah.
1: Urang ngajar bisita paling tete Eyang Kaulah. Lamun Andika Cumandaga. Ayeuna kene bakal dipariesin beungeun niga.
0: Eh, ngajak geuleut ka kula.
1: Memang,
0: ku abdi geuna ka urang. Sih, sih. Uluh, uluh, uluh. Uluh. Dewek mah teu da. Kolot umur sia teh. Aye nafsu mah masih kene cuma di ngacir.
2: Akhir kitu.
0: Cuma di akhir kitu belegu. Heuh, teh terjeb. Rewah jeung muhara. Muara gitu. Dikadieukeun eta apa mah?
1: Nah,
0: eta kumayana rek dipasakeun apa mah?
1: Dek dipasakeun kumayana mah. Anjeun anu bakal dicangkalaku kaula. Tang pati bela pati hutang bilang tepi bilang.
0: Eh, bukan mereka mulai kupakak keping lah mah ya.
1: Aji mulai titik lali ya maju.

0: Saya satu gua belilah.
1: Kali nyiga.
2: Lawan Gatot Kaca.
0: Lawan Gatot Kaca. Gan. Itu kasepuhan nuju di eta we ku juragan Pangulan Dipati Arjuna dikompres. Dikompres taarna.
1: Iya. Yeah. Paling jolok urang tewak eta mung lu.
0: Bilih kirang tenaga samat abdi 3 kali.
3: Kumaha nyamatna?
0: Sobur gitu. Iya, penjaga gawang gitu Persib. Atawa Ajat.

0: mainan kau bejakin jago si gatuasa. Maju aku lah aja. Wah!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah sareosna mah tos

0: Lami ganupa nyawa anu inti nambah panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung panginten tos 13 tahun panginten eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon
1: padede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
0: ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herba mung sanesnya sepertos ayina gitu nya mari kita teh ku bapak kita teh nya isinya ada pangitan jajah doanya yuk ikhtiar nya bapak teh digentos weh ku nganguping di radio maya ayo landung gitu
1: bapak pami panyawat nuju jantan biasana nau nuka kawas pak
0: tipa ini pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: terus sakinten ya
0: banyak sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos gitu geget
1: gitu bapak cara konsumsina kumaha pak
0: alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes
1: apa uninga alfa propolis di manten pak
0: apa nyetel tadi tadinya ah bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh
1: bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
1: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kalres

0: teh gitu, encing-encing teh, terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu, gaduh pesan-pesan Kang Yaya kanu ngadangukeun radio PIS.
0: Oh, pesanan naha panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio PIS.
4: Radio PIS.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ududuh gitu. Kunaon doa? Ya tingali agan ieu pangaulaan di pati. Ayana kunaon agan? Aduh Kakang Semar teu kuat. Kaulanan tanganana Kakang Badranaya.
6: Jadi
5: kaulanun astani ka?
6: Itu kare kasepuhan.
5: Geuni ku abdi urang sangke karunya. Duh, iya ya, aya dina kempis ieu rumah jeung cai yeuh. Ya.
6: Jadi
5: kaulanun kaula leuleus di pinodama.
6: Keun ku akang urang tebak nasa eta makhlukna. Cakrawdaksana nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga nika. Laden, banyak.

0: dinasti kasayang dumampara. Ia senjata Cakra Udaksana kagungan Batara Kresna henteu mampu. Nya sakilat ditewak ku ye. Nya eta Sanghyang Jagatrasa. Batara Kresna. Tempok tah Cakra Udaksana katewak ku kaula.
1: Aduh, silaka rai.
0: Sadaya-daya damang rai. Kaula nu dikersakeun sae. Panuhun ulah dilawan jadi bahaya manusia mereka itu. Dinasti Gatot Gaca oge sami sajajar sanasib sareng Arjuna leuleus. Dijamak nyata anakku ieu Senopati Sanghyang Jagapati itu kayana.
2: Wala astajinya.
0: Waduh, kan?
3: Agan, tingali ya juragan Anom.
0: Haling deh, Pak.

0: Waras man jati-jati tumakaning waras loya kemang cangkok ku jaya ku sumah kemang cangkok ieu man. Cager kaca.
1: Waduh. Kumaha parantos ieu, Pak?
0: Wayahna ulah dilawan. Urang menta tulung ka bapa maneh asa ningana wala.
2: Saya kira kapun bapa mah sih.

0: mana boga naon bapak? Iya bapak maling jelma sama mana ya dulu? 60 juta mana ya?
1: Kakang Semarang kulen aya naon nun kadis.
0: Kakang Semar,
1: aduh aya anak nun.
0: Luas teuing ngisi mah abdi kengeng panyaur ti salira pangaresa Gusti Batara pangaulaan miwah juragan Anom nun.
1: Aya pikareseun naon ieu teh nun?
0: Tansah diajeng-ajeng aya pikareseun naon mangga. Gara pedar bejer beas ulah bade di dinding keleur genang si Loka aya pikareseun naon?
2: Cek pangrasa kaula Kakang Semar.
1: Leres, leres.
2: Ieu kajadian anu sarupa kieu moal bisa rengse upami teu ku Kakang Semar. Ai margi eta manusia teh dua nana ngaku sanghiang. Cing.
0: Ulah wakang ngenog blanan.
2: Ih, peh, kunyuk sia.
0: Lain ka dewek mun jiga nu ijid pisan bapa dieu. Oh, sakali eta teh oh, eta unggal ngomong ngegeprot teh geura. Nya. Teu neungeun nyiduhan leuhung lamun teu bujengkol mah. Ulahna we, Kang. Sakitu ulat wungkul teh.
3: Eh.
0: Oh. Ulalep. Cing atuh kanya, Pak. Kumaha ieu kajadian nepi ka papah kieu?
1: Ina, tiasa naon ieu si abdi nun?
0: Tiwu ka congo-congona ku amis puhuna ge parantos gamos kitu. Presanten kaula ka Kakang Semar badrena ya. Cing atuh kanya, Pak.
4: Wa, tulung wa. Lamun wa teu bisa nulungan kana karapet ieu nganu harti wa leungit ka persayaan kaula gatuh kacawa. Tulung wa.
0: Tulung Kang.
4: Tulung amat wa, tulung wa.
0: Cing kanya wa. Lamun teu kabur ditutup beungeut dewek ku salempay moal teu jibruk beungeut aing. Ih, si kasebelan teu salempayna aya ti kotokan. Ah kagok mending leg-leg.
1: Nya atuh mangga teh teuing nun. Jisi mah abdi ge kitu da. Bujeng hingga ka purut marganing tanaga rapati oge kasangakeun.
0: Sok Kakang Semar lawan manusia model kitu amuing amuing ujang haling dulu aing maju.
5: Aduh bapak aing ini ngadedot ini kapang perangan dulu itu
6: oh damping-damping kan
5: iga entok jago nawe dulu dek morobi kang
1: eh siari ngomong deh
6: ayah
1: kadua ngadua ken wawalak.

0: чем горенун?
1: Get down, siapa bayang?
0: Badengar ya, sin badengelut.
1: Belut jeng siapa?
0: Semua jeng ilain.
1: Urang ajar aki-aki pernah kecoh yang gelut jeng ayang ujang kungude tega lara.
0: Tega?
1: Pati.
0: Tega?
2: Pak Syamat Abdi Pak. Syamat Abdi Pak. Nyamatnya? Kewon, kewon.
0: Kenja, hayangnya hosok.
1: Awas lamunnya.
0: Hayo lawan Senopati.
1: Ya. Udah ngajar siapa lagi di dua tiru.
2: Aduh, Jang, silakan dulu.
3: Kunaon?
2: Lakukan malutik sama digunjang kanjing di bebot-bebot itu dulu. Gusti, jika kirik di cocok babi.
3: Kumaha tuh?
2: Kumaha geus kieu dulu ieu. Pak lawan, Pak.
1: Wah, lawan wah.
0: Hamuing amuing dulu ujar. Kurang ajar sih. Ye tampil ngai ngerasakeun syolak.
1: Coba sih.
0: Pinasti kersak yang tumamparan.
2: Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat jaga

Nasihatnya itu. Sadaya-daya. Ina waktu siya kaulah terumau suwe kang. Sasat kata lanyuran. Kaulah te eleh ku hiji raja. Anu ngimbangan sawarga Maniloka di negara Buana. Oh, nyaita Buana Raksa di caket Himalaya Palitikidul. Aya nu ngimbangan sawarga tepi nu dama ari lain kumaha kaulah teh taluk ka eta satria nepi ka jadi ulun kumawula cocong sia tepi kaki.

0: ku saha teh?
1: Tapi aing gelut jeung raja na mah acan ngan imah ku patihna. Ku saha? Itu patihna geningan tuh.
0: Eh, geuning eta teh sang Hyang Otipati. Naon eta wujud beti muka?
1: Sadaya daya satria.
0: Awas!

0: nu salah nu bener ge rakyat kaula. Nya eta dapug eta mah amal perbuatan anu bakal ngajamin ka anjeun mah boh hadena boh gorengna. Tapi nada mah cager anjeun kumayana.
1: Ajau, ajau ari Yuna amal cager teh sakara-kara kasih. Ajau jadi hararampang. Ajau amuing itu si Aswatama.
2: Amah geuningan.

0: ya eta sono sangramana. Malu-malu tos capek, bari jeng penak leungit ka capek, datang ka bungah jeng ka sedih. Asranok sangramana.
1: Kasepio nunulungan amate Gatot Kaca Arjuna Anger Batara jasta jingga sidawala suata masalamat ai itu saha nu gelute itu teh Kakang Semar sareng Sinatria bapa kuring teteh kulan

0: Ari asana manusia teh tina mani nu ngajadi. Nya disebut nage manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakan. Kitu.
1: Leres.
0: Di mana teteh asana manusia teh? Nya eta asana manusia teh ti inung jeung ti bapa. Ku asana urang teh. Ari inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang awareng udeg-udeg ka kae siwur ka itu na mah Eyang Adam jeung Eyang Hawa. Ayeuna keur aya di mana ari manusia? Sakur manusia anu hirup. Nya? Sadayana oge aya di alam dunya. Aya? Aya di alam dunya.
2: Dia di alam dunya, alam syabab-syabab.
0: Tangkena deh ke mana? Tangkete bakal ngaliwatan heula paeh. Tangkete dibalikin atau napi balik? Dibalikin. Ku? Ku kersa nak nu maha kawasa. Ke mana dibalikin deh? Kata maku maha kanyaho urang. Lamun urang teh apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh pulang teh? Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna. Aduh. Nah make aduh.
2: Nah make aduh. Oh, muni jo aduh we nyeri beuteung geu. Oh, muni waduh.
0: Deui aya.
1: Naon?
0: Kaula mendak katerangan?
1: Nya.
0: Ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon pihartosinana taki? Ai pihartieunana teh nya eta Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha?
2: Hak mah ditukang ngaput meureun.
0: Hiss, kunyuk sia. Cicing kunyuk. Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia. Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat. Oh gitu. Syarat, syarat. Kumaha nya eta kahijina asyhadu alla ilaha illallah. Kaduana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh atawa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun. Naha sahna maca syahadat teh kudu kumaha? Ih, memang aya. Oh, aya, aya. Kumaha sahna maca syahadat? Sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala. Tilu, katilu kudu netepkeun heula asma'na Allah Ta'ala. Kaopat, kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah. Tanu matah di dieu aya katerangan awaludini marifatullah Ta'ala. Aduh. Leres pisan aki.
1: Heh, aing karasa ona mansuku.
2: Caya bapak aing mah santrena jauh juga.
3: Di mana kah?
2: Heh. Di jero laut geunepulan. Aduh, di luhur tangkal kai dina parasieuneu oge 3 taun teh. Nu matak jadi hideung jauh ge kitu.
3: Mati goni
2: kan. Mati goni
3: teh. Ini kitu.
2: Nah, ngomongna teh.
0: Aya keneh aki taros keneun.
1: Cing, naon?
0: Kahiji. Di manusia teh aya amarah.
1: Nya.
0: Dua, lohamah. Tilu, sawiyah. Opat, mulhamah. Lima, mutmainah. Kagenepna, rodiah. Katujuh, mardiah. Kadalapan, kamilah.
1: Nya.
0: Menta supaya dicaritakeun watek-watekna. Naon ari amarah ki?
1: Oh, sae mangga.
0: Ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan. Salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema anu lian. Ai loa mah manyata watekna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji. Ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantenna anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan, panasan, teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Teu kaop matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nyaeta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek main maling, madon, mabok jeung sajabana teh eta. Aimut mainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa, boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Ati gung geureuh hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna. Da ngabogaan rasa, boga ilmu teh. Ari rodiah aki, ari rodiah teh nyaeta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran teh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai mardiah aki.
1: Mardiah
0: nya nyaeta mardiah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digeunggeureuhkeun, leuhung we cenah mun aya mah daek salat. Tah nu kitu. Setil. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana aki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Kamilah?
1: Kamilah.
0: Aduh. Naon anu disebut kamilah aki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki? Gera urang buktikeun tatarucingan kolot. Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane disisih teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki.
1: Ngarti
0: ngartos kaula nun.
2: Naon teh Pak?
0: Eta asling.
2: Eta teh teh pikiran urang geuning memeh ka Jakarta, urang geus aja di Jakarta anya celang. Iyalah. Matak tanu kitu mah kilat. Nyaeta lamun ceuk gambaran syariatna mah buruk teteh. Ai buruk teh huluna jelema awakna kuda. Nyaeta buruk teh di mana urang leumpang mudun cenah eta buruk teh suku nu hareup manjangan. Lamun eta nu tukang manjangan, lamun mudun ka tukang. Nanyak tangan nu harti meureun rata. Leumpangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepet ai buruk teh asana tina burkon, ai burkon teh kilat. Kilat ti dieu urang lompat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan, tet sakaligus.
0: Uluh. Nya pisan aki. Kaula teh sejata luk atuh dina waktos ayeuna kasalira. Mari kaula teh ulun kumaula ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae. Sasat kaula teh diarah heula gawena.
1: Oh kitu.
0: Leres kaula nun. Atuna
1: saha Raja Andika teh?
0: Nyata anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
1: Tah ayeuna mah kieu weh.
0: Wayahna eta Purbawisesa jeung kami urang jorag ka itu. Hayu. Aduh, unjuk sumangga kaula nun. Tah yakin anjeun teh di ditu teh. Sasat naon? Di Bobodo, ka Bobodo teh nyok kasamaran tingali ku eta raja. Kaporong. Sang Hyang Purbawisesa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
4: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
4: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
5: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
5: Amin amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinan geus sok anu pak jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
7: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tersangka eta sang yang purbawisesa siwa yang tukang tipu. Atunaha katipu kaporong gitu. So tadina kakaula janji bari jeung mikanya teteh kakaula. Oh nu mata kade mikanya heula ayeuna mah. Ngolo-ngolona teh. Tapi no dama kalau bakal tihilangan jorak eta Prabu anu kasebat sang yang purbawisesa ki. Tersangka kaula tersudi jadi patih na manusia namanya gitu. Tukang linyok, tukang bohong, tukang tipu. Bra, ini gerak jorak etan manusia namanya gitu. Permius, lagi.
2: Nah, jadi cepat.
0: Hah?
2: Lain soal tadi, cek.
0: Eta sila yang ngelawar hati ngomong, cek.
2: Naon?
0: Ya, buruk teh deuleu. Barokah haulahu lain burkon kunyuk. Barkun.
2: Oh, jadi barkun teh?
0: Barkun teh kilat.
2: Ya bisa lah ngomong beureun tadi.
0: Ha ulah lalawara atuh.
2: Mawi geun.
0: Barkun deuleu. Barokah haulahu. Nya eta barkun teh kilat. Heuh, aya tanama bener sunana mah tadi. Kan salah ngomong na sieu teh kumaha teh? Kakang Semar,
2: Kakang Semar Badranaya, Kakang Semar, kaulah bakal mulang kasawargan yang akan kasalira nahasaha eta sang yang purbawisesa
0: keneh kumah kuring leh, anu tidak waktu aja nak kenpatih nak keneh harus bakal ngajorak eta, ayo Semar Badranaya tersang Kakang Semar, bisa kicu,
2: sumuhun kulan kantun hadiah nawe kulan kapun bapa,
0: oh syukur. Mojo, na baju kami mau cekap, dina curug mau cekap. Ya. Hai, Nit.

0: sad hoyong uninga palay uninga kajadian anu bakal kalaman. Nyaeta menuju ka nagara buana raksa anu dina waktu eta budak katauran. Sanghyang Otipati Batara Guru matras mulang ka sawarga Marinoka. Itu kocap paun tening di nagara buana raksa. Maha Prabu, nyaeta Purbawisesa sangat ngantos-ngantos karena kasumpingan.
1: Purbawisesa, ya kaulah jagat rasa, ulah kaget

Akang ngarasa bungah-bungangang bunga marwata suta bunga hanukai taya papadana ku kasumpingan rai dina waktu ieu. Mana Senapati Jagapati? Oh, sae. Senapati Jagapati dina waktu ayeuna nya eta. Parantos pulih ka Jati pulang ka asa. Nah, rai. Dina lasan dieu bongan geuning di alam dunia teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok. Saha ngaranana? Aye kakasina teh Bapak Semar.

0: cita-cita ai kitu maksana kumaha nyaeta Kang Teh hayang males pati kanyerian ka kumayana margi lantaran lobang nyeri we ka sarerea eta mah urusan manehna anjeun mah ulah pipiluan atuh kunaon raibet benu ka Kang dina resani paralun sateacana kaula cumantaka ka salira kaula bade naroskeun heula eta mah panuhun ulah teu diwaler diwaler nuhun teu kawaler berarti anjeun teh nipu ka kaula ilap deui nu ditaroskeun teh naon tu geuning menta supaya caritakeun amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah mardiyah rodiyah jeung kamilah aya mah hiji we hiji kamilah naon ari kamilah anu karasa tur tanunya naon anu dina awak kurang anu sebut eta kamilah urang tamahan we atuh ku baliah jeung ku nuroniah tai nya eta sasat baliah mah eta mah wujud nuroniah anu eusina wujud teu beda ti manuk no kurung jeung manukna ari kamilah kamilah bisa dirasakeun ku anjeunna eta nafsuna teh kaopan payaan teu openan ridho ikhlas jadi sagala perkara lillahi ta'ala oh eta nya geuning apa eta aya kitu kumaha lamun urang apa kana aya eta kamilah atuh naha anjeun bet openan ka kumayana gangguan pisan ka kumayana nganung harti anjeun nek nipu ka kaula salilana kurang ajar awak maneh satria patih akang bet kitu beda naha kunaon anjeun ka pangaruhan kusaha kumaha ka pangaruhan kusaha entong make jeung ka pangaruhan kusaha pangaruhan kusaha menta supaya anjeun mah lain urusan dunya dina waktuna ulah pipiluan ka kaula ulah pipiluan kana urusan dunya anjeun geus beda alamna anjeun geus jauh alamna dina waktu ayeuna entong make jeung pipiluan naon kana urusan dunya keneh atuh nah ka maneh teh wae kamulang ka alam nirwana di alam dunya lamun anjeun masih keneh betah lamun anjeun masih keneh kumalayang kikituan sasat gulayaban dina waktu itu geuningan anjeun apa ka kula meunang beja ti saha nyatana ti aki-aki eta Bu Citra Kideung ngaranna Semar Badranaya kaula ngaku yeun eta teh Semar teh lain jelema samanea Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung guringna alam boga anakna ge sastra jinga ai sastra eta tulisan ai jinga eta beureum ngandung harti nafsu amarah nu taritea matak ngomongna si eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan dawala koneng angin hideung di Semar bodas di Semar tadi geus dicaritakeun yen beureumna si sastra jinga konengna dawala amarah luama sawiah jemut mainah pamajikanna setia ragen asa tina kecap setia raga satia simpati jeung satuhu geuning eta manusia anu sajati mah nyata Semar Badranaya anjeun mah lain pidununganeun kaula lamun kitu carana hayo ulah make jeung nipu ka kaula dek mulang apa mah lamun kitu carana kurang ajar yakin eta manusia-manusia ciciptaan otipati ku kaula bakal dipenset ieu kenopna yakin bakal ngarempug ganjeun kurang ngajar maju kulan
1: naon geuning itu patihna ngadon ngajak gelut ka raja
0: rupina aya nu teu sapuk we sareng pamadeganana nun
1: kitu wa
0: oh kitu Kakang Semar laras Gusti Batara deudeuh teuing Kakang Semar Dadah Semar teh sangka maneh aja batok bulu eusi medu.
2: Aduh ampun. Disangkanya bapak euy sing goreng emu mah euy deukeut-deukeut anak talus euy. Batok bulu eusi kuuk. Sarwana jeung Dorna mah. Batok bulu eusi cikopi gitu.
0: Lir pendra. Sapratane pun ieu Sang Hyang Prabu Purbawisesa

0: ajar siya. Wala ka ano buribugot na digno pa yung ilog. Kung ay nagdisik ka kayo na gurang ayar. Hutang pati di bayar pati. Hutang hirang di bayar hirang. Astagfirullah aladim. Bulit ka na ako. Balik ka! Jelma, jelma lain lumpang na kitong agay-gag lo. Oo lo.
1: Minta supaya nak awan di mana, janganan mana di mana. Ayo nak mana nak awan nak undang pani banyak pani undang undang banyak undang ajuk anak anak kamu nak undang.
0: Anjir, nuk itu murun robotnya. Oh, halik semuanya yang dijemput kau kali dulu.
1: Mangga
0: ingat mangga irungna ya. Ha. Nu pegek irungna mah. Ha. Ai kadenge ku deuk mah eta cenah kuring cepot.
1: Ewa, urang mana mane? Ha. Urang aya itu nu panjang irungna. Hai, jeung jerikeun anjing.
0: Dulu itu anjir dulu. Lain bisa nyarekan gitu nya euy.

0: kacang.
1: Wah.
0: Menta supaya gunakan Aji Braja Musti. Menta supaya eta jelema-jelema anu harirup. Anu jiga jelema.
1: Dimalan, wah.
0: Cenah hurung. Yakin lamun hurung di dinya bakal. Koslet kayanana.
1: Iya, dimalan.
0: Aceng Gatot Kaca ngagunakan Braja Musti. Hingga kayaan di alun-alun eta nagara buana raksa. Cing buri sak, cing buri nyai kayana.

anu dina waktu eta Gatot Kaca ngamukayana. Jama-jama sasa cicita anu tipati sadayana hancur ku pangawasana Braja Musti. Kalayan dina waktu eta ragotna perang antawis Patih anu kasebat Patih Jagat Sekti utawi Jagat Raksa. Nyaeta Prabu Sang Hyang Purbawisesa ku begalan Patih sareng Patihna anu kasebat Patih Jagat Raksa aya sareng sumedang banting pinanti. Raksa kena coba kurang ajar. Semalurah kudra pamana. Iya, Dun. Dina sandi. Jiga nawae moal aya monyet hideungna lamun kieu masalahna. Eta raja jeung patihna anu sakitu oko pigalan pati anu kasebut Prabu Purbawisesa Sang Hyang Purbawisesa sareng Jagat Raksa. Seret sumedang banting binantingan. Daya deui jiga anu bakal tiasa ngalengsekeun ieu kajadian lintang ti pusaka senjata cakra Udaksana. Jagat Raksa, wah, Purbawisesa, rasakna.

0: sayang tuh apa?
1: Ya nu seret sumeredan banting pinantingan. Nyata di tembakku senjata cakra udaksana leungit diri anu sayak tilang warna anu senjata. Sang Hyang Purbawisesa nyata leungit dirina jadi sukma akmana pandu dewanata. Itu kaya anana.
0: Atuh ieu pati jagat rasa ditembak dan dia pusaka layang jamus kalimusana.
2: Gatot-gatot.
3: Wah,
2: tinggali aya nu bodas naon?
3: Aduh, pusaka layang jamus kali musadang mah.
2: Kana.
1: Naon eta teh Gatot-gaca?
3: Pusaka layang jamus paman.
2: Kasih pusaka layang jamus kali musadang teh teh bageur.
1: Timala. Aduh. Ama gening eta teh pusaka layang jamus kali musada.
2: Aswatama. Pusaka teh teh gening yang.
4: Loh, robatnya anya pusaka ulung mah euy.

0: lirpin. Barang nuju ngempel kitu saprap tane pun soratan katinggalan nyata panu Dewanata. Batara Kresna dina lebah di kaula dek amanat kararanjin sararea. Kaula teh wayana nafsu, wayana teu suka teu rido anak-anak kula bakal nying hareupan perang gede nu matak dina lebah di saeutik demi saeutik kula berjuang sangkan anjin raruntut raut sauyunan sagegeus sapikanean kacai jadi saleuwi. Kula bagja, kula sugema lamun nempo araranjin repeh rapih runtut raut sauyunan sili asah sili asuh jing dulur. Kuhal eta kula panu Dewanata sabenerna.
1: Aduh!
0: Aduh! Tobat teuing.
2: Waduh. Hayang. Putra Gatut Kaca wayah dalem.
0: Warara asting ayana, hayang. Pak geuning eta teh geuning Sukmana panu Dewanata. Oh, Sukmana panu Dewanata. Dewana. Romo no Pandawa. Pandawa lilimo panu kahijina teh Prabu Yudhistira. Anu kadua Orea Bemo
2: ditampilin sia.
0: Ih, sugan teh eueuh onokna. Aduh, nu katilu Arjuna. Nu kaopat Nakula. Nu kalima Sadewa. Nu kagenep Jono. Aduh, ampun ning. Nu katujuh Ait. Wah, sajurik meuli jauh. Aduh, na asa bagja teuing euy.
3: Kakang Semar, kulan. Kadieu kumpul ka

0: ngahaturkeun repunuhun laksa keuti kabingahan kana naon nu pahabantosan Kakang Semar Saprapudra.
1: Nyuhun Semar, disangka teuing Semar nya geuning ka kami aja.
2: Wa Semar nuhun wa.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Nuhun Kakang Badranaya.
0: Timalan sawangsulna nun.
1: Nganuhun wungkul kitu. Oh, manyanya dianyuk mah. Oh, saja batin nuhun teh kudu we aya implik-implik atuh. Nya, dek naone, dek cau ke, dek buncis ke, dek toke ke, dek cepot ke. Sia diteke ke.
0: Heis, ulah pasea-sia dulu. Ya tegas kali yang mempulung kewajiban orang sarena sering hampura. Tina naon paham aga kasalahan dulu. Ih, sawang sunagan atuh daji si mabit teh salaku warga nagara anu wajib singkir nyingkirkeun raksukan kiwa kalian tengen nun nyaeta nuju kana adil sareng makmur komo aya ngahonta dina tengah-tengah urang nuju ngabangun nagara atuh muga-muga we cing jadi conto anu patotos gening sanaos bari jeung adug-adugan para papayung upami teh disarengan ku jisi abdi sadayana sanes agul ku payung butuh nganung hartos ieu teh simul anu linuhung siloka anu nyata yen jadina nagara merdeka tur laluasa teh hasil rancage hasil gawe anu rancage hasil babarengan urang sadayana hasil pahayakeuyeuk leungeun gotong royong hirup kumuh babarengan atuh meuli kana pencakaki mah paeh kana riwayat nyukcuruk kana galur ieu ayana hiburan wayang golek dina kaset urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngelain muntah ayah weh deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangen ih wungkulnya penekan sakit ya wungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit wungkul weh deh terus ngelain malah anger weh deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangen bapak wungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser weh deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?

0: Kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali do...
0: Panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa. Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non wae Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio Unasko.
1: Kumaha karaosna Pak Uci?

0: Bukna masih kene ayah tuh pak.
1: Atas rada kampang pak.
0: Ya pak Uci tes F seberapa botol pak?
1: Ayah nate majeng katilu penginten.
0: Karawas hasiatnya di botol ke seberapa pak Uci?
1: Anu kahiji ge tos karawas pak.
0: Pak Uci bilih ayah nu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo apa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
0: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawas ter-

Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng-sareng oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung ayanya sakadik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.

0: milari pemontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
0: Ti 2008 mah sama tos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, Mak tos kamana wae pengobatan?
0: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saku ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya Mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
0: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mun mate tos CF seberapa botol?
0: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
0: Nya ti radio.
1: Oh,
0: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saatosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah
1: alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon.

0: Tah kamari kan ngeleutlan dong alfa propolis saeb sabar botol tah?
1: Karaksa botol kadua arek
0: ayeuna. Ya
1: kadua anu ayeuna.
0: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleueut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
1: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
0: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh 3 nya.
1: Nya nyana da eungap teh apan ngangga.
0: Laras.
1: Aya nama alhamdulillah.
0: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
1: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
1: 3 kali.
0: Sabra tetes sakali ngaleut?
1: Genep-genep.
0: Berarti enjing ya?
1: Nya, enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo.
0: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
1: Polip
0: nya.
1: Nya menurut dokter mah polip cen.
0: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
1: Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong eta benteng.
0: Bentes deuing
1: nya. Nya eta mah.
0: Da kamari mah kuat melegpeg nya.
1: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
0: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
1: Nya pilih anu sami.
0: Mohon.
1: Ku biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami ceur abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
0: Laras.
1: Nya alfa propolis ceng teh.
0: Laras surhat nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anah Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes Ma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0868 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atawa kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung hari tawung.

0: Obat alpa propolis itu tas dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur ge cirah. Abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenya. Pangentena tatangga kami. Gitu ta. Ada dua obat, RW obat, pengendalian bade penyawat kawasa abdi gitu ta. Mari cobaan lah meser arpropolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 0818-8168-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan

0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an,
0: Pak. 20 hari. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes saya Ibu Teh.

0: sebut dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur
7: iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, ya, amin. Gitu.
6: Ayo Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit cukup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala robihnya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tau sakintan ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang

0: matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
1: Tes maha ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Kumaha karaosna Bu saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damang.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Atos nyewe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
0: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh.
0: Mohon ibu karaos sasiatna ti botol ka sabaraha Bu?
1: Botol kahiji oge, alhamdulillah. Tos ayah ada asin CF oge.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na alfa propolis iya?
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
0: Ibu, udi ngati mantan jamu tetes alfa propolis Bu?
1: Di radio, pis, di amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
0: Ibu, bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ti abdinya Bu, mudah-mudahan
1: karena
0: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Moga syukurku bertambah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dengan waktu yang baru, kesempatan untuk tentunya kita kembali melanjutkan segala amanah, segala aktivitas sahabat MK, dan juga tentunya menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan menjalani hari ini dengan tentunya harapan yang lebih baik sahabat MK. Tentu sahabat MK, waktu seringkali terasa biasa karena selalu hadir setiap hari. Namun ketika kita melihat ke belakang sahabat MK, baru terasa betapa cepatnya waktu berlalu. Ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada rencana yang telah kita capai, dan juga mungkin masih ada pula hal-hal ataupun juga suatu aktivitas yang kita perjuangkan sahabat MK. Tentunya pagi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya sahabat MK, bahwa waktu yang kita miliki hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga sahabat MK. Tidak harus selalu diisi dengan hal yang besar, menyelesaikan amanah-amanah terbaik, meluangkan waktu untuk keluarga sahabat MK, juga menambah ilmu, beribadah, ataupun juga melakukan kebaikan kecil. Tentunya semuanya menjadi bagian dari bagaimana kita memaksimalkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Semoga sahabat MK, di pagi hari ini kita dapat kembali menjalani waktu dengan lebih baik, menikmati setiap prosesnya, dan juga mengisi dengan hal-hal yang tentunya hal yang baik sahabat MK. Mari juga kita awali pagi hari ini, waktu yang kita miliki sahabat MK, dengan mengisi, dengan membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi. Yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir sahabat MK di kesempatan pagi hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 dan juga bertepatan dengan 19 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahari Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini, untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD, pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya juga Anda dapat ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya yang bisa dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan juga tentunya dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, dapat juga langsung disampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811 224 1027. Sahabat MK dan juga tentunya seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, selain dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun tentunya dapat menyimak sahabat MK melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu juga dapat Anda manfaatkan, dapat juga Anda simak sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube sahabat MK, yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Takutkan siksa. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli.

Selain itu, sahabat MG mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MG tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

kebersamaan pagi hari ini, kami pun akan menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung menyampaikan atensinya sudah ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, yang menyampaikan melaporkan suara MKFM di edisi Senin pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah. Menyampaikan juga melengkapkan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Citra menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru yang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah

0: simak bersama sahabat MK sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
2: Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat syuruk dan seterusnya. Ya, kita coba pahami, detailkan, karena insya Allah.

rahmatullahi milik Allah, salam wassalam. Semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat penyimak di MK Pagi, baik yang live melalui MKTP, melalui MKFM, melalui Zoom dan

rawatib ya. Pekan lalu sudah dibahas banyak dalil tentang sholat sunat ini. Nah, tentang rawatib ini juga para ulama diantaranya mengambil ayat diantaranya dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 39-40 atau surat Hud ayat 114. Ya, dan wasabih bihim bihamdi rabbika dan bertasbihlah kepada Tuhanmu ya. Intulu'i syamsi qoblal ghurub ya, ketika matahari sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Wa aqimis sholata tarafal laili wan nahar, dan lakukanlah salat di tepi siang pada bagian permulaan malam. Ini menunjukkan tidak hanya salat wajib yang sudah ditentukan, tapi juga ada salat-salat sunat ya, yang terkait dengan salat wajib juga. Ini menjadi satu landasan kita memperbanyak salat di waktu-waktu sekitar salat fardu. Jadi kalau salat subuh ada qobliyah subuh, salat subuh itu disebut salat fajar, salat qobliyah subuh qobliyah fajar gitu ya. Itu karena waktu mulai bayat fajar atau terbit fajar. Nanti ada juga ketika matahari tepat di atas sudah masuk duhur, ada sholat sebelum duhur dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada juga dalil, banyak dalil tentu yang menyampaikan, pernah kita bahas juga pekan lalu. Salah satunya adalah juga hadis dari Ummu Habibah, ini yang sangat masyhur tentang bagaimana sholat sunat rawatib itu secara spesifik disebutkan dan juga keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, utamanya adalah banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, tidaklah seorang hamba salat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat sebagai salat sunnah, bukan salat wajib. Jadi 12 rakaat ini yang dimaksud adalah salat sunnah. Kalau wajib 17 gitu ya, tidak boleh kurang. Tapi kalau sunnah boleh kurang ya. Nah, ini 12 diupayakan 12 setiap hari. Itu bukan salat wajib, melainkan Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Banallahu baitan fil jannah. Jadi dengan salat sunat ini selain menambah pahala, menambah yang kurang dari yang wajib, dan tentu saja keutamaannya juga bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah Allah bangunkan rumah di surga. Sebagaimana dalam hadis, keutamaan dibangunkan rumah di surga itu tadi disebutkan 12 rakaat ya. Isna asyara rakaatin, 12 rakaat. Balasan bagi orang istiqomah dibangunkan sebuah rumah di surga. Ada kata kunci di sini, ibadahnya istiqomah. Jadi tidak hanya sesekali gitu ya. Ya alhamdulillah bisa 12 rakaat cuma sekali. Besoknya enggak lagi ya, besoknya kubliahnya enggak lagi, besoknya badiahnya yang terlewat, berarti tidak istiqomah. Yang dibangunkan rumah di surga itu adalah kalau istiqomah. Ya, hadisnya diriwayat Imam Tirmizi, dirinci 12 itu apa saja gitu ya. Kalau ditanya 12 rakaat yang Rasulullah janjikan, Allah janjikan dibangunkan rumah di surga itu yang mana saja? Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat qobla zuhur. Bagaimana caranya? 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam dan berniat salat qobliyah zuhur, gitu ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti totalnya sudah 6 tuh, 4 tambah 2 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi total 12, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2, 12. Itulah yang dimaksud dengan 12 rakaat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, dirinci dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diterima dari Aisyah radhiyallahu an, keutamaan dibangunkan rumah di surga itu ketika istiqomah menjaga 12 rakaat ini. Sebarannya saya ulang sekali lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah

0: Aisyah dan dua rakaat sebelum subuh. Kita lanjutkan. Nah, kemudian para ulama membagi kepada dua, ada rawatib macam-macamnya ya, ada rawatib muakkad dan ghair muakkad. Nah, apa yang dimaksud dengan muakkad dan ghair muakkad ini ya? Ini kalau dalam hadis tidak ada istilah ini ternyata, namun ini para ulama memberikan istilah ini untuk memudahkan kita berdasarkan berpijak kepada hadis-hadis sahih yang ada yang terkait dengan salat sunat rawatib ini ya, sehingga dikategorikan oleh para ulama ada disebut dengan muakkad, ada yang ghair muakkad ya. Muakkad itu apa? Dari kata akada ya, ta'kid, artinya sangat ditekankan atau sangat dikuatkan, sehingga hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan, hampir tidak pernah ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik beliau ketika mukim ataupun saat sebagian safar beliau, khususnya ketika mukim ya, hampir tidak pernah ditinggalkan, saking dikuatkan. Nah, tentunya juga menjadi panduan kepada kita agar kita pun menjaga salat sunat yang muakkad ini. Mana yang muakkad itu? Yang disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 10 sampai 12 rakaat per hari. Berarti kalau 10 itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 5 waktu, 5 tempat kali 2 berarti 10. Kalau 12 bagaimana hadis yang tadi, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Maka itu yang diriwayatkan tadi, dan banyak riwayat lain di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Fiqhus Sunnah disampaikan hadis-hadisnya secara terperinci. Ada 10 sampai 12 rakaat per hari ini merupakan salat sunat yang muakkad. Artinya sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Kemudian ada yang ghair muakkad. Nah, dianjurkan, sama ya, dianjurkan ya, karena sunnah namanya juga artinya bersifat anjuran, namun tidak sekuat muakkad. Ya, kadang dikerjakan Nabi, kadang juga tidak, dan tetap bernilai pahala dan dianjurkan sebagai amal tambahan. Amal tambahan itu nawafil atau amalan sunnah begitu ya. Mana saja, ada jumlahnya 4 rakaat, yaitu 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya. Jumlahnya 4 rakaat. Jadi 6 mungkin. Tambahan sebelum zuhur, ada juga yang menambah setelah zuhur, tetapi perdebatan nantinya, atau menjadi anjuran yang lain. Jumlahnya bisa 4 sampai 6 rakaat, berarti sebelum asar, kalau di salat asar dan ba'da asar dan ba'da subuh itu secara spesifik menjadi salat yang terlarang atau tidak ada ba'diyah di situ, tapi boleh sebelum asarnya. Kemudian juga 2 sebelum maghrib, ini juga boleh, walaupun tidak muakkad ya, artinya Rasul melakukan tapi sesekali ya, tidak sekuat yang muakkad. Kalau muakkad, Rasul sangat menekankan dan hampir tidak pernah meninggalkan. Sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Nah, itu yang disebut dengan ghair muakkad. Rincian 10 sampai 12 ghair muakkad, yang muakkad tadi sudah disampaikan bahwa ada 10 sampai 12. Ya, 10 sampai 12 kalau dirinci. Sebelum subuh 2 rakaat. Ini paling ditekankan atau paling muakkad. Kita akan bahas secara spesifik khusus minggu depan tentang salat qobla subuh, karena ini memiliki keutamaan tersendiri bahkan dibanding salat-salat rawatib lainnya, gitu ya. Nah, selain rawatibnya memiliki keutamaan, qobla subuh memiliki keutamaan tersendiri lagi. Ya, akan ditekankan muakkadnya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur, bisa 2 atau 4, bukannya dikasih tanda bintang ya, 4 itu lebih baik berdasarkan hadis riwayat Tirmizi tadi, ibu diberikan dibangunkan rumah baginya di surga, atau boleh juga minimal 2. Riwayat lain juga menyebutkan 10 kalau tidak salah dari Ibnu Mas'ud dia bahwa aku tidak dari Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah lupa dari Rasulullah 10. Maksudnya adalah 10 rakaat itu 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah pagi, 2 rakaat sesudah isya. Jadi intinya bisa 10 sampai 12 itu yang dimaksud dengan rawatib muakkad, ya. Total 10 sampai 12 sehari semalam juga sesuai dengan hadis yang tadi dibahas, hadis kedua atau hadis yang pertama muncul dari Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini rincian yang muakkad. Lalu rincian yang ghair muakkad, yang mana salat sunat tambahan yang dianjurkan atau ghair muakkad sebelum asar 2 rakaat. Yes. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ada 2 sampai 4. Itu ya, untuk khusus qabla asar. Jadi bisa juga sampai 4. Ini sekali lagi anjuran, ya. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat dianjurkan Nabi. Ya, Rasul dan bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salatlah sebelum maghrib, ya, sholli qabla maghrib, sampai Rasulullah menyampaikan 3 kali dan Rasul menutup dengan kalimat in syi'ta, jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Artinya tidak menjadi hal yang dikuatkan bagi yang mau saja bisa melaksanakan sholat qabla maghrib 2 rakaat jika waktunya memungkinkan, jika kita mau melaksanakan silakan 2 rakaat sebelum maghrib, karena yang muakkadnya setelah maghribnya. Kemudian 2 rakaat setelah sebelum isya, maaf, 2 rakaat sebelum isya, karena yang muakkadnya setelah isya, sebelum isya termasuk sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang dianjurkan juga. Dan tambahan zuhur 2 rakaat. Riwayat lain menyebutkan, jadi selain 4 rakaat sebelum zuhur, ada juga 4 rakaat sesudah zuhur. Atau sebagian ulama berijtihad ketika 4 di awal itu tidak dapat, misalkan hanya dapat 2 rakaat lalu keburu qomat, maka badannya boleh ngambil 4 sehingga tetap 12. Namun itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, karena memang contoh dari Rasulullahnya yang terbaiknya adalah 4 itu sebelum zuhur. Tapi kalau sebelum tidak sempat 4 padahal istiqomah dengan senantiasa melaksanakan 4, maka sebagian ulama diantaranya pendapat Syafi'iyah itu membolehkan 4 rakaat setelah zuhurnya. Jadi dari 2 tambah 2 lagi setelah zuhur. Apa hikmah dan manfaat dari sholat sunat rawatib ini? Satu, akan menyempurnakan sholat wajib. Artinya menutup kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat fardu. Ya, ini yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang amal yang pertama kali dihisab, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Karena amal yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Kalau ada yang kurang dari sholat wajib kita, maka sempurnakan dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Sehingga sempurna, tidak kurang, lengkap yang menjadi kewajiban kita dalam sholat fardu tersebut. Ya. Yang kedua, sholat sunat pada umumnya termasuk sholat sunat rawatib. Ini hadisnya sudah kita bahas di pekan lalu, adalah bentuk cinta kita kepada Allah, wujud cinta kepada Allah, jalan untuk kita taqarrub ila Allah. Ma yazulu 'abdi yataqarrabu bihi bin nawafil. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, tidaklah seorang hamba terus mendekat, terus-menerus mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtu, jika aku mencintainya, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya penglihatanku, jika meminta aku akan beri, jika memohon ampun aku akan ampun. Jadi maksud di situ adalah pendengarannya akan dibimbing oleh Allah, lisannya dibimbing oleh Allah, penglihatannya dibimbing oleh Allah, karena senantiasa mendekatkan diri kepada Allah diantaranya melalui ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah yang di luar kewajiban. Tiga, berdasarkan hadis dari Ummu Habibah tadi disebutkan bahwa banallahu baitan fil jannah, orang istiqomah menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian Kemudian yang keempat, memberatkan timbangan amal. Ya, jadi selain amalan wajib yang itu sudah tentu harus kita lakukan, ada amalan sunnah yang insya Allah akan memperkuat dan akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Tentu saja beda yang datang kepada Allah dengan hanya membawa amal wajib saja dengan yang membawa amal wajib disertai dengan yang sunnah. Timbangan amalnya akan lebih banyak dan lebih baik. Kemudian mengikuti dan meladani sunnah Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga, khususnya menjaga yang muakkad dalam kondisi apapun kecuali dalam keadaan safar. Ada nanti yang tetap dijaga, ada juga yang Rasul membolehkan dengan menjama sehingga yang sunnah tidak dilakukan. Itu bentuk teladan atau contoh dari Rasulullah yang mestinya kita teladani, sehingga kalau kita melakukan berarti kita meladani Rasulullah. Dan yang keenam, melatih keistiqomahan untuk bisa dapat rumah di surga tadi. Gak bisa sholat sunatnya hanya sekali dua kali, tetapi istiqomah dilakukan setiap hari 10-12 rakaat yang muakkad, tentu lebih baik ditambah dengan anjuran yang muakkadah, sehingga berusaha disiplin konsisten terus menerus menjaga ibadah itu dalam keseharian kita. Kesimpulannya, sebelum saya buka tanya jawab, buka dialog, silakan Bapak Ibu nanti bisa bergabung. Masih cukup waktu ya, baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook, yang ada di media sosial lainnya. Kesimpulannya, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ya, baik sebelum maupun sesudah. Sebelum disilakan dengan qobliyah, dalam bahasa Arab itu sebelum artinya qobla atau qobliyah. Saya ada qobliyah zuhur, qobliyah subuh, begitu. Kemudian setelah disebut dengan ba'diyah atau ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, itu adalah ba'diyah. Artinya salat yang mengiringi, salat yang menyertai daripada salat yang fardu atau yang wajib. Yang kedua, sebagai kesimpulan, tadi terbagi kepada dua, ada yang muakkad dan ghair muakkad. Muakkad 10-12 rakaat yang tadi sudah dibahas, mulai dari qobla subuh, qobla dan ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya, 10-12 rakaat. Dan ghair muakkad, tambahan yang tetap dianjurkan seperti qobla asar, qobla maghrib dan qobla isya. Kemudian keutamaannya sangat besar, dibangun rumah di surga yang paling tingginya, serta juga banyak keutamaan lain, terutama nanti qobla subuh akan kita bahas di pekan depan, memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika sholat wajib kurang sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi ya, dari Abu Hurairah, maka Allah berfirman, lihatlah kepada sholat sunatnya. Jadi kalau kita ini punya kewajiban melaksanakan sholat fardu, kalau ternyata ada yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku itu memiliki sholat sunat untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Sehingga bisa jadi kurang secara kualitas. Oh, dulu pernah kelewat, dulu ada yang lupa tidak sholat, dilengkapi dengan sholat sunat. Atau kuantitas, sholat-sholat tapi sholatnya sambil melamun, sholatnya tidak konsentrasi, sholatnya sambil ingat itu ini, sholatnya banyak lupanya. Sehingga disempurnakan dari sholat yang wajibnya yang kurang tersebut. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pembahasan kita tentang sholat sunat. Ya, alhamdulillah, insya Allah sudah ada ibu pengguna, ada Ibu Yuniarti juga, Pak Antos juga, ya Ibu Fatimah, masya Allah, Ibu Imas Fatimah. Baik, kita mulai tadi yang duluan resen, Ibu Faravita, silakan Ibu. Boleh unmute atau dibantu operator, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Istiqomah.
1: Amin. Gini Pak Ustaz, kalau melakukan sholat rawatib 4 rakaat, apakah boleh dilakukan langsung 4 rakaat? Jika boleh, apakah dengan melakukan duduk tasyahud awal tahiyat awal atau langsung saja 4 rakaat.
0: Baik. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ini disebutkannya 4 sehingga memungkinkan perbedaan pendapat. Pertama adalah 4 itu berarti memang dilaksanakan 4 ya. 4 tanpa jeda sebagaimana

0: Isya atau sholat duhur, sholat asar. Jadi di sholat 4 rakaat yang sunnah itu tidak ada tahiyat awal. Itu yang saya pahami. Namun lebih kuatnya untuk yang 4 itu tetap dilaksanakan dua-dua itu, ya. Jadi 2 rakaat sholat qobliyah duhur yang 4 tadi 2 rakaat salam, lalu kemudian 2 rakaat lagi salam. Itu yang paling kuat. Walaupun ada yang berpendapat boleh seperti halnya tadi, tapi itu pendapat minoritas, ya. Baiknya kita ngambil pendapat yang mayoritas lebih kuat, jumhur ulama, kan itu lebih kuat pendapatnya dan lebih bisa menerangkan kita. Begitu Ibu Paramita.
1: Baik Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya.
0: Baik, terima kasih.

0: kalau misalkan ke masjid, sedangkan kalau untuk waktunya itu udah mepet gitu, Ustaz. Kalau misalkan kan bagusnya sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, sedangkan kalau tahiyatul masjid terus qobla, jadi keburu ke salat fardu berjamaah. Nah, itu yang lebih utamanya apa, tahiyatul masjid atau rawatib dulu, Ustaz?
1: Baik, Ibu. Ya, ada dua jenis sholat yang berbeda, walaupun boleh jadi tentu saja bilangan rokatnya sama. Ya, misalkan qobla subuh atau qobla zuhur tadi dua rakaat, sementara tahiyatul masjid juga dua rakaat. Nah, namun terkait waktu, alhamdulillah sekarang ini teknologi membantu ya, memudahkan. Rata-rata masjid ada timer sehingga kita bisa mengukur berapa menit lagi iqomat. Oh, ternyata tinggal 2 menit atau 3 menit lagi. Kalau tahiyatul masjid dulu lalu qobla, tidak akan keburu dua-duanya, harus milih salah satu. Nah, pertanyaan Ibu, kalau milih salah satu bagaimana? Apa yang dipilih? Kita ngambil qobliyah atau mengambil yang
0: tahiyatul masjid?
1: Ngambil qobliyah atau mengambil tahiyatul masjid, gitu ya. Maka kalau saya menganjurkan qobliyah, Bu. Karena qobliyah tadi sebagaimana definisinya, dia mengelilingi sholat fardu. Ketika sholat fardunya sudah tidak ada, maka kita tidak boleh lagi atau tidak ada lagi di situ sholat.

saat waktu menjelang sholat saja, gitu ya. Jadi kalau udah sholatnya berdiri sudah habis kesempatannya. Sehingga kalau pertanyaan ibu lebih milih mana karena waktunya terbatas, pilih yang rawatib, gitu ya, pilih yang qobliyah. Begitu. Lanjut Pak Antos BKI ya, selanjutnya tadi yang resen. Pak Antos silakan.

merupakan amaliah yang baik ya, amalia yang istiqomah kita kerjakan. Lalu ketika satu saat ada situasi dan kondisi kita memiliki keterbatasan, contoh misalkan melaksanakan qobliyah subuh atau istiqomah tahiyatul masjid, ternyata satu ketika terlambat, jadi tidak tahiyatul masjid.

0: ibu misalkan dalam perjalanan sekalipun. Nah, tinggal dipertimbangkan saja mengganggu yang lain tidak. Kalau misalkan kita mampir di saldo masjid, kita akan menjamah qasar dengan keluarga dan masjid tersebut sudah selesai ya melaksanakan sholat berjamaahnya. Kalau sedang berlangsung, kita bermakmum saja ikut. Tinggal kita menambah sendiri kekurangannya atau kita melanjutkan dengan jamaahnya sendiri. Tetap jamaahnya dapat. Tapi kalau misalkan sudah selesai nih dan kita mau berjamaah dengan keluarga, silahkan, tidak masalah. Ya, insyaallah tidak ada masalah ya, karena apalagi ini kan dengan wanita ya, itu kan muhrim kita. Kalau istri, ibu kan mahram dengan kita ya, sehingga bisa sholat berjamaah bersama-sama. Begitu Pak Antos ya. Baik, Ibu Rika silakan. Ibu Rika Rostikawati. Ada Ibu Rika, Ibu Puji, Pak Samsudin. Masih ada yang resen. Silakan Ibu Rika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mulyadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tadi di luar sunnah ya. Tadi rawatib ya. Ini untuk masalah sholat witir. Saya kan kebetulan rumah dekat dengan Alun Tauhid Cipaku ya. Saya sebelumnya itu sebelum ikut mabit kan ada sholat qiyamul atau tahajud berjamaah. Nah sebelumnya saya buka sholat witir itu yang 3 rakaat, 2 dan 1. Setelah saya ikut imam saat mabit di Darut Tauhid itu langsung 3, 1 salam. Dan surat pertama itu Al-Ikhlas 3 kali. Jadi tambah ada tahajud tahajud awal ya, itu namanya. Itu yang paling utama gimana Pak Ustadz?
0: Baik.
1: Saya sekarang sudah 3 rakaat 1 salam ngikutin imam yang di Darut Tauhid yang waktu salat ya. Ya.
0: Terima kasih Ibu. Ya, pertama witir itu artinya ganjil ya. Ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7 semuanya adalah ganjil. Ya, selama itu tidak bilangan genap. 2, 4, 6 berarti genap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, witir yang paling sering dicontohkan Rasul adalah 1 atau 3. Yang terutama 3. Tapi waktunya terbatas, juga Rasul mencontohkan atau membolehkan 1 rakaat. Jarang atau belum ada riwayat yang sampai 5 atau 7 begitu ya. Tapi itu juga boleh kalau niatnya witir. Nah, kalau 3 pilihannya 2, memang ada 2 riwayat. Bisa 3 itu dibagi 2. 2 rakaat tambah 1, keduanya niatnya witir. Yeah. Tapi memang dijeda 2 rakaat salam tambah 1 rakaat lagi salam. Gitu ya, tetap menjadi witir. Nah, yang kedua adalah 3 rakaat langsung. Ya. Jadi 3 rakaat langsung itu tanpa ada tahiyat awal, tanpa dijeda salam di rakaat kedua, dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga lalu tahiyat akhir dan salam. Nah, keduanya ada riwayatnya, silakan Ibu boleh memilih yang mana gitu ya. Kalau mengambil pendapat yang kedua, karena benar-benar mengambil istilah witir, witir itu 3. Kalau 2 tambah 1, walaupun jumlahnya 3, dimaksud witirnya yang satunya, ada yang pendapat demikian. Tapi juga sekali lagi dengan niat yang sama bahwa melakukan witir itu 3 plus 1, tetap itu juga witir. Setahu saya yang dilakukan di Masjidil Haram kalau salat tarawih juga witirnya 2 plus 1 gitu ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita sudah simak bersama tentunya sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, semoga setiap ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, serta juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga tentunya kekuatan dalam setiap langkah dakwahnya. Selalu amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Setiap ketika.
0: Dan juga sahabat MK, sebelum kami melanjutkan menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu, sahabat MK, sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat.

0: semangat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Ahagim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Selain itu, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace di Amr.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui.

0: lamun. Maku maha konsumsi na eta sa dinten seberapa kali?
1: Sa dinten teh enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bada tidur genep tetes, cilu kali sa dinten.
0: Ai ma punten uninga alpa propolis di manten ma.
1: Nyati radio.
0: Oh,
1: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alpa propolis.
0: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
1: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna sasaha deg berjalan babari cangkeh naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun ada penyakit ieu saantosna minum alpa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah
0: alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alpa propolis ieu emak jantan tabih sehat.
1: Amin.
0: Mohon tambah lancar banyak. Atur nuhun.
1: Mohon, mohon lah, mohon.
0: Dan kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
0: Atur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggi palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu aya nama kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka aya alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep.

0: tes.
1: Ninga Alpa Propolis di manten, Bu.
0: Tino Radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi Alpa Propolis?
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosta konsumsi Alpa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh sahai Ibu teh.

0: tugas bu dikereuyeunnya bu yang dikereuyeun ngaleueun apa-apa rakyat saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung, segala rupi lah kana kahampangan sesah.
1: Ieu panyawat

0: Wat atau seberapa lama, Pak?
1: Anu, keampangan mah kirang langkung 2 tahun. Keampangan telancar, teh, Pak.
0: Pamitos janten kumah karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah, Aika Pungkur mah. Lompat ke WC tehnya, Pak. Lompat ke WC seru nungguan heula hoyong keampangan, teh. Nungguan heula. Pas sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayah nama alhamdulillah syariatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lompat ser langsung gitu.
0: Pada nanti ayah nana jadi ikhtiarkan nganggo naon Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihanan wae udah rasku Bapak?
1: Alhamdulillah raosen kena salira kena kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raweseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
0: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
1: Abi 50-an, Pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
0: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
1: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
0: alhamdulillah.
1: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padahal, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh penyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu penyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Video artinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh bikin ke genep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat anu sabeudeureuna Abah, kitu nya bilih kitu teh nu

0: panyawat sama dia abah. Segera ngagalah dia. Pemrobot konten kena abah. Kitanya da abah dia gini ya alhamdulillah damai.
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka23 Wirujeng ngadangukeun sor a